0: membeli kebutuhan sehari-hari.
1: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani. Walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting. Karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumiyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
4: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
5: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
4: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaedah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Calon Gubernur, Calon Deputi Gubernur Senior, Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
6: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
9: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
10: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu, mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
11: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

0: kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap

0: Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Kor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3, dan sesaat lagi kami akan kembali bersama rekan-rekan prakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti informasi prakiraan cuaca pagi ini.

0: Perkiraan cuaca.
1: Selamat beraktivitas pendengar Pro 1, berhubung ini kita ada di hari-hari efektif Rabu 2 September 2026, tentunya banyak sekali agenda atau kegiatan yang perlu Anda eksekusi di lapangan. Namun pagi hari ini kita disambut dengan cuaca yang cukup mendung ya untuk kawasan Jember Kota khususnya. Dan bagaimana untuk kondisi cuaca sepanjang hari ini, kami telah tersambung bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Selamat pagi Mas.
2: Ya, halo, selamat pagi Mas.
1: Kabar baik pagi hari ini?
2: Ya, alhamdulillah baik.
1: Baik, silakan. Bagaimana untuk kondisi perakiraan cuaca 2 September 2026 dan seluruh data yang telah terbaca di sana? Monggo Mas.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Tetap sehat selalu. Untuk perakiraan cuaca hari ini, hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Yang pertama untuk wilayah Jember. Terpantau pagi hari ini beberapa wilayah masih cuacanya berawan hingga cerah berawan, kemudian diperkirakan siang hingga sore hari cenderung didominasi cerah hingga cerah berawan, kemudian malam dan dini hari diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri berhembus dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar di 21 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Banyuwangi, pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan, dan untuk siang hingga sore hari diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan, malam hingga dini hari masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk anginnya sendiri berhembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar di 26 km per jam, dan untuk suhu udara berkisar

0: Baik, pendengar Pro1, sepertinya kita terkendala teknis. Ada technical difficulties di Zoom kami. Namun kami telah tersambung kembali bersama rekan-rekan perakiran BMKG Banyuwangi. Ngapunten mas, ini tadi ada sedikit gangguan. Monggo untuk bisa dilanjut terkait dengan perakiran cuaca pagi hari ini.
1: Oke mas, saya lanjut untuk wilayah Banyuwangi. Untuk Banyuwangi, untuk pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan, kemudian diperkirakan siang hingga sore hari masih terpantau cerah hingga cerah berawan, dan malam hingga dini hari terpantau didominasi kondisi cerah berawan. Dan untuk anginnya sendiri berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar di 26 km per jam, dan untuk suhu udara berkisar di 22 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Situbondo, pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cerah, dan untuk siang hingga sore hari masih didominasi cerah hingga cerah berawan, dan untuk malam hingga dini hari didominasi kembali cerah hingga cerah berawan. Anginnya sendiri berembus dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar di 22 km per jam, dengan untuk suhu udara berkisar di 20 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bondowoso, pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cerah, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan, dan malam hingga dini hari masih sama didominasi cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri berembus dari utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam, dan untuk suhu udara berkisar di 21 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Lumajang, pagi hari ini terpantau kondisi cerah berawan hingga berawan, dengan untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca kembali cerah hingga cerah berawan, malam dan dini hari diperkirakan didominasi cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk anginnya sendiri berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam, dan untuk suhu udara berkisar di 20 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Probolinggo, pagi hari ini kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan, dan untuk siang hingga sore hari diperkirakan masih didominasi cerah berawan hingga berawan, dan untuk malam hingga dini hari masih tetap cerah berawan hingga berawan. Untuk anginnya sendiri dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam, dan untuk suhu udara berkisar di 23 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang di perairan selatan Tapal Kuda atau Jawa Timur, untuk hari ini ketinggian gelombang cukup tinggi, yaitu antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori sedang atau kategori tinggi, dengan perlu diwaspadai peningkatan kecepatan angin. Dan untuk di perairan Selat Bali, untuk hari ini ketinggian gelombang diperkirakan antara 0,1 hingga 0,9 meter atau kategori rendah, dengan kondisi cuaca juga cerah hingga cerah berawan. Dan untuk saat ini diprediksi tidak ada peringatan dini, namun untuk wilayah pesisir bagian utara Pulau Jawa Timur atau wilayah Jawa Timur, misalnya di pesisir utara pantai kemudian hingga laut Jawa, itu ada peningkatan kecepatan angin, dan itu perlu diwaspadai terutama di wilayah lautan lepas gitu. Mungkin itu aja mas.
0: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuaca hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali mas.
1: Ya, selamat pagi.
0: Pendengar Pro1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk 2 September 2026. Tentunya Anda bisa ikuti siaran bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi pada menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau langsung saja ke website resminya www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kabar terkini di sejuknya awal hari.
4: Kereta api Daup 9 Jember,
5: lereng gunung Semeru Lumajang.
6: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
7: Kapal feri Jangkar Situbondo.
8: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
3: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
9: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
10: Kawasan di bagian Jawa Timur.
11: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
3: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
12: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
13: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
12: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
14: Kita juga mulai membuat e-katalog.
15: Bagaimana kita menggali kreativitas.
16: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
3: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
17: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
18: Selamat pagi dan semangat beraktivitas pendengar Pro 1, edisi 2 September 2026, menit ke-7 dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan pembentukan karakter siswa melalui sekolah berbasis Taruna. Topik ini menjadi sangat menarik pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember karena memang pembentukan karakter jadi bagian penting dalam pendidikan. Karena sekolah tidak hanya dituntut mencetak siswa yang berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan tentunya jiwa kepemimpinan. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah sekolah berbasis Taruna. Lalu seperti apa penerapannya dan sejauh mana konsep ini mampu membentuk karakter siswa? Selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh.

0: Pendengar telah terhubung bersama kami, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kapongan, Bapak Syaiful Bahri, MPD. Selamat pagi, Pak Syaiful.
1: Selamat pagi, Mas Agus, Mas Bagus ya. Selamat pagi.
0: Saya Haryo, Pak. Salam kenal sebelumnya.
1: Mas Haryo, ya. Yeah. Selamat pagi, Mas Haryo.
0: Okay. Kabar baik pagi hari ini, Pak Syaiful?
1: Baik, ya.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di perjumpaan pagi ini. Dan sekaligus Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo, Bapak Muhammad Badri. Selamat pagi, Pak Badri.
2: Selamat pagi, Mas Tuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini, Pak Badri?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, amin. Terima kasih Pak Badri sudah menyempatkan waktunya. Dan seperti yang tadi sempat kami singgung, bahwasanya topik ini menjadi sangat menarik karena pendidikan karakter jadi salah satu tantangan penting di dunia pendidikan saat ini. Sekolah tidak hanya dituntut menghasilkan siswa yang unggul secara akademik, tapi juga punya disiplin, tanggung jawab, kemandirian, serta kemampuan membawa diri di tengah masyarakat. Karena itu menarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan SMA Negeri 1 Kapongan ketika memilih pendekatan pendidikan berbasis Taruna ini. Mohon izin kami menuju ke Bapak Syaiful Bahri. Pak Syaiful, apa persoalan atau kebutuhan pendidikan siswa yang menjadi pertimbangan utama SMA Negeri 1 Kapongan untuk memilih menerapkan konsep sekolah berbasis Taruna ini? Silakan, Pak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya sampaikan kepada pemirsa di rumah ya, terutama ini kebetulan ada anggota Komisi C, Bapak Muhammad Badri. Selamat bergabung, Bapak Badri. Salam kenal. Saya adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kapongan. Baru satu semester ini berjalan. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh pemirsa yang ada di rumah, SMA Negeri 1 Kapongan adalah SMA yang letaknya berada pas di tengah-tengah di Kabupaten Situbondo, dari arah barat dan arah timur pas tengah-tengah, dan kita berada di jalur Pantura. Nah, ini yang menjadikan kami sangat intens sekali. Salah satu faktor yang kenapa program inovasi yang namanya RSBT ya. Jadi RSBT sekarang sudah menjadi ikon dari sekolah kami, yaitu rintisan sekolah berbasis Taruna. Karena memang kalau untuk ke sekolah Taruna itu masih memerlukan tahapan-tahapan, dan itu ada penunjukan dari provinsi. Jadi kami harus bottom up dulu ya. Nah, kenapa kami sekolah SMA Negeri 1 Kapongan itu memunculkan inovasi RSBT ya? Dari latar belakang yang kami lihat dan kami analisa, memang pendidikan secara global ya, ini adalah tantangan globalisasi dan digitalisasi memang membawa perubahan besar memang bagi generasi muda. Jadi di satu sisi teknologi mempercepat akses informasi. Jadi di sisi lain degradasi moral, krisis kedisiplinan, dan lunturnya nilai nasionalisme menjadi ancaman nyata. Sehingga kami berkeyakinan sebagai lembaga formal dituntut tidak hanya mencetak nilai akademik yang tinggi, tetapi juga membangun karakter yang kokoh. Kemudian selain latar belakang itu juga faktor geografis, karena Situbondo adalah 155 km ya, dari ujung barat sampai ujung timur. Dari Banyu Gelugur sampai Banyu Putih itu adalah laut ya. Kita dibatasi oleh laut. Sehingga sangat potensi sekali kami memilih rintisan sekolah berbasis Taruna Bahari. Jadi ada tanda kutip di sini Bahari, kebaharian. Dan ini yang melatar belakangnya kami. Kemudian di satu sisi juga kami melihat bahwa persaingan kompetisi sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, akhir-akhir ini memang sangat kompetitif sekali ya. Jadi kami melihat begitu kami ditugaskan di SMA Negeri 1 Kapongan, melihat dari histori ya, perjalanan SMA Negeri 1 Kapongan yang sebelumnya adalah sekolah besar. Ini sekolah dari yang sekarang 8 rombel, sebelumnya adalah 24 rombel ya. Jadi dulunya 24 rombel atau 24 kelas, sekarang mengerucut menjadi 8 kelas. Bayangkan 16 kelas itu tidak pakai sama sekali. Mubadir rasanya ya. Kemudian saya melihat ada kecenderungan terus menurun ya. Sampai kemarin pada tahun ajaran kemarin hanya 2 rombel saja gitu. Nah, akhirnya saya mengumpulkan segenap teman-teman guru untuk berinisiasi bagaimana agar kita membangun sekolah ini dengan format yang berbeda. Jadi harus ada inovasi yang memang betul-betul out of box ya. Jadi tidak hanya yang itu-itu saja. Kalau itu-itu saja paling penambahannya satu kelas ya, paling dua kelas, satu kelas, dua kelas, nah seperti itu. Jadi kekhawatiran saya juga khawatir ada munculnya nanti kalau kelas ini cuma satu kelas sekolah kita, maka Bapak Ibu guru itu pasti akan kekurangan jam. Nah sekarang tuntutan 24 JP untuk per gurunya untuk mencapai itu harus ada alokasi ruang atau murid yang memadai. Sehingga minimal SMA Negeri 1 Kapongan itu paling tidak 3 kelas ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sehingga kami berjuang, tapi kalau dari tahun ke tahun perekrutan seperti biasa-biasa saja atau konvensional saja, ya tetap aja seperti ini. Akhirnya kami merintis sekolah yang namanya Rintisan Sekolah Berbasis Taruna yang sekarang dikenal RSPP. Sejalan dengan waktu, Bapak Ibu pemirsa di rumah, kami pada Februari kemarin, diawali dengan Februari kemarin, begitu saya satu bulan, tidak sampai satu bulan, saya langsung melangkah untuk mencari tahu. Saya dengan teman-teman melakukan studi turu di SMA Negeri 1 Taruna Nala Malang. Nah ini notabene SMA ini adalah SMA yang luar biasa. Kemarin aja perekrutannya itu dari 1.600 pendaftar yang diterima cuma 200 siswa. Bayangkan 1.400 siswa itu tidak diterima. Nah ini peluang-peluang kita itu harus dicari ya seperti ini. Kemudian alhamdulillah mendapat respon yang positif dari kepala sekolahnya. Kemudian kepala sekolahnya juga berkunjung ke sini memberikan motivasi pada kami. Untuk selanjutnya juga kami mencari tahu bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Kami tidak tinggal diam, kami juga akhirnya mendatangi Lanal Banyuwangi. Lanal Banyuwangi itu adalah yang kita tuju karena kita punya konsep rintisan sekolah berbasis taruna kebaharian. Jadi kita memaparkan di sana di Lanal Banyuwangi. Dan alhamdulillah dapat respon yang positif dan ini harus dilanjutkan. Dan bahkan merekomendasikan dua staf di Lanal itu langsung ditempatkan di SMA Negeri 1 Kapongan sampai saat ini. Artinya dari pagi jam 6 sampai jam 4 sore beliau standby di sini. Nah, ini suatu kebentukan buat kami. Dan sebelum-sebelumnya kami juga mencari tahu, juga berdiskusi baik dengan Mas Bupati, dengan Forkopimda, begitu juga dengan Komisi E, Ibu Z, juga tanggapannya alhamdulillah bagus dan merespon sekali. Kemudian sampai kami audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Aris Agung Paiwai, alhamdulillah walaupun kami diterima jam 9 malam, tapi kami leluasa memberikan pemaparan dan alhamdulillah direspon sangat positif. Nah, ini peluang besar untuk Kabupaten Situbondo menjadi ya atau mencetak sekolah yang nanti akan berbasis taruna. Jadi paling tidak ditunjuk nanti setelah beberapa analisa, kemudian beberapa pengamatan dan lain sebagainya, bisa harapan kami ditunjuk sebagai sekolah taruna. Nah, ini yang menjadi harapan optimis kami ke depannya.
0: Baik.
1: Seperti itu awal dari rintisan sekolah berbasis taruna atau yang disebut dengan RSBT. Kemudian dampak dari semua itu di sekolah kami sekarang 6.30 itu anak-anak sudah apel pagi. Nah, apel pagi kemudian begitu juga yang reguler, sama semuanya apel pagi semua. Termasuk warga sekolah, termasuk guru-gurunya. Nah, itu dari situ saya amati, wah ini langsung apa kedisiplinan dan lain sebagainya, ini ada dampak yang sangat positif ya. Sehingga kami tidak usah mengobrak-abrik ke anak-anak. Jadi

0: nantinya ke Taruna. Akhirnya kemarin saja sebagai dampak positifnya juga dari baris berbaris ya, mengikuti lomba gerak jalan. Ya, alhamdulillah kita juara satu ya. Bayangkan sekolah yang tidak pernah mendapatkan juara, jangankan juara satu, juara tiga pun ya tidak pernah. Maka hari tersebut anak-anak merasa sangat puas dengan mendapatkan nominasi juara pertama di gerak jalan. Nah, ini juga salah satu apa dampak. Kemudian ada juga anak-anak kami yang paskibra menjadi wakil dari Kabupaten Situbondo di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini juga satu prestasi yang luar biasa, dan ini harus terus kami melakukan koordinasi dengan teman-teman, terutama pejabat-pejabat di Situbondo. Dan alhamdulillah, sekarang kami bertemu langsung dengan Komisi C ya, Bapak Badri ya. Mudah-mudahan ini menjadi ajang untuk kita saling tukar pikiran untuk bagaimana Kabupaten Situbondo naik kelas juga di bidang pendidikan. Ini yang
1: Baik.
0: perlu kita perhatikan bersama.
1: Baik, terima kasih
0: sementara,
1: Pak Saiful Bahri. Karena memang banyak sekali informasi yang perlu kami gali, yang mana ternyata dari program RSBT tadi banyak sekali prestasi yang telah diraih, dan tentunya ini menjadi sesuatu yang berdampak ya terhadap prestasi sekolah. Nanti kita akan sambung kembali Pak Saiful, mohon izin untuk kami berganti ke Pak Muhammad Badri terkait dengan sudut pandang ya, karena memang pendidikan karakter bukan hanya jadi urusan sekolah, tapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyiapkan generasi muda daerah. Lalu dari perspektif DPRD ini Pak Badri, bagaimana panjenengan melihat sekolah berbasis Taruna sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter di Situbondo? Silahkan.
2: Terima kasih Mas Kukuh ya.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih Mas Kukuh, juga Pak Saiful Bahri. Pertama, saya sangat mengapresiasi sama Pak Kepala Sekolah yang baru ini. Mungkin kita tidak pernah ketemu secara langsung, ya. Tapi saya secara pribadi juga sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan selama satu semester itu 6 bulan, ya. Sudah merancang ke arah yang lebih kreatif lagi bagaimana menghadapi tantangan siswa yang ada sekarang. Hampir semua sekolah itu memang tantangannya adalah kedisiplinan. Hampir semua sekolah. Mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkatan SMA, ya, itu tantangannya adalah kedisiplinan. Makanya mestinya berbasis Taruna ini bukan sebenarnya, kalau di tingkatan SMA ini sudah agak telat ya sebenarnya ya. Artinya dari sisi jenjang pendidikan gitu. Mestinya mulai dari tingkat dasar itu sudah ada ke arah ke menjaga kedisiplinan itu, entah melalui kalau SMA ini kan sudah harus kerjasama dengan misalnya yang dilakukan oleh Pak Saiful Bahri itu dengan Angkatan Laut di Banyuwangi misalnya untuk mendidik gitu ya. Memang kami intinya bahwa dari eksekutif, dari legislatif itu sangat mendukung dengan adanya begini-begini ini gitu ya. Karena tantangan kita sekarang ini adalah kedisiplinan ya. Anak-anak kita ini misalnya kalau di luar Jawa itu sudah ada sampai berbasis Taruna itu di SMP ya.
1: Okay.
2: Di tingkatan SMP. Dan itu dilakukan survei sehingga hampir 90% orang tua itu menyampaikan setuju dengan sistem yang dilakukan dengan menerapkan kedisiplinan lewat sistem Taruna itu. Cuman memang kalau tingkatan sekolah itu melihat juga karena ada umur ya, perbedaan umur yang agak riskan, yang perlu artinya sistemnya saja yang perlu dirubah. Memang ini mungkin masih satu-satunya ya Pak Saiful Bahri ya.
0: Iya, mungkin ya satu-satunya.

0: di Indonesia, karena RSBT itu dari apa usulan atau temuan dari saya sendiri, kata
1: Oke,
0: RSBT gitu ya. Oke. Okay.
1: baik. Jadi memang yang di Malang itu adalah Nala yang kemarin juga diresmikan itu
0: Ya.
1: oleh Pak Karwo ya. Itu
0: Benar.
1: awal mungkin ya itu
0: Oke.
1: ya. Tapi lebih ke maritiman itu dia. Nah, jadi ke lebih kepada menyiapkan ya. Jadi harapan saya begini, gitu ya. Harapan saya begini. Namanya kedisiplinan mengarah ini ke ini bagus ini rintisan ini kalau misalnya Pak Saiful Bahri ini sudah menyiapkan ke arah siswa ini ke arah pada jenjang pendidikan kedinasan sebenarnya ya. Ya ini sangat penting ini sebenarnya. Jadi kalau orang-orang tua wali murid itu paham dengan ini ya toh. Ini menjadi daya tarik sendiri kampungan
0: Betul.
1: ini. Sayang ini jauh dari Supoh ini. Jauh dari Supoh apalagi sekarang pakai sistem apa namanya? Ini mesti harapan saya begini juga Pak Saiful
0: Oke.
1: Bahri. Perlu dikomunikasikan ya. Kalau di sistem penerimaan itu kan kemarin ada zona.
0: Zonasi ya. Oke.
1: Ya, zonasi itu sangat sangat sangat ini sebenarnya sangat kurang ya, memang semuanya kebijakan itu ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Cuman kalau sistem berbasis taruna ini bisa berjalan, saya kok optimis ini peminatnya tambah banyak ini ya ke depan.
0: Ya.
1: Akan tambah banyak karena hampir setiap wali murid itu, orang tua itu menginginkan ya. Menginginkan putra-putrinya itu mempunyai kedisiplinan, menjadi anak baik gitu. Anak baik itu karena disiplin sebenarnya. Karena disiplin itu. Di samping itu juga masukan saya, karena Situ Bondo ini apa namanya di samping memang karakter ya apa namanya lebih kepada kedisiplinan, misalnya kemandirian, misalnya itu ya. Ada rencana enggak misalnya ke depan itu dengan boarding school gitu ya?
0: Iya, jadi dengan adanya seperti ini, maka kita punya ruang ya. Karena kita sebenarnya, Bapak Badri, kita punya ruang 16 kelas yang tidak terpakai. Dan itu kalau tidak dipakai, maka lama-lama akan ya semakin tidak training, rusak ya. Hanya kami dalam semester ini membuat konsep untuk yang kedepannya menjadi yang berasrama. Walaupun sementara ini kami masih konsepnya model ketarunaannya itu semi militer non asrama.
1: Ya,
0: Nah, gitu ya.
1: baik. Jadi begini, Mas Kuku, mohon maaf ya.
2: Baik.
1: Jadi saya ingin menggali juga
2: Ya,
1: sebenarnya ini.
2: monggo, monggo.
0: Ya.
1: Saya ingin menggali juga ini arahnya ini seperti apa. Karena saya melihat ini di Situ Bondo ya, di Situ Bondo khususnya ini masih kayaknya kapongan ini Pak Saiful Bahri yang
0: Iya.
1: memulai
0: Iya.
1: begini. Ya. Sedangkan jumlah SMA di Situ Bondo atau tingkatan SMA SMK itu cukup cukup lumayan ya. Nah, memang lebih kepada penyiapan karakter ya sebenarnya ketarunaan kedisiplinan ini lebih pada penyiapan karakter. Kalau melihat yang disampaikan Pak Saiful Bahri tadi, impact yang sudah muncul ya, impact yang sudah muncul itu misalnya adalah kedisiplinan pagi.
2: Yep.
1: Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi imbas kepada semuanya gitu ya. Akan menjadi imbas, memberikan imbas kepada siswa-siswa yang lain walaupun di dalam apa rombel yang digunakan di kapongan ini masih terbatas. Misalnya dari 6 rombel itu masih ada 2 rombel yang dipakai dengan sistem taruna.
0: Ya.
1: Saya kira untuk kalau kan tidak seluruhnya Pak Saiful ya.
0: Tidak seluruhnya. Kemarin
1: Tidak
0: itu aja
1: seluruhnya.
0: yang berminat pertama itu ada 16 anak. Kemudian berjalannya waktu karena orang tua sudah tahu prosesnya, oh ternyata bagus. Nah, bertambah sampai sekarang ada 33 anak
1: Ya.
0: yang di
1: Ya.
0: ya.
1: Ya, artinya tahapan bertahap mungkin sudah melangkah lebih baik ya toh. Kalau dari sisi kami sayangnya kan begini, Pak Saiful. SMA ini, Mas Kukuh, itu adalah masih kewenangan provinsi
2: Baik.
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi sudah bagus ya kemarin kita kita juga ke provinsi, Pak. Kita juga akan bawa ya, akan bawa model ini ya di Situ Bondo yang ada. Saya baru dengar sekarang, bulan kemarin kita ke provinsi, Pak, ya. Bulan kemarin kita ke provinsi, ketemu dengan kepala dinas dan juga sekretaris di sana. Ya, karena kita tidak tahu informasi ini, kita tidak bawa gitu ya. Jadi ke depan kalau ini kita ke provinsi lagi, ini bagus, kita mendorong, Pak, dari sisi legislator, dari sisi legislasi, kita akan dorong ya. Karena memang juga kita sering komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan ya Pak Siful terus semangat.
0: Siap.
1: Ya. Terus semangat ya, karena masih muda ini kayaknya kan.
0: Ya. Sama, Pak. Cuma nampaknya muda. Ya. Semangatnya muda ya, tapi umur ini.
1: Ya, masih masih bisa bergerak lebih apa? Lebih jauh lagi untuk menyiapkan anak-anak kita ini pada jenjang yang berikutnya. Saya lebih cenderung misalnya lebih kepada siapkan pada jenjang berikutnya adalah siapkan kedinasannya gitu ya. Ini akan menjadi daya tarik sendiri ini nanti.
2: Baik, terima kasih.
1: Mungkin
2: Pak,
1: begitu Pak Mas Kukuh.
2: Terima kasih Pak Muhammad Badri. Nanti kita akan sambung kembali. Pak Saiful Bahri tadi sempat disampaikan bahwasanya ada dua tipe kelas, ada reguler dan ada RSBT.
0: RSBT ya.
2: Nah, jadi untuk rekrutmen sendiri bagaimana Pak? Apakah ada perbedaan kebijakan terkait dengan penjaringan siswa yang satu karena reguler jadi sistemnya zonasi dan RSBT? Untuk RSBT-nya ini kayak semacam tes gitu Pak, atau mungkin disamakan gitu peripun ini Pak?
0: Terima kasih. Memang kedepannya seperti itu ya, Mas. Namun apa yang terjadi kemarin karena kita tidak me, apa istilahnya ya tetap zonasi itu dipakai, tetapi jauh daripada itu kita di luar zonasi karena kita kekurangan murid. Jadi tiap tahun kita kekurangan murid Mas ya. Akhirnya kita muncul RSBT itu untuk menarik interest masyarakat kepada sekolah kami ya. Ya akhirnya ya betul dari yang kemarin tahun kemarin 40 atau sampai 50 sekarang sudah 85 ke atas jumlah siswa baru. Namun dari jumlah siswa baru itu tidak serta-merta kita masukkan semuanya ke RSBT. Karena ini kita lakukan dengan persuasif dan pemetaannya. Jadi dengan mengumpulkan wali murid, dengan memaparkan konsep kita, kemudian yang minat silahkan bisa mendaftarkan di RSBT. Akhirnya pertama kali yang saya sampaikan tadi 16 anak, kemudian terus berlangsung sampai saat ini sudah 34 sampai 35 anak di RSBT itu sendiri. Dan perlu diketahui untuk kelas RSBT ini sebenarnya tidak hanya untuk anak kelas 10. Tapi kita memberikan ruang juga kepada anak reguler lainnya, baik kelas 11 maupun kelas 12, yang mempunyai niat untuk melanjutkan pendidikannya ke Taruna atau ke ini ke TNI misalnya. Jadi itu karena kita ada dua kurikulum, kurikulum nasional dan kurikulum kesamaptaan. Jadi itu sudah konsep itu sudah kita olah dengan matang dengan teman-teman Lanal Banyuwangi. Sehingga paginya itu kesamaptaan kemudian diikuti dengan kurikulum nasional, kemudian di akhir pembelajaran sorenya itu kesamaptaan lagi. Nah itu yang terjadi dan akhirnya semuanya itu ini kompak dan semuanya itu RSBT sendiri maupun yang reguler itu menyesuaikan regulasi yang kita lakukan.
2: Pak Saiful Bahri, istilah sekolah berbasis Taruna ini mungkin bagi sebagian masyarakat masih identik dengan kedisiplinan yang ketat, terus serba pakai seragam, kegiatan fisik maupun aturan yang lebih terstruktur. Padahal kalau berbicara tentang pendidikan karakter, tentu konsepnya jauh lebih luas ya Pak ya, daripada sekedar penampilan dan juga kedisiplinan.
0: Itu yang perlu diluruskan Mas ya. Sebenarnya model pembelajaran ini bukan murni militer, tetapi model pembelajaran ini adalah mengadopsi prinsip militer yang disesuaikan dengan ranah sipil. Jadi melalui pendekatan ini, jadi siswa dilatih kedisiplinan tinggi, fisik yang prima, serta rasa cinta tanah air yang kuat tanpa kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai pelajar formal. Seperti itu ya. Dan tentunya yang paling penting itu adab. Nah sekarang itu kalau saya lihat di medsos dan lain sebagainya, sedikit aja, ini dimarahi oleh guru, anak-anak itu, dan bahkan ada orang tua yang melaporkan ke polisi dan ini dan sebagainya. Sehingga tidak cukup dari guru itu atau dari sipil untuk melakukan pendidikan yang mengarah kepada kedisiplinan, karena ini dibatasi oleh hal-hal yang apa yang lain-lain gitu ya. Itu yang kalau sudah ditangani oleh TNI, anak-anak itu pasti ini pasti apa tunduk. Nah, itu herannya ya. Jadi perlu memasukkan kolaborasi. Nah ini mungkin kemarin juga saya lihat di status Bapak Kadis itu, ini sudah mulai kerjasama untuk ke sekolah-sekolah dengan TNI. Ya, alhamdulillah apa yang kami sampaikan itu, insya Allah mudah-mudahan mendapat dukungan dan inspirasi luas, tidak hanya di Situ Bondo tapi nanti di Jawa Timur ya. Itu aja.
1: Ini tahun pertama ya berarti ya?
0: Tahun pertama Pak ya, tahun pertama. Karena kita langsung mulai gitu. Jadi tahun pertama kemarin kan Juli, awalnya Juli, Agustus, 2 bulan ini. Tetapi rencana perencanaan itu sudah dimulai Februari ya. Awal Februari kita sudah mulai, sudah mulai melakukan apa, merintis konsepnya seperti apa, konsep dasar rintisan sekolah berbasis taruna seperti apa, kemudian mekanisme pembentukan siswa melalui sistem ketaruna seperti apa, tantangan dan solusinya, dan implementasi sekolah berbasis taruna seperti apa, dan sebagainya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful. Kami menuju ke Pak Badri kembali. Dan seperti yang tadi sempat kami sampaikan ke Pak Saiful, bahwasanya pengembangan sekolah berbasis taruna ini tidak seharusnya cuma dilihat dari sisi seragam, kegiatan fisik, atau aturan kedisiplinan ya. Dan yang lebih penting adalah nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa. Kalau konsep ini diterapkan di sekolah lain ini Pak, barangkali tentu diperlukan pemahaman yang tepat agar tidak terjadi semacam mispersepsi atau kesalahan dalam menerjemahkan konsepnya. Nah kalau konsep ini sampai dikembangkan di sekolah lain, ini apa Pak yang harus dipastikan terlebih dahulu agar penerapannya tidak sekedar meniru seragam, terus kedisiplinan atau kegiatan fisik, tapi benar-benar mengambil substansi pendidikan karakternya? Monggo Pak Muhammad Batri.
1: Ya, memang konsep ini memang banyak ya Mas. Artinya konsep lebih kepada, makanya di situ ada kurikulum kesamaptaan gitu ya. Itu lebih kepada ya termasuk fisik di situ sama petaan itu ya. Kalau konsep ini misalnya saya juga secara pribadi dan juga kelembagaan berharap sih sebenarnya konsep ini juga bisa tertularkan kepada sekolah-sekolah yang lain ya. Cuman nilai-nilai kembali tergantung dari kepala sekolah yang ada di situ ya. Apalagi nanti misalnya kapongan ini akan menjadi role model misalnya di Situ Bondo lah khususnya, misalnya ini akan menjadi rujukan bagi teman-teman ke tingkatan SMA atau SMP. Saya berharap itu bisa juga mengadop sistem yang dilakukan di RSBT di SMA Kapongan ini sebenarnya. Kita dorong ya, kita dorong dalam setiap kesempatan kita bersama dinas, bersama masyarakat, kita akan juga angkat ini gitu, angkat ini, sehingga harapan saya kepala sekolah yang ada gitu, baik dari SMP atau dari SMA yang ada di wilayah Kabupaten Situ Bondo itu juga punya keinginan gitu, tertarik untuk menerapkan sistem RSBT ini. Memang kembali Mas ya, Mas Kuku, kembali itu kepada leader di satuan di situ. Kembali ke situ sebenarnya. Makanya kalau leadernya punya kayak Pak Saiful ini 10 misalnya di Situ Bondo ya. Ini akan merubah pendidikan di Situ Bondo itu, apa yang disampaikan itu naik kelas ini insya Allah nanti ya. Kalau ada 10 seperti Pak Saiful ini ya, Kita juga akan beri masukan ini juga ke Pak Mas Bupati, mudah-mudahan karena memang literasinya kan sangat mendorong sekali kalau Mas Bupati Situbondo ini, sehingga lebih kepada karakter dan pendidikan. Ya. Jadi begitu Mas, Mas Kukuh, kita berharap tetap kita akan sosialisasikan hal-hal yang positif seperti ini. Ya.
2: Oke, baik. Pak Badri, terakhir ini kalau melihat seluruh pembahasan mengenai pendidikan karakter, terus sekolah berbasis taruna, hingga keterlibatan keluarga dan masyarakat ini Pak, tentu dibutuhkan kayak semacam komitmen berkelanjutan atau kontinu. Lalu apa komitmen dan langkah konkret yang ingin didorong DPRD bersama pemerintah daerah agar penguatan pendidikan karakter di Situbondo ini tidak berhenti sebagai program sesaat, tetapi jadi bagian dari arah pembangunan pendidikan daerah dalam jangka panjang nanti Pak?
1: Ya, yang bisa kita lakukan di legislatif itu adalah kebijakan anggaran. Jadi kami karena memang posisinya di legislasi ada tiga tugas pokok kami yang bisa kita lakukan. Misalnya yang pertama itu kemarin dari sisi peraturan ya. Komisi 4 itu kemarin menginisiasi perda tentang kekerasan dalam satuan pendidikan. Ya. Ini karena kita melihat gitu, dan banyak masukan dan banyak kejadian gitu ya. Sehingga kita inisiasi itu, sehingga harapan kami itu bisa mengurangi adanya kekerasan-kekerasan dalam satuan pendidikan. Nah, munculnya kekerasan ini sebenarnya kalau sudah diterapkan sistem RSBT ini bertahap gitu, akan berkurang dengan sendirinya sebenarnya. Makanya ini jadi satu kesatuan gitu ya. Yang itu yang dari sisi perundang peraturan, yang dari sisi budgeting misalnya. Komisi 4 adalah mitra Dinas Pendidikan di kabupaten ya. Sehingga tentang masalah karakter itu kita dorong ya dari sisi anggaran itu bahwa untuk memperkuat pendidikan karakter ini. Karena pendidikan karakter kalau di saat ini bukan kalau yang Pak Saiful ini lebih kepada ya apa siswa gitu ya. Tapi kami gitu, kami juga akan dorong misalnya dari sisi SDM tenaga pendidik juga gitu ya. Karena kalau tidak dimulai dari tenaga pendidiknya, sulit kita akan mendorong satuan pendidikan itu melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Saiful gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Ini menjadi masukan kami secara pribadi dan juga kita akan bawa di lembaga. Ya, mudah-mudahan kita lain waktu Komisi 4 kepingin ke SMA Kapongan ini, Pak Saiful. Okay.
0: Ya, kami harap begitu, Pak. Karena Mas Bupati sudah ke sini, Komisi E Bu Z sudah ke sini, jadi tinggal Pak Kadis. Kemungkinan Pak Kadis ini tanggal 9 September ini ada kegiatan di Situbondo. Ya kemungkinan mampir ke sini.
2: Baik. Pak Saiful, ini mumpung ada Pak Mamat Batri selaku dari DPR, tentunya dalam menerapkan sebuah konsep pendidikan tentu ada tantangan ya, apalagi program RSBT ini masih ranum ya, banyak sekali hal-hal yang tentunya kedepannya bisa diinovasi. Apalagi sekolah berbasis taruna butuh konsistensi, sumber daya manusia yang siap, fasilitas pendukung, serta pemahaman yang sama antara sekolah dan orang tua ini khususnya Pak. Lalu apa tantangan yang paling berat dalam menjalankan sekolah berbasis taruna? Ada kesiapan SDM, fasilitas, lalu penerimaan siswa atau dukungan orang tuanya sendiri seperti apa Pak? Monggo disampaikan.
0: Pertama itu kita membangun RSBT, apa yang disampaikan Bapak Muhammad Badir itu betul. Jadi kami itu membuat satu komitmen dulu Mas ya. Membuat satu komitmen dengan para guru ya. Kalau para guru, satu saja guru tidak berkomitmen ya, saya tidak berani melaksanakan RSBT. Okay. Karena konsekuensinya nanti akan gagal ya. Tidak ada warga sekolah itu tidak berkomitmen, jadi harus komitmen. Artinya kedisiplinan itu tidak hanya pada anak-anak kita, semua guru harus disiplin. Nah, sehingga guru sekarang jam 6 sudah banyak di sekolah misalnya.
2: Oke.
0: Okay. Karena 6.30 sudah apel, dan kemudian untuk sebelum pulang apel siang juga diikuti oleh Bapak Ibu guru. Ya. Jadi tahu guru yang ada yang tidak masuk dan sebagainya itu tercatat di situ. Kemudian tantangan untuk persepsi wali murid ya. tentang adanya potensi salah tafsir yang mungkin oleh senior atau oknum pembina yang menerapkan kekerasan fisik dengan dalih pendisiplinan.
2: Yep.
0: Itu kita pangkas itu ya. Kemudian solusinya kita membuatkan SOP yang ketat. Ya. Jadi kita membuat SOP yang ketat, pengawasan melekat oleh kepala sekolah, oleh guru, serta melibatkan ya TNI dari angkatan laut tersebut. Kemudian juga yang pertama tantangan kita adalah psikologi siswa. Kalau pertama kali siswa pasti ada yang namanya culture shocking. Di siswa ada sebuah budaya biasa apa namanya slow gitu ya. Tidak ada peraturan yang mengikat, terus ya, masuk seenaknya. Kadang-kadang banyak yang terlambat. Sekarang sudah zero, zero keterlambatan sudah zero. Nah, itu yang menjadi apa tantangan kami. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan humanis pada dua bulan pertama ini ya. Dan kami sebelum masuk ke pembelajaran ada masa basis juga. Tapi tidak selama masa basis di sekolah Taruna yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi masa basis kami itu sekitar 10 hari ya. Untuk memperkuat ya apa ini mental anak dulu ya. Untuk apa saja yang diterapkan nanti selama pembelajaran berlangsung. Yang intinya itu sekolah berbasis Taruna ini atau rintis sekolah berbasis Taruna ini tidak kepada hanya kepada fisik. Ada empat hal yang kita terapkan di sini. Yang pertama adalah kedisiplinan yang tinggi, kemudian tanggung jawab, kemudian jiwa korsa, dan kemandirian. Jadi empat itu yang kita terapkannya. Kalau sudah empat itu diterapkan, bagus, ya tinggal melihat indikatornya berhasil apa tidak ini. Gitu, Mas.
2: Baik. Kalau terkait dengan infrastruktur, apakah sudah cukup menunjang terhadap keberhasilan program RSBT ini, Pak? Atau mungkin
0: ya,
2: ada yang...
0: Ya, karena kita masih baru ya, ya, tentunya banyak hal-hal yang perlu disiapkan. Seperti kami sekarang ini lagi menyiapkan yang namanya jogging track. Ya.
2: Okay.
0: Jogging track ya. Jadi ini memang besar anggarannya. Tapi gimana lagi ya, sampai-sampai teman-teman itu apa urunan 1 jutaan untuk ke... membelikan pakaian anak-anak. Nah, terus terang kami sampaikan bahwa anak-anak kami ya, SMA Negeri 1 Kapungan itu berasal dari menengah ke bawah. Jadi kami mempunyai inisiasi dan kenapa kami memunculkan SPT itu. Jadi begini, pendidikan itu jangan sampai sekolah-sekolah yang bagus seperti sekolah Taruna itu hanya diminati atau diikuti oleh orang-orang yang berduit,
2: okay.
0: Ya, orang-orang yang kaya gitu, jangan sampai maksudnya. Jadi ini hak anak-anak ini. Jadi kita harus membangun paradigma yang lain lagi. Jadi kita harus memberikan ruang kepada anak-anak yang nantinya anak-anak itu bisa mengalami pendidikan yang sama dengan orang-orang yang berada lah. Dan saya juga dengan SMA Taruna nanti setelah satu semester ini ada yang namanya sister school ya. Sister school itu anak-anak nanti akan kira-kira 10 hari atau 2 minggu ditempatkan di sana, belajar di sana ya. Semacam exchange program ya.
2: Okay.
0: Ya, gitu. Nah, seperti itu kita terus menerus melakukan koordinasi, Mas.
2: Baik, terima kasih Pak Saiful Bahri, Pak Muhammad Badri. Mohon izin kami untuk jeda sejenak kurang lebih 1-2 menit dan akan kembali lagi nanti di sesi yang terakhir sekaligus nanti kita closing statement sebagai penutup. Pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, tetap bersama kami dalam Dialog Jember Menyapa, pembentukan karakter siswa melalui sekolah berbasis Taruna.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang berada di jalur cincin api Pasifik. Kawasan ini merupakan pertemuan beberapa lempeng tektonik besar dunia. Akibat pergerakan lempeng tersebut, Indonesia memiliki banyak gunung api aktif dan sering mengalami gempa bumi. Meski terdengar mengkhawatirkan, kondisi ini juga membawa manfaat. Abu vulkanik menjadikan tanah subur, mendukung pertanian, serta menyediakan potensi energi panas bumi. Letak geografis ini menjadikan Indonesia unik, rawan bencana, namun juga kaya sumber daya alam. Karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran mitigasi bencana sekaligus menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam secara bijak demi masa depan Indonesia yang lebih tangguh.
4: Tahukah Anda, di Situ Bondo ada pantai yang menjadi favorit keluarga dan pelancong saat melewati jalur Pantura. Pantai Pasir Putih di Situ Bondo merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal dengan pasirnya yang luas, landai, dan ombak yang cenderung tenang. Sehingga cocok untuk bermain air bersama keluarga atau sekedar bersantai menikmati angin laut dan pemandangan laut yang luas. Pengunjung bisa berenang, bermain kano, atau menyewa perahu untuk melihat laut lebih dekat. Di sekitar pantai juga tersedia warung makanan seafood segar, gazebo untuk istirahat, serta penginapan dan cottage yang menawarkan pengalaman bermalam menghadap ke laut. Harga tiketnya pun sangat terjangkau, membuat pantai ini mudah dijangkau wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Timur maupun yang menempuh perjalanan jauh menuju Bali. Jadi, bila Anda ingin tempat liburan pantai yang ramah keluarga sekaligus spot istirahat selama perjalanan, Pantai Pasir Putih di Situ Bondo bisa jadi pilihan tepat.
2: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti Dialog Jember Menyapa terkait dengan pembentukan karakter siswa melalui sekolah berbasis Taruna. Tentunya masih bersama narasumber kami, Bapak Saiful Baharian PD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kapongan, dan Bapak Muhammad Badri, selaku Sekretaris Komisi 4 DPRD Situ Bondo. Setelah apa yang tadi kita perbincangkan di sesi yang pertama, bahwasanya memang pembentukan karakter melalui sekolah berbasis Taruna bukan hanya tentang membiasakan siswa untuk disiplin dan taat aturan, tetapi juga bagaimana mereka belajar bertanggung jawab, mandiri, mampu bekerja sama, serta punya sikap yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Dari proses pembiasaan seperti ini, nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah diharapkan perlahan jadi bagian dari kepribadian siswa, sehingga pendidikan tidak berhenti pada pencapaian akademik semata, tetapi juga membentuk kualitas pribadi mereka. Tidak terasa kita sudah masuk di penghujung sesi, Pak Saiful Bahri, Pak Muhammad Badri. Monggo, Pak Saiful, apa yang ingin disampaikan terakhir untuk pendengar Pro 1 atau pemirsa YouTube channel RRI Jember?
0: Ya, sebagai closing statement dari saya kepada masyarakat luas, terutama di Situ Bondo dan di Jawa Timur, ya, mari kita bersama-sama mendidik anak-anak kita yang ke tempat sekolah-sekolah yang di mana sekolah itu tidak hanya mengedepankan soal akademik semata, tetapi yang paling penting, yang menjadi dasar pemikiran yang penting di era globalisasi dan digitalisasi sekarang adalah sekolah-sekolah yang juga dan sangat memperhatikan tentang karakter, ya, penanaman karakter kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita yang sekarang itu mengalami degradasi moral dan kepatuhan dan lain sebagainya itu menjadi hilang dan kembali lagi kepada awal-awal mungkin di zaman setelah kemerdekaan. Ini yang karakter yang memang ada di negara kita. Jangan sampai hilang karena adanya digerus dengan globalisasi tadi, ya. Itu yang dia sampaikan. Sehingga RSBT SMA Negeri 1 Kapongan ini adalah mungkin satu-satunya yang RSBT, ya, program RSBT. Mari kami menerima segala apapun kritikan dan lain sebagainya. Dan apabila Bapak Ibu punya anak-anak yang mau dititipkan kami siap untuk menjadikan anak-anak Bapak Ibu bukan cuma cerdas di dalam pembelajaran, tetapi juga cerdas di dalam bagaimana adab sama guru, adab sama orang tua. Sehingga kita nanti kalau sudah tidak ada di dunia ini, kita di alam sana menjadi bahagia karena anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa di bidang pendidikan secara utuh. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Bapak Syaiful. Monggo Pak Muhammad Badri, apa yang disampaikan sebagai closing statement bagi hari ini?
1: Baik, terima kasih Mas Kukuh. Terakhir dari saya berharap Pak Syaiful terus semangat. Terus yang kedua, saya kepingin begini juga. Di samping kesemapetaan itu adalah sebagai bentuk bagaimana membuat jasmani kita, fisik kita itu baik, gitu, lebih kuat, gitu. Tapi ada muatan lokal yang perlu mungkin dipertimbangkan ke depan, ya. Karena di Situbondo ini adalah sudah kita masyarakatkan yang namanya sholawat naria. Ya. Ini adalah kembalinya ke kalbu, ke hati kita. Jadi fisiknya kuat, tapi hati lembut. Itulah etika yang akan kita capai. Harapan kami begitu, gitu. Ke depan ada muatan lokal yang bisa dimasukkan. Saya kira itu Mas Kukuh, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bapak Syaiful Bahri, Pak Muhammad Badri atas kesempatan dan juga waktu yang telah diberikan untuk bisa berbagi atau sharing ya untuk pagi hari ini dalam dialog Jember Menyapa. Tentunya selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu Pak Syaiful, Pak Muhammad Badri.
1: Ya, siap. Terima kasih Mas Kukuh.
0: Terima kasih semuanya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, tuntas sudah perjumpaan kita dalam dialog Jember Menyapa untuk edisi 2 September 2026. Sampai jumpa lagi di perjumpaan berikutnya. Saya Haryo Kukuh dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
5: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
6: Kereta api Daup 9 Jember,
7: lereng Gunung Semeru Lumajang.
8: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
9: Kapal feri Jangkar Situbondo.
10: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
5: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
11: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
12: Kawasan di bagian Jawa Timur.
13: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
5: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
14: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
15: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
14: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
16: Kita juga mulai membuat e-katalog.
17: Bagaimana kita menggali kreativitas.
18: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
5: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, unggahan di media sosial mengklaim kreator konten Muhammad Reza Octavian atau Reza Arab ditangkap polisi pada Agustus 2026. Klaim tersebut disertai foto yang memperlihatkan Reza Arab sedang berjalan dengan dikawal oleh dua orang yang mengenakan seragam polisi. Sejumlah akun Facebook turut membagikan narasi tersebut dan mengarahkan pengguna untuk membuka tautan yang dicantumkan dalam unggahan. Namun tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membuktikan bahwa Reza Arab ditangkap polisi pada Agustus 2026. Foto yang digunakan dalam unggahan juga terdeteksi sebagai gambar hasil kecerdasan buatan atau AI dengan pemeriksaan salah satu alat pendeteksi menunjukkan probabilitas AI generatif sebesar 96%. Selain itu, tautan yang disertakan dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce dan diduga digunakan untuk menarik klik melalui narasi sensasional. Kesimpulannya, klaim bahwa Reza Arab ditangkap polisi merupakan hoax, sedangkan foto yang digunakan adalah gambar hasil AI dan unggahan tersebut memanfaatkan strategi clickbait.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Jember. Kembali Anda berjumpa bersama kami tim Halo RRI Jember di edisi awal, masih awal ya, bulan September 2026. Tepatnya kita berjumpa di tanggal 2 September bersama saya Nizar Sufi dan juga rekan Anggi Widya, siap untuk menemani dan juga mengawal aktivitas pagi hari Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Menjadi satu kesempatan bagi Anda pendengar dan juga pemirsa RRI YouTube channel untuk mengirimkan aduan, komplain, atau hal lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Kita tunggu Anda pendengar Pro 1. Silakan adukan kepada kami di 0331-336652 atau juga Anda bisa telepon kami via 0811-304-0911 pendengar. Dan pagi hari ini kita juga mencoba untuk menggali berbagai informasi tambahan dari laman Facebook Info Warga Jember. Selengkapnya kita akan mulai dari aduan-aduan pertama. Silakan Anggi.
1: Ya, untuk aduan pertama ini terkait banyaknya pertanyaan dari masyarakat menyikapi cuaca yang sedang berlangsung hari ini, yaitu kemarau. Kalau kemarin kita sudah wawancara dengan teman-teman BBBD dan juga PMI ya, di mana hingga saat ini ada 8 kecamatan yang sudah terdampak kekeringan, dan untuk kegiatan distribusi air bersih terus dilakukan sampai saat ini. Dan bagaimana dengan prediksi dari rekan-rekan BMKG untuk cuaca kedepannya, apakah memang musim kemarau ini akan berlangsung hingga September ini? Karena kan kemarin sempat prediksinya hingga Agustus, dan ini sampai saat ini pun masih belum ada tanda-tanda turun hujan. Di line telepon kita sudah terhubung bersama pengamat dari BMKG Pos Jember, ada Bapak Hukama Nur Akmal.
0: Selamat pagi Pak Nuhak, Pak Akmal. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo Pak. Halo Pak Akmal, selamat pagi. Ya, pendengar Pro 1.

0: pertanian dan juga perkebunan seperti itu ya.
1: Benar. Kemarin juga semakin meluas ya, dari 8 kecamatan ini, mm-hmm. per kecamatan itu ada yang dari dusun satu ke dusun lainnya, ini semakin meluas, apalagi sudah masuk ke Jember Kota, yaitu mm-hmm. di daerah Sumbersari dan juga Patrang ini. Dan kemarin juga BBBD sempat mencatat beberapa kejadian selain mm-hmm. untuk kemarau ini, ada salah satunya karhutla mm-hmm. yang juga sempat terjadi di wilayah Jember.
0: Iya.
1: Oke, sudah tersambung lagi Nizar untuk update informasi bagaimana cuaca Jember, apakah musim kemarau ini akan terus berlangsung hingga akhir September atau seperti apa? Di line telepon sudah ada Pak Akmal dari BMKG Pos Jember.
0: Iya, selamat pagi Pak Akmal, assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, dengan Nizar dari Halo RRI. Pak Akmal, kita ingin tahu Pak, hingga pergantian bulan ya, ini sudah memasuki bulan September 2026. Apa yang bisa diinformasikan rekan-rekan BMKG Pos Jember untuk perakiraan cuaca ke depan, Pak?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan bahwa di bulan September ini untuk wilayah Jember, intensitas musim kemarau masih berlangsung cukup kuat. Mm-hmm. Masih berada di fase puncak musim kemarau. Mm-hmm. Berlalu dari Agustus menuju September. Di hampir seluruh wilayah Jember masih mengalami musim kemarau yang cukup kuat. Untuk peralihan mungkin nanti diperkirakan akan mulai terjadi fase pancaroba atau peralihan musim di pertengahan Oktober hingga awal November.
0: Ya, berarti dalam waktu dekat Jember belum ada tanda-tanda untuk memasuki musim penghujan ya Pak ya?
2: Ya, benar Mas.
0: Oke, okay. Baik. Seperti yang diinformasikan sebelumnya Pak, memang dari BPBD juga ini sudah menginformasikan ya, dan juga melakukan asesmen di beberapa wilayah, bahkan 8 wilayah lebih terkait dengan musibah kekeringan seperti itu. Dan di bulan September ini mungkin ada antisipasi yang bisa dihimbau oleh rekan-rekan BMKG terkait dengan potensi kekeringan, Mas?
2: Ya, kami dari BMKG menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember dan juga instansi yang terkait untuk lebih antisipatif dalam menghadapi musim kemarau, terutama lebih bijak dalam menggunakan air dan berhati-hati untuk mencegah terjadinya potensi karhutla, karena di musim kemarau yang sangat kering dan panas ini sedikit percikan api bisa dengan sangat mudah menimbulkan kebakaran. Jadi lebih bijak dalam menggunakan air, tidak boros air, dan juga untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan api.
0: Iya, Pak Akmal, kita ingin tahu juga ini berkaitan dengan kondisi kemarau yang terbilang berkepanjangan ya. Ini apakah juga menjadi hal yang perlu diwaspadai Pak, utamanya bagi para nelayan atau masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan Pak?
2: Ya, justru berlaku sebaliknya untuk nelayan ya, karena di kondisi musim kemarau terutama di tahun ini sedang terjadi El Nino, mm-hmm. kategori sangat kuat. El Nino ini sedikit berpengaruh terhadap peningkatan jumlah sebaran ikan, mm-hmm. karena suhu muka laut yang cukup hangat dia menimbulkan sirkulasi air dari laut bagian dalam menuju ke yang lebih dangkal, jadi ikan-ikan akan bermigrasi menuju perairan yang lebih dangkal. Jadi diharapkan kali ini bisa memberikan sedikit tambahan penangkapan ikan bagi para nelayan.
0: Baik,
2: adapun
0: ya.
2: Untuk ya, yang perlu diwaspadai mungkin kecepatan angin ketika berlayar di wilayah perairan selatan Jember, karena di bulan Agustus September ini di fase puncak musim kemarau biasanya kecepatan angin relatif kencang.
0: Ya, berarti memang menjadi satu hal yang naik turun ya seperti itu ya, ketika mungkin di wilayah daratan ini memberikan dampak yang cukup mohon maaf ya, buruk mungkin ya bagi sebagian wilayah, tapi di wilayah perairan justru bagi nelayan ini memberikan kabar baik ya, di mana tadi Anda sampaikan bahwa ikan-ikan ini justru bergeser ya renangnya di wilayah yang mendekati perairan rendah seperti itu, dan ini berdampak baik bagi para nelayan seperti itu Pak ya.
2: Ya, benar, Pak.
0: Ya, baik.

0: Pak Hukama, terima kasih informasinya. Insya Allah kita akan tampung lagi, Pak. Kita akan tunggu lagi untuk update berikutnya nanti. Selamat pagi, Pak Hukama. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, pendengar Pro 1, ya. Ini juga menjadi kehati-hatian bagi siapapun Anda. Walaupun mungkin Anda di wilayah yang tidak terdampak musibah kekeringan, bukan berarti kita bisa boros dalam hal penggunaan air ya. Kita tetap menjadi warga yang hemat, warga yang menggunakan segala sesuatu dengan efisien, pendengar Pro 1, agar nantinya ketika musim kering ini benar-benar hadir dan ada di sekitar kita, kita tidak kelabakan seperti itu ya. Dan menjadi kewaspadaan juga bagi siapapun, baik yang akan beraktivitas di darat, utamanya juga yang beraktivitas di wilayah perairan ya. Tadi juga ada himbauan, jika kondisi angin dan juga ombak memang diinformasikan cukup kencang seperti itu. Jadi beraktivitas di perairan juga harus diwaspadai. Baik, pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Silakan Anggi.
2: Ya, informasi berikutnya ada Bu Linta ini memberikan informasi bahwa nanti kan tanggal 5 ini ada Tajemtra ya, yang kemungkinan akan menutup Jalan Nasional Jember Surabaya. Dan tidak hanya Tajemtra, ternyata di tanggal 5 itu juga ada beberapa kegiatan diadakan oleh beberapa desa, yaitu ada karnaval, Nizar. Jadi untuk Anda pendengar, jika ada rencana untuk bepergian di tanggal tersebut, mungkin bisa jadi catatan untuk mencari jalan alternatif ya, karena beberapa desa yang akan menggelar karnaval di kegiatan atau di waktu yang sama dengan Tajemtra ini ada di Tutul Balung, kemudian Darungan Tanggul, Petung Bangsal Sari, Karangrejo Gumukmas, Uringin Agung Jombang, Kemuning Sari Kidul Jenggawa, kemudian Merawan Mayang, Ampel Wuluhan, Kecamatan Sumber Jambe, Kerancingan Sumber Jambi, dan Darsono Arjasa. Cukup banyak ini ya, di tanggal 5 itu ada beberapa kegiatan karnaval, jadi mungkin bisa dipersiapkan jika ada kegiatan di luar atau perjalanan di tanggal 5 untuk mencari jalan alternatif supaya tidak terjebak kemacetan. Kemudian Nizar, kalau kemarin kita sudah update bagaimana persiapan dari rekan-rekan Jember Marching Band yang akan mengikuti ajang internasional di Malaysia. Di Jember pun juga tengah bersiap untuk kegiatan selanjutnya. Di tahun ini akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi atau Forprov. Nah, seperti apa persiapannya? Di line telepon kita sudah ada Mas Rizky yang akan berbicara tentang Forprov, yang beliau juga menjadi atau sebagai manajer JMB.
0: Baik, selamat pagi Mas Rizky. Salam olahraga.
3: Selamat pagi, selamat olahraga, jaya.
0: Baik, dengan Nizar dari Halo RRI Jember. Pak Rizky, terima kasih sudah berkenan kami kontak ya untuk konfirmasi. Ini berkaitan dengan persiapan Forprov ya, sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan bagaimana Mas pencapaiannya?
3: Sorry, maaf, diulang Mas Nizar.
0: Ya, oke, kita ulang ya Mas ya. Sejauh ini kita ingin tahu bagaimana pencapaian yang sudah dilakukan, kemudian apa update yang bisa kita dengar sebagai warga masyarakat Jember berkaitan dengan persiapan Forprov di Kabupaten Jember nih Mas.
3: Baik Mas, alhamdulillah Gubernur Jawa Timur telah memberikan SK dan menunjuk Kabupaten Jember sebagai tuan rumah. Dan kemudian baru saja kami Kormi Jember bersama Kormi Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Kormi seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur itu telah melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan Forprov yang alhamdulillah sudah muncul tanggalnya, yaitu tanggal 25 November sampai dengan 29 November mendatang Mas. Jadi insya Allah Kabupaten Jember akan menjadikan momen ini untuk sebagai langkah awal mengolahragakan masyarakat dan atau memasyarakatkan olahraga seperti itu.
0: Ya, baik. Mas Rizky, kalau kita mungkin sebagai masyarakat awam ingin tahu sebenarnya di Jember ini sudah cukup potensial nggak sih Mas untuk ditunjuk sebagai tuan rumah seperti itu? Dan memang apa PR terbesar yang memang harus segera dipersiapkan dari sekarang?
3: Baik, untuk potensial, sangat-sangat potensial banget Mas.
0: Optimis karena berarti ya Jember, potensial ya?
3: Ya, karena Jember memiliki banyak venue, banyak tempat, mulai dari aset pemerintah, mulai dari swasta juga. Sama, kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain juga, dengan Universitas Jember, Politek Jember, Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kita banyak venue, bahkan aset pemerintah pun juga banyak. Gedung Jember Nusantara, Gor PKPSO, Gedung Balai Serbaguna, Stadion Otto Hadinegoro, Stadion JSG, banyak seperti itu. Untuk PR, itu sebetulnya kita nanti tinggal berkoordinasi dengan dinas terkait untuk plottingan perizinan aja sih, Mas. Gitu aja.
0: Ya, baik. Dari sisi venue sudah insya Allah tidak diragukan seperti itu ya. Nah, kita ingin tahu juga untuk kapasitas jumlah peserta atau kontingen yang diperkirakan akan hadir di Jember ini sampai berapa, Mas?
3: Wah, itu perkiraan jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Porprov atau Porda 1 dan Porda 2 itu masing-masing tahun lalu itu sekitar 12 ribu lebih.
0: 12 Bahkan ribu?
3: Diperkiraan tahun ini malah sampai 20 ribu lebih. Pegiat, atlet, dan official itu sudah sekitar segitu. Semoga nanti teman-teman semua Kormik Kabupaten Kota Jawa Timur lancar semua bisa berpartisipasi dengan penuh di Kabupaten Jember.
0: Ya, Mas Rizky, boleh spill informasi cabang olahraga masyarakat apa saja nih yang dipertandingkan atau dilombakan nanti?
3: Oke, baik. Untuk yang pertama, saya akan menjawab jumlah inorganya atau cabang olahraganya itu dari provinsi hanya 30 inorga atau cabang olahraga. Kemudian di masing-masing inorga atau cabur itu terdapat 4 mata lomba. Itu aja sih. Kalau penentuannya baru akan ditentukan besok, kita rapat bersama Dispora Jawa Timur.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Berarti detail informasi berkaitan dengan cabang olahraga apa saja belum bisa diinformasikan sekarang, Mas ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Kemudian untuk venue yang nanti potensial bakal dipakai di Jember ini mana saja, Mas?
3: Baik, untuk itu, untuk venue, kita mengutamakan aset pemerintah Kabupaten Jember dahulu, karena juga ini kan berkaitan dengan PAD dan lain-lain, kita juga harus mendukung hal itu. Jadi yang pertama, GOR PKPSO, Balai Serbaguna, Stadion JSG, kemudian Stadion Otto Hadinegoro, Lapangan Tenis Jalan Nusantara, seperti itu Mas, itu yang diutamakan, seperti gedung Jember Nusantara juga, bahkan alun-alun pun juga menjadi venue Mas.
0: Baik ya, Mas Rizky, kita tahu bahwa dalam sebuah event penyelenggaraan ini tentunya tidak main-main ya, sebagai tuan rumah ada persiapan yang serius dan sungguh-sungguh ingin dilakukan seperti itu. Kita berharap targetnya sebagai tuan rumah ini sukses. Kemudian apakah ada target dan keinginan lain Mas Rizky dari penyelenggara untuk kebaikan nama Jember ke depannya seperti apa, Mas?
3: Baik, tentunya untuk kita Jember sebagai tuan rumah tentunya memiliki target, Mas. Kita di tahun-tahun sebelumnya kita di 5 besar. Untuk target tahun ini semoga kita bisa masuk ke 3 besar. Bahkan dari pengurus Kormi Jember, kita harus bisa juara umum. Tujuan utama di situ. Seperti itu. Karena di Forda 1 atau Forprov 1 dan 2, Jember berada di 5 besar.
0: Baik.
3: Seperti itu.
0: Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan informasinya untuk Mas Rizky. Semoga dimudahkan acaranya nanti, Mas ya. Dan kita tunggu update berikutnya untuk berkaitan dengan Forprov sebagai tuan rumah di Kabupaten Jember. Selamat pagi Mas Rizky, salam olahraga, salam tangguh. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1 tuh sambungan kami, pendengar Pro 1 bersama dengan Mas Rizky ya, di kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan kita akan coba gali informasi lainnya untuk program Halo RRI pagi hari ini. Dan bagi Anda pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan aduan, keluhan, komentar, kritik dan juga saran, kita sangat terbuka sekali untuk menampung itu semua pendengar. Silakan di 0331 336652 atau di 0811 3040 9 11 pendengar Pro 1 ya. Dan pendengar Pro 1, kita coba update informasi lainnya. Pendengar silakan Anggi.
2: Untuk informasi selanjutnya, ini ada laporan dari Pak Sohibul yang menemukan SIM C di daerah Gebang. Mungkin ada yang merasa kehilangan bisa menghubungi Pak Sohibul atau melalui RRI. Untuk SIM-nya sendiri atas nama Heri Puji Raharjo, alamatnya Kebun Agung Kaliwates. Kemudian ini juga ada pertanyaan Nizar untuk kasus atau insiden Karnaval Sonhore yang kemarin sempat terjadi korban. Nah, ini seperti apa untuk update informasinya? Jadi untuk insiden itu kemarin di Halo RRI hari Senin kita sudah konfirmasi ke Kapolsek setempat, dan namun tidak bisa bergabung karena sedang dilakukan gelar perkara. Nah, hari ini sudah kita coba kontak lagi dan kita diarahkan untuk menghubungi Kasihumas Polres. Sudah kami hubungi, namun sayangnya Kasihumas Polres saat ini masih sedang ada giat mendampingi Bapak Kapolres, jadi belum bisa bergabung untuk memberikan update-nya atau penanganan hukum terkait insiden tersebut. Semoga saja nanti bisa bergabung ya di tengah-tengah Halo RRI, atau ya nanti kita akan follow up lagi di hari Jumat.
0: Betul. Karena memang ini benar-benar menyita atensi publik ya, Anggi.
2: Iya, benar sekali. Banyak yang menanya, karena ini kan sudah kalau nggak salah dua kejadian yang kedua ya. Yang pertama itu sempat menabrak sebuah pos kamling, tidak ada korban, namun kan juga khawatir ya.
0: Merugikan pasti kan ya, seperti
2: ya,
0: itu.
2: Iya, seperti itu. Dan yang kedua ini mungkin ada penjelasan dari polisi apakah memang itu faktornya benar-benar kegiatan tersebut atau faktor bangunannya. Nah, kita masih belum dapat info tersebut ya pastinya. Dan terkait tadi kita sudah update untuk musim kemarau, Nizar. Nah, kali ini kita juga akan update informasi bagaimana hal-hal yang harus kita persiapkan di tengah kondisi kemarau ini. Apakah ada potensi gangguan kesehatan yang bisa terjadi? Nah, di line telepon kita sudah terhubung bersama Ketua IDI Jember, ada Dr. Ali.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Ali.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Nisa dan RRI sekalian.
0: Alhamdulillah Dr. Ali, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Dokter, ini apakah memang anomali cuaca atau bagaimana ya? Belakangan ini memang banyak masyarakat yang sedang sakit, dan gejala itu hampir mirip-mirip ya, seperti flu, kemudian batuk, seperti itu kayak demam. Ini apakah memang ada faktor cuaca atau memang kondisi vitalitas tubuhnya saja yang tidak baik-baik aja? Seperti apa pantauan dari rekan-rekan ID, dokter?
4: Ya, betul ya. Jadi kalau di fasilitas kesehatan itu memang frekuensi angka kunjungan meningkat ya. Kemudian di rumah sakit itu bahkan di UGD itu sampai membludak. Kamar rawat inapnya penuh, bahkan sampai nunggu di UGD. Baik itu di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, itu kondisinya demikian. Ini berarti memang menunjukkan di tengah populasi masyarakat Jember ini banyak yang sedang sakit gitu ya. Apakah kaitannya dengan cuaca? Bisa jadi ya, kalau kemarau ini cuacanya panas gitu, aktivitas di luar ruangan itu terasa sangat panas dan bisa satu, meningkatkan penguapan cairan tubuh, kemudian bisa sampai dehidrasi. Nah, karena cuaca kemarau, banyak debu, banyak apa di luar, itu bisa mengganggu saluran pernafasan. Kalau yang usia lanjut, kadang mungkin nggak terasa, dia males minum, gitu juga bisa sampai kekurangan cairan atau dehidrasi juga. Kalau yang anak-anak, yaitu bisa mudah mengalami infeksi saluran pernapasan juga. Nah, di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin kekurangan air, itu bisa sampai mungkin, mohon maaf, mengkonsumsi air yang mungkin tidak bersih ya. Sehingga menyebabkan terjadi infeksi di saluran pencernaan. Nah, kombinasi itu juga berkaitan dengan mungkin pola hidup, pola istirahat yang masyarakat kurang, sehingga badannya, sistem imunnya, daya tahannya kurang, ketambah faktor lingkungan, bisa jadi sakit. Itu Mas Nizar.
0: Ya, baik. Dr. Ali, tadi Anda menyampaikan bahwa rumah sakit, baik itu milik pemerintah dan juga swasta, ini terpantau penuh ya. Kalau dari pantauan di lapangan, dokter, ini penyakit yang paling banyak atau dominan, dokter, mendapatkan perawatan dan bahkan harus sampai ngamar atau opname, ini penyakit apa, dokter?
4: Kalau di anak-anak ya, ini kalau saya dokter anak ya, itu yang banyak ya infeksi saluran pernapasan atas maupun infeksi di paru-paru ya, pneumonia. Kemudian yang kedua infeksi di saluran pencernaan, diare, muntah gitu. Kalau yang dewasa kayaknya bervariasi ya, selain itu ya penyakit-penyakit yang lain misalnya hipertensi, diabetes gitu-gitu itu.
0: Baik, terakhir Dr. Ali, kita ingin himbauan dari tenaga medis ya untuk warga masyarakat utamanya di Jember yang memang mereka tidak bisa menghindarkan diri dari aktivitas di luar dengan cuaca seperti ini, apa yang bisa disarankan dokter agar menjaga imunitas? Ya. Silakan dokter.
4: Baik, kalau memang bisa pas hari panas misalnya di atas jam 10 sampai jam 2 gitu, kalau bisa mungkin kerjanya di dalam ruangan. Tapi kalau memang terpaksa harus tetap bekerja di luar ruangan di antara jam 10 sampai jam 14 itu kan pas panas-panasnya itu ya. Pakailah pelindung ya, mungkin kalau bisa pakai payung, monggo pakai payung. Kalau pakai bisa pakai topi yang lebar, pakai topi yang lebar. Kemudian pakai masker atau kayak slayer gitu ditutupkan. Mungkin kalau teman-teman bekerja di jalan, naik kendaraan, teman-teman ojol gitu, pakailah maskernya. Kemudian mungkin kalau memungkinkan juga bawa spray ya untuk mendinginkan kepala, mendinginkan wajah gitu. Kalau pas berhenti pakai spray air, isi air kalau memungkinkan ya. Tapi kalau enggak ya sebisa mungkin tetap aman. Ya kalau pas panas berhenti dulu. Ngiup lah istilahnya ya, bentar, minum air putih yang cukup, paling enggak sehari 8 kali 200 sampai 300 ml ya, kira-kira kalau sehari sekitar 2000 sampai 2500 ml, air bersih, air matang gitu, itu biar enggak kekurangan cairan.
0: Baik, terima kasih gitu. Dokter Ali, informasinya, himbauannya. Semoga ini bisa diterapkan warga masyarakat, utamanya beraktivitas ya, sehingga bisa paling tidak menekan angka pasien yang sampai dirawat di rumah sakit seperti itu.
4: Ya,
0: baik.
4: Ya, ya. Semoga sehat semua ya.
0: Amin. Terima kasih Dr. Ali Sodikin, ya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia untuk Kabupaten Jember. Selamat pagi dokter, selamat melanjutkan aktivitas.
4: Oke, ya.
0: Assalamualaikum.
4: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.
5: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Eh, Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
6: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
5: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
6: gitu
5: di sini.
6: Ya gitu loh, Intan, sana kita duduk. Yaudahlah.
5: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
5: Kok bisa, kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
6: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Pendengar Pro 1.45 menit lepas dari pukul 9 pagi dan kita masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan untuk mengawal dan juga menemani aktivitas Anda di program Halo RRI. Bagian yang baru bergabung pendengar silakan bisa menyelipkan informasi kepada kami, kirimkan 0811 3040 911 atau bisa telepon kami sekarang juga di 0331 336 652. Baik, kita ke informasi berikutnya, silakan Anggi.
1: Ya, ada laporan dari Pak Yoga, ini kehilangan tas kain warna krim, isinya ada kunci-kunci, hilang di daerah Jalan Letjen Suprapto. Bagi yang menemukan bisa langsung menghubungi Pak Yoga di Info Warga Jember atau melalui RRI. Kemudian informasi selanjutnya, tadi kita sempat mau update Nizar terkait bagaimana persiapan Tajemtra, dan ternyata hari ini informasinya adalah hari terakhir untuk pendaftaran Tajemtra, dan jumlah terakhir tadi dari Kabid di Dinas Olahraga itu ada sekitar 24 ribu peserta yang sudah mendaftar. Nah, kemarin juga sudah dilakukan ini ya, rakor untuk persiapan Tajemtra. Seperti apa? Apakah ada perubahan dan ada hal-hal yang harus diperhatikan baik dari peserta ataupun masyarakat nanti di tanggal 5 September? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kabak Ops Polres Jember, ada Bapak Kompol Istono.
0: Selamat pagi, Kompol Istono. Assalamualaikum. Halo Pak, selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Istono. Halo. Oke, baik. Pendengar, nampaknya sambungan kami bersama beliau kembali mengalami kendala, Anggi. Jadi berarti hari ini memang hari terakhir, Anggi, ya?
1: Ya, informasinya hari ini terakhir dan sudah ada 24 ribuan peserta yang sudah mendaftar. Cukup banyak ya, rame yeah. Dan di tanggal 5 nanti juga akan ada banyak kegiatan karnaval-karnaval di beberapa desa. Jadi mohon diperhatikan untuk pendengar dan masyarakat yang akan melintas di jalur-jalur, terutama di Tajemtra dan beberapa desa yang sudah kami sebutkan tadi.
0: Yeah.
1: Oke, sudah tersambung lagi Nizar bersama Bapak Kompol Istono.
0: Ya, yeah, selamat pagi Kompol Istono, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Nizar.
0: Ya, terima kasih Pak, sempat terputus tadi ya, mohon maaf. Pak, kita ingin tahu hasil rakor persiapan kegiatan tahunan rutin warga masyarakat Jember, yakni Tajemtra. Apa yang bisa diinformasikan, Kompol Istono, untuk masyarakat, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Nizar. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para pendengar radio RRI yang kita banggakan bersama. Baik, berkaitan dengan kesiapan dalam rangka pelayanan gerak jalan tanggul Jember tradisional tahun 2026, kami dari jajaran kepolisian Resort Jember sudah melakukan beberapa upaya, termasuk diantaranya rapat koordinasi bersama dengan stakeholder maupun instansi terkait dengan panitia penyelenggara. Tentunya ini kita antisipasi karena Mas Nizar menginformasikan kepada masyarakat Kabupaten Jember bahwa kegiatan gerak jalan tanggul Jember tradisional tahun 2026 ini, animo atau peminat peserta gerak jalan yang kalau kemarin tahun 2025 itu hanya sebanyak 15 ribu, namun hingga saat ini yang sudah mendaftar sebanyak 22 ribu, hampir 23 ribu, Mas. Artinya bahwa animo untuk meriahkan gerak jalan tradisional ini untuk tahun ini luar biasa. Sehingga harus perlu kita persiapkan beberapa CB berdasarkan pengalaman tahun 2025 yang lalu, maka potensi-potensi yang terjadi gangguan kita antisipasi, kita rumuskan bersama. Demikian Mas Nizar.
0: Ya, jumlah yang terbilang cukup besar Pak ya, dan ini menjadi atensi juga utamanya bagi penertiban lalu lintas seperti itu Pak. Kalau kita ngobrolin soal lalu lintas Pak, nanti saat dilaksanakan agenda Tajemtra ya, untuk jalur Pak, ini nantinya akan ditutup secara penuh atau memang ada alternatif jalur yang memang masih digunakan Pak?
2: Baik Mas Nizar, jadi kegiatan Tajemtra tahun ini juga diberikan oleh beberapa drum band dari satuan pendidikan, baik dari SD maupun SMP-SMA, yang sebanyak, sesuai dengan informasi dari Dinas Pendidikan kemarin, sebanyak 28 tim. Nah, tentunya ini juga menjadi perhatian, dan kemarin sudah dirumuskan, diputuskan bahwa tim drum band diberangkat terlebih dulu, minimal 1 jam sebelum pemberangkatan dari peserta tajem, drum band ini sudah diberangkatkan. Karena estafet, misalkan kelompok drum band yang pertama itu berjalan 1 kilo, selanjutnya disambung estafet dengan tim kedua sampai selesai. Dan okay, untuk arus lalu lintas, karena jalur ini juga tidak mengalami perubahan, artinya bahwa rute yang dilalui Tajem Track ini juga dari tanggul sampai dengan finish di alun-alun Jember, sehingga melewati sekitar 6 kecamatan, yaitu Tanggul, Bangsal Sari, Rambi Puji, Sukorambi, Kaliwates, dan Patrang. Sehingga tetap kita lakukan pengalian arus yang mulai dari sumber baru sana, sehingga nanti pada jam yang sudah kita sepakati, minimal pukul 11, sudah jalur yang untuk dilalui Tajem Track, peserta Tajem Track harus sudah kita alihkan. Demikian juga yang jalan-jalan kecil, sudah kita siapkan personil untuk mengantisipasi manakala ada yang akan melintas, terutama kendaraan-kendaraan roda 4 yang akan menggunakan jalur-jalur Tajem Track. Demikian Mas Isa.
0: Ya Pak Istono, kalau tahun lalu kan jalan itu terbagi menjadi dua Pak ya, sebagian digunakan bagi peserta Tajem Track, sebagian masih digunakan dalam fungsi umum ya, di transportasi. Apakah tahun ini juga sama Pak seperti itu? Tetap dibagi dua?
2: Untuk tahun ini free Mas, jadi tidak ada kendaraan pada saat pelaksanaan Tajem Track, tidak ada yang melintasi jalur utama Tajem Track tadi. Sehingga sudah kita harus kita alihkan. Kita alihkan, tidak ada yang melintas sampai dengan selesai Mas.
0: Ya.
2: Sedangkan untuk jalur alternatif juga sudah kita siapkan, baik yang jalur dari arah Lumajang, dari arah Surabaya menuju ke Banyuwangi, sudah kita cari alternatif, jalur alternatif. Demikian juga sebaliknya yang dari arah Banyuwangi mau ke Surabaya lewat Lumajang.
0: Baik, Pak.
2: Demikian juga yang dari Bondowoso mau ke Lumajang sudah kita antisipasi dengan pengalian jalur, dengan antisipasi dengan pemasangan rambu-rambu, koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Demikian, Mas.
0: Ya, baik. Pak Istono, tanggal 5 itu juga kita dapat informasi ada banyak agenda, Pak. Termasuk juga ada karnaval di beberapa desa. Di hari yang sama Pak, seperti itu. Ini apakah sudah dikondisikan Pak untuk rekan-rekan kepolisian yang bertugas nantinya di titik-titik rawan tersebut Pak?
2: Baik, betul Mas. Jadi memang ini masih nuansa Agustusan, sehingga masih wilayah-wilayah yang melaksanakan kegiatan Agustusan, yaitu dengan karnaval. Itu sudah kita mapping, sudah kita antisipasi, baik penggunaan personil, perkuatan personil maupun jalur-jalur yang mungkin nanti bersinggungan. Demikian Mas Nizar.
0: Ya Pak, terakhir Pak ya, ini dari hasil rakor kemarin, apakah memang ada hal-hal yang harus diinformasikan kepada masyarakat, utamanya bagi peserta kegiatan Tajem Track Pak? Misalnya berkaitan dengan aturan, barang yang boleh dan tidak boleh dibawa, atribut, kemudian juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kegiatan. Monggo Pak diinformasikan.
2: Baik, terima kasih Mas. Jadi untuk Tajem Track kali ini, kami akan menerjunkan sebanyak personil, yaitu 716 personil terbagi menjadi 9 wilayah. 9 wilayah terbagi lagi dari masing-masing wilayah itu menjadi beberapa titik yang harus kita antisipasi. Sebagai contoh, seperti misalkan di wilayah Kecamatan Tanggul itu kami membagi dari wilayah Tanggul itu menjadi 36 titik yang harus diisi oleh personil, sehingga nanti untuk mengantisipasi. Untuk itu kami mengharap kepada masyarakat yang kebetulan, baik tidak hanya dari wilayah Kabupaten Jember, namun juga masyarakat pengguna jalan, tentunya kami mengimbau supaya yang pertama adalah memaklumi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Jember, sehingga manakala ada yang mungkin perjalanannya terganggu pun dimaklumi, dan sudah kami siapkan jalur-jalur alternatif, baik rambu dan petugas sudah siap untuk memberikan penerangan, memberikan edukasi, memberikan petunjuk arahan kepada para pengguna jalan. Yang berikutnya, kami juga mengimbau kepada peserta Tajemtra, yaitu berkaitan dengan penggunaan kostum ataupun atribut-atribut baik perguruan silat maupun lambang ataupun partai politik. Nah, ini tentunya juga harus kita hindari untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang berikutnya juga kami menghimbau kepada panitia kemarin melalui rakor, yaitu agar selektif prioritas dalam pada saat melaksanakan pemeriksaan kepada barang yang dibawa oleh peserta. Contoh, tidak membawa minuman keras ataupun tidak mengonsumsi minuman keras. Yang kedua juga tidak membawa sejenis cat ataupun pilok, yang itu juga potensi nanti terjadi aksi-aksi vandalisme, semprot-semprot di jalan dan sebagainya. Dan yang berikutnya tentunya kami juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya peserta, agar mentaati apa yang sudah menjadi atau apa yang sudah ditentukan oleh panitia. Tentunya berkaitan dengan waktu. Ya, waktunya jalan, ya jalan, jangan tidur-tiduran dan sebagainya. Tidur-tiduran dan sebagainya. Yang terakhir juga kami menghimbau kepada masyarakat supaya pada hari itu, pada jam itu, tidak menggunakan jalur yang memang sudah kita sosialisasikan agar tidak masuk. Yang terakhir kali mas, pada ya ini tentunya juga karena berdasarkan evaluasi tahun kemarin ada kendaraan yang contohkan kendaraan ambulan, yeah, mondar-mandir, mm-hmm, tapi bukan membawa pasien atau bukan membawa, tapi ya mengangkut konsumsi ataupun mengangkut peserta. Nah, ini juga kita antisipasi seperti, yeah, itu. Untuk itu kami kerjasama dengan panitia dalam hal ini di Spora Kabupaten Jember untuk mencetak ataupun menerbitkan ID card all access tertentu saja. Mm-hmm. Yaitu jangan kendaraan-kendaraan tertentu saja yang harus dibekali dengan ID card. Ini artinya, yeah, untuk membatasi supaya tidak sembarang mobil ngaku-ngaku
0: petugas seperti itu ya.
2: Dan ya itu ini kita batasi. Demikian
0: Mas. Baik, terima kasih Kompol Listono Kabak Ops Polres Jember sudah bersuara untuk Halo RRI Pagi hari. Selamat pagi Pak, selamat bertugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.
0: Baik, pendengar Plus 1, itu tadi informasi terakhir sekaligus menjadi penutup dalam perjumpaan kita di Halo RRI hari ini. Saya Nizar Sufi, kemudian pengarah acara Devi Fitra, kemudian rekan gatekeeper Anggi Widya, dan juga rekan lain yang bertugas mohon pamit. Terima kasih, sampai berjumpa kembali untuk edisi Jumat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini senang sekali kembali untuk menemani Anda di sini. Saya Nova Novita yang akan mengawal perjalanan Jember siang ini untuk edisi hari Rabu 2 September 2026. Tentunya dengan deretan lagu-lagu yang sayang untuk dilewatkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Iya.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
8: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar, memang beberapa waktu terakhir ini kita kayak disuguhkan dengan informasi-informasi yang luar biasa begitu ya. Salah satunya informasi mengenai bagaimana kondisi rupiah begitu ya, inflasi dan lain sebagainya. Nah, ini kabar terbaru memang rupiah kembali melemah ke level 17.762 rupiah per dolar Amerika Serikat pagi ini. Nilai tukar rupiah berada di level 17.762 rupiah per dolar pada perdagangan Rabu 2 September pagi. Nah, mata uang Garuda melemah 18 poin atau 0,10% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang berada di zona merah terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan Cina turun 0,01%, peso Filipina melemah 0,42%, serta ringgit Malaysia juga terdepresiasi 0,12%. Kemudian dolar Singapura melemah 0,02%, yen Jepang minus 0,08%, won Korea Selatan terapresiasi 0,24%, dan dolar Hong Kong stabil.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Dekat-dekat. Lihat itu sana, tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu itu.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siang hari ini kalau melihat di sudut kaca studio Pro 1 tampak memang di luar sana cuaca itu benar-benar cerah begitu ya. Cerah, kemudian sinar mataharinya juga benar-benar terik. Dan kalau dilihat kawasan seputaran Lajan Panjaitan ini lalu lintasnya juga lancar, lalu lalangnya begitu ya. Saya harapkan memang di hari ketiga minggu ini, pekan ini begitu ya, tanggal 2, masih hari kedua di bulan September, semuanya benar-benar melakukan segala bentuk agenda maupun aktivitasnya dalam kondisi sehat dan bersemangat begitu ya, supaya semua yang dilakukan, dijalankan benar-benar juga bisa memberikan hasil yang terbaik dan berakhir baik pula, karena dilakuinnya dengan sepenuh hati, dengan bahagia. Biar lebih bahagia lagi, tentunya sambil mendengarkan lagu-lagu persembahan dari Pro 1 dong.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
6: Pada putaran selanjutnya, Cobolli
3: akan menantang wakil Australia Tristan Skulke. Skulke melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

PPPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, kayaknya show the ball.
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Percetakan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: Ini akan menjadi pertandingan kedua kami. Kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija. Ini adalah pertandingan yang menarik seperti setiap tahun. Jadi kita akan lihat nanti setelah kami menghadapi PSM.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isar Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Politiloli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catu Jawa Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
0: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan siaran kami dalam perjalanan Jember siang ini. Pendengar, dampak emisi karbon kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di Indonesia meningkat 429% dibanding rata-rata musiman. Indeks El Nino yang luar biasa tinggi disebut membantu meningkatkan suhu panas dan kekeringan yang memungkinkan api menyebar lebih cepat. Pemerintah hingga saat ini terus berupaya memadamkan titik api, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah mengerahkan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah penyebaran api di beberapa titik panas utama, khususnya di Kalimantan sebagai wilayah gambut yang luas dan rawan. Pendengar, kebakaran parah yang telah berlangsung beberapa pekan membuat asap terus mengepul bahkan hingga bertandang ke negara tetangga Malaysia. Pemantauan emisi kebakaran dari layanan pemantauan iklim Uni Eropa Copernicus menyebut dampak emisi karbon dari kebakaran di Indonesia ini dalam 7 hari terakhir mencapai 17,1 juta ton, 429% lebih tinggi dari rata-rata musiman, tertinggi kedua setelah Rusia. Data ini menunjukkan intensitas emisi kebakaran di Indonesia mencapai 1.302 kg per kilometer persegi, jauh lebih tinggi dibandingkan 185 kg per kilometer persegi di Rusia. Kekeringan karena kondisi El Nino tidak hanya berdampak pada karhutla di Indonesia. Kekeringan juga memicu lonjakan kebakaran hutan di seluruh belahan bumi utara, meningkatkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca di seluruh Amerika Utara, Eurasia dan juga bahkan Arktik. Di Amerika, rumah-rumah hancur di Nevada dan juga Washington. Kemudian Kanada juga terpaksa mengevakuasi warganya setelah lonjakan kebakaran hutan bulan Juli lalu. Di Eropa sendiri, Belgia dan Spanyol juga mengalami kebakaran terburuknya. Ratusan rumah di Prancis juga hancur akibat kobaran api. Data Uni Eropa mencatat lebih dari 680 ribu hektar lahan terbakar akibat kebakaran di Eropa tahun ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam

0: termasuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pawarta basa Jawi dinten menika dinten Rebo so kali September kali 26 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, Semarak kirab terpadu kalih 26 wonten 3 lembaga pendidikan melampah sesarengan minangka dados wujud mengeti HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 87 saha pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana kebak semangat saha guyub rukun nyelimuti lingkungan madrasah terpadu wonten ing akhir minggu kepengker. Madrasah menika mapan wonten ing Jalan Puger, mliginipun wonten ing Desa Tutul Kebon Kecamatan Balung. Sakathahipun 1,300 peserta ingkang kasusun saking para siswa, guru saha staf saking MTSN sedasa Jember, Min kalih Jember saha KB lan RA Perwanida 18 katingal sampun nyekapi papan wingitan. Tema ingkang dipun usung inggih menika kanthi semangat kemerdekaan, kita nuladani akhlak Rasulullah menuju generasi unggul. Kegiatan menika bernuansa busana petak menika dipunlaksanakaken minangka rerangkening pahargyaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 87 saha minangka pangemote dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi ngagem busana muslim koko saha gamis petak, para peserta melampah kanthi tertib nyusun rute kirab. Acara menika lumampahkan ditertib kebak antusiasme saha kasil nyerataken kenangan ingkang endah tumrap sedaya warga madrasah saha masyarakat wonten ing sakiwa tengenipun. Para sederek, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Bondowoso nyambut kanthi anget kapilihipun Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud utawi ingkang langkung misuwur kanthi sebutan Gus Kikin minangka ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. PCNU Bondowoso nggadhah pengajeng-ajeng kepemimpinan enggal menika saged nyatakan konsolidasi internal saha mbekta transformasi Nahdlatul Ulama anggen pun ngadepi owah-owahan jaman ingkang saya cepet. Dukungan menika dipun andharaken dening Ketua Tafidziyah PCNU Bondowoso Kiai Haji M. Saiful Bahar. Wonten ing tengah rawuhipun atusan pengurus NU saking maneka warna struktur. Miturut Kiai Haji Saiful Bahar, rawuhipun utusan pengurus menika dados wujud kesiapan warga NU wonten ing daerah kagem nyelarasaken lampah saha

program organisasi ing saandaping kepemimpinan Gus Kikin. Saiful Bahar paring penilaian mbok bilih Gus Kikin gadah latar belakang kepemimpinan ingkang kompleks. Saenggo dados nilai tambah anggenipun mimpin organisasi. Saksanesipun misuwur minangka pengusaha sukses ingkang gadah pengalaman anggenipun nganalisis saha wantun mundut keputusan strategis, Gus Kikin ugi minangka pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.

0: Nggih, aja ngono-ngono kuwi to nggih, ingkang sae-sae kemawon. Lho, sae niki jenggek panjenengan mlebet wonten ngriki nggih sae nggih. Inggih para sedherek, matur sembah nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sakmenika sampun sesarengan kalian kita. Makanten, monggo katuran dipun aturi pinara wonten ing 0331 336652 wonten ing siang menika. Sumangga campur sari laras laris.
1: Lagi ora lari.
0: Lagi tor laris.
1: Nek mboten lagi mboten lari.
0: Nggih mangke kula tambahi gendhis.
1: Nggih kersane kata pengunjunge.
0: Dalam?
1: Kersane kata pengunjunge. Marke sampun apa lari.
0: Nggih mangke dipun taburi gendhis ngaten menika.
1: Nggih, taburi gendhis atri napa langkung seketan. Iya, kan.
0: Nggih.
1: Pripun kabare menika
0: lalu saran RRI Parang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat. Mugi-mugi panjenengan nggih mekaten.
1: Dereng.
0: Nggih niku kok mboten Jawa-Jawa to niki?
1: Pon tangi kula pengen sapit padha rebutan toya.
0: Rebutan toya lah nggih menika. Betah dipun betahaken toyanipun kagem irigasi niki.
1: Nggih, yang ngocori damel
0: mengairi sawah sabenipun kirang toya.
1: Nggih. Nah, niku napa katon napa kita wis tinjer dan cakung yang tampil. Ah, cuma lagi ada yang tinju. Iya, apa lah cuma tembang anu napa ini wow resepsi. Halo, lu nanggil orang ini. Darno, di mana? Nggih, mawon.
0: Dalem. Nggih. Mboten teng pundi-pundi.
1: Nggih, mawon salah-salah. Kalau lalu nyuwun tembang lapor resepsi.
0: Resepsi. Badhe tindak resepsi wonten ing pundi, Pak Abimanyu?
1: Nggih, Pak Ibereng.
0: Dalam. Itu pasti.
1: Soalnya sampun.
0: Lajeng.
1: Pokoknya
0: ngantos. Ngantos kata pokoknya.
1: Nggih, salam-salam.
0: Monggo-monggo katuran.
1: Yang wonten kencong dan lagi darat nubunyo dan di perjani Pak C Diatno Bondowoso di yang wonten Kalimantan Barat Pak Diatno sekalian di yang wonten Banyuwangi mungkin di Pancasila.

0: turun
1: turun
0: ini apa malas ini turun ini ini matah ini pemajangan ini wonten Mas Gandu
1: kalau wingi teng Jember rek Mas Gandu niki
0: nggih
1: pados Underdale.
0: Oh,
1: kayak wekdalipun mepet atas nggih mboten saged kepanggih ngaten.
0: Kemarin wonten Lumajang Gunung Dian.
1: Nggih. Lumajang nggih wonten Mbak Diana ugi.
0: Nggih sampun. Heeh. Nggih atur jam siang. Heeh. Napa nggih dahar siang.
1: Nggih. Nggih.
0: Meneh langlo dereng mangke mawon. Nek kakek jenengan matur kawin napa
1: Sami-sami nek no.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun rawuhipun Pak Abimanyu. Ingkang sampun ngwiwiti pinanggihan wonten ing siang menika, kek dipun lajengaken kalian sinten menika? Ingkang nderek dodok-dodok rek. Monggo katuran lo, campur sari laras-laris. Panjenengan sinten?
2: Dalem.
1: Nggih.
2: Campur lari. Sampai wonten ingkang anu napa logor nggih. Kula tampani, jeng. Kersane mboten sakit.
1: Nggih.
2: Oh, cetut nembe.
1: Cetut.
2: Tapi Pak Abimanyu nggih sampun lebet nggih.
1: Siap.
2: Pundi sehat nggih,
1: Cen? Nggih, alhamdulillahirabbil alamin.
2: Bapak kados pundi sehat suci.
1: Nggih, insyaallah.
2: Alhamdulillah ya ngoten. Tapi nyuwun sesekaran menika. Nembe Bapak Abimanyu menika nggih ada jadi. Kula badhe nyuwunan nggih mawon.
1: Pak Putra Pak Toto Bondowoso.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Langgam lega. Lega resepsi lajeng panjenengan sinten lho? Monggo pinarak lho.
3: Campur sari laras-lari.
1: Legi tor laris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten menika? Alhamdulillahirabbil alamin.
3: Saking lumajang kula
1: sinten. Mbak Diana. Sugeng siang Mbak Diana. Kados pundi pawartosipun Mbak Diana?
3: Oh, semriki bentar, Jeng.
1: Oh, sami. Wonten ngriki nggih rek. Wih yo. Bentere belas wonten-wonten Jawa rek niki.
3: Nggih. Permasa niki, Jeng.
1: Dalam?
3: Nggih pun wancine niki
1: menawi.
3: Kalau wingi kula mirengaken tresen jenengan Pak Gandubatin teng mriku.
1: Nggih.
3: Nggih. Akhir mboten wonten.
1: Jebule. Mboten saged mampir ngriki ngeten lho. Nggih, nggih. Jebule mboten saged mampir.
3: Mboten to. Terus jenengan pamit terus dugi terus kula ngoten kalau nggih.
1: Mboten.
3: Mboten nggih. Halo. Heeh. Lha menika tembang pripun mawon, Jam?
1: Napa lho? Panjenengan ngersakaken napa lho?
3: Pripun?
1: Pripun sing empun-empun nggih sampun.
3: Heeh. Aduh, ejon jeneng sampun jenengan. Leres terus Mbak Lilik Suryani kuwi.
1: Heeh.
3: Halo, iki kan ngoten panjenengan. Wah, leres mengki. Assalamualaikum kagem Pak Bimani.
1: Nggih.
3: Okay. Daya yuk melong Pak di Blangkon. Aduh Pak Sugiatno. Pak De Sugiatno dugi mriki Bajeng.
1: Pak De Sugiatno kalau wingi dinten Minggu tirosipun nggih.
3: Oh, tapi mboten kepanggih jenengan.
1: Mboten, mboten.
3: Oh, jenengan mboten.
1: Engkang kepanggih kula niku yuk yuk melong kalian Pak Putra Madura, Pak Putra Magenda niku kepanggih.
3: Nggih, kalin niku. Anggurawi.
1: Nggih.
3: Ponggoman Pinarakman, Lorantos.
1: Nggih, Man.
3: Kula ngisahaken Mbok Poniran iki.
1: Duh. Lah kok putus, Mbak Din? Dereng mantun lah ngendikan lah kok putus. Ya, ngalah. Yeh, nek no.

0: Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Iki lho sing asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
4: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
1: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
4: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas. Wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
1: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
1: Asik.
5: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
6: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Makatan ge mangga nena campur sari laras laris
1: leki terlaris
0: leki terlaris ge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten menikah?
1: Kula sinten ge Mbak Retno.
0: Lah sinten niki swantenipun?
1: Angkring napa mboten, Mbak?
0: Nggih, panggleng rek. Sinten to niki jane lho.
1: Kula Yutili, Mbak Retno.
0: Oh, he. Swantenipun kok benten ngaten menika?
1: Benten pripun nggih, Mbak Retno?
0: Kados nyengkling, nyengkling.
1: Pripun kabaripun jenengan, Mbak Retno?
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Weh, jerame manis rek niku.
1: Dalem.
0: Jeramipun manis sedoyo.
1: Nggih, Mbak Retno.
0: Nggih.
1: Nggih, mugi-mugi panggih sing ngoten niku malih, Mbak Retno. Kula nepaki angsal dagangan sae.
0: Oh, makan.
1: Kula kemutan jenengan.
0: Masyaallah.
1: Ibut kok teng Jember. Nggih, kula menulan teng Jember, Mbak Retno.
0: Nggih, monggo na.
1: Nggih, kula badhe nyuwun gendeng, Mbak Retno.
0: Menapa Yutili niki kalih sinten panjenengan menika?
1: Niki wonten Yumia kalih simboke.
0: Sugeng siang, Mbak. Mbak, apa ini?
1: Ya, Mbak Retno, ini mau micet-micet kok kengeng payuk.
0: Iya, iya,
1: iya. Yumia.
0: Iya, iya, iya. Ini kok mbaknya nggak tumut anu nyuwanten.
1: Tumut lah, ini melu-melu, ini. Man Burawi. Monggo, Man. Kok buatan nonton fronten ini, jenengan.
0: Monggo lah, Man. Jenengan tengkundi lah, Man.
1: Ini kalau nggak mantan ini, jenengan. Napa?
0: Napa?
1: Medun kula budhal teng kabin Mbak Retno.
0: Oh, lah kok siang-siang Yutili?
1: Nggih, niki wau lare-lare ngunduh peres.
0: Napa niku?
1: Oh, jeruk peres.
0: Oh, nggih.
1: Mantun ngoten niki pindah ngunduh jambu.
0: Benten malih.
1: Jambu kristal. Nih.
0: Oh, jambu kristal.
1: Nggih, jenengan kersa Mbak Retno jambu kristal ngoten niku. Lho, saestu. Saestu Mbak Retno.
0: Anu jeram mawon.
1: Mungkin enten nggih Mbak Retno.
0: Eh, masyaallah. Eh, lha piye to ngene iki? Lah kok malah dipentowo-towoi. Malah sampun.
1: Nggih, kula nyuwun lagu Mbak Retno.
0: Menapa Yutili? Panjenengan kersakaken menapa?
1: Eh, melu.
0: Nggih, melu teng pundi?
1: Melu Mbak Retno palupi.
0: Eh, nggih monggo katuran. Monggo, Man.
1: Gedeng pokoke melu Mbak Retno.
0: Nggih, Nek.
1: Lah kula keras lek napa iki ngomong Mbak Retno.
0: Dalam?
1: Lek niku wau Yutili. Oh, kula kan keras.
0: Eh, niki Yumia niki.
1: Nggih,
0: ta. Nggih ta.
1: Nggih. Angkring ta. Eh, salamipun sedaya kemawon.
0: Nggih, Nek.
1: Arek-arek Jember.
0: Eh, siap.
1: Salamane kompak persaudaraan.
0: Masyaallah.
1: Jangan lupa
0: napa niki? Napa? Dalam-dalam ya, Mi.
1: Napa mon ngendikan kali Mas Gandu?
0: Dereng.
1: Oh, nggih mboten napa-napa njeng ben-ben mawon.
0: Nggih, dereng. Dereng kepanggih.
1: Oh nggih. Nggih sampun nggih Mbak Retno.
0: Nggih Yutili, mangke nek kepanggih Pak Mas Gandu kalau tak ngobrol-ngobrol.
1: Lek kula nggih Yumia, pokoke ngomong keras.
0: Oh niki Yumia.
1: Nggih sampun sari laras laris.
0: Nggih legi terlaris salam teng boe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Matur sembah nuwun. Rawuhipun wonten ing siang menika Yutili soho Yumia. Mugi-mugi sedoyo dipun paringi sehat mekaten. Amin ya robbal alamin jeng. Oh iya, ya. Inggih nek sampun wektalipun niki lho niki napa wektalipun nampi nampi wektalipun pamit lho para sederek. Mboten nutut mangke nek kula nampi panjenenganipun malih. Benjang malih nek nggih. Nggih, mboten apa-apa nggih. Lah niki mboten nutut wektalipun mangke nek kula nampi panjenengan wonten ing 0331 336652. Lelakonipun pokoke melu ngaten tirasipun nggih nek no monggo katuran dipun midhangetaken. Benjang insyaallah kita saged ming napa kepanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sakmenika kula pamit rumiyin gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenenganipun sedaya para sederek. Katuran sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember. Hari ini Rabu 2 September 2026. Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember 2026 digelar di rangkaian RRI Fest 2026. Sementara DPD PPSI rumuskan langkah strategis eksistensi pasar tradisional di tengah derasnya arus modernisasi dan pesatnya pertumbuhan e-commerce. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita pemerintah akan menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Nova Novita. Saudara, dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 digelar Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember 2026 yang menjadi sarana ruang komunikasi untuk memperkuat ekosistem kopi di Kabupaten Jember. Dalam ruang komunikasi tersebut, kopi diharapkan mampu menjadi bagian dari identitas dan perekonomian Jember selain menjadi komoditas perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember 2026 digelar oleh HIPMI, HIPMI Circle, FEKIJ, RRI Fest, dan LIL di Aula Gedung R Sumitro RRI Jember. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi bagi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem perkopian di Kabupaten Jember. Ketua Umum BPC HIPMI Jember, Holland Sanjaya, mengatakan pembahasan dalam forum ini tidak hanya menempatkan kopi sebagai komoditas perdagangan, tapi juga sebagai bagian dari identitas dan perekonomian Jember.
2: Kegiatannya kan ekosistem kopi Jember. Ya. Jadi berbicara masalah ekosistem, jadi kopi Jember itu bukan hanya komoditas, tapi sudah menjadi bagian identitas dari perekonomian Jember sendiri. Gitu. Mungkin sudah berkembangnya kan emang di Jember ini kan bisa dibilang kopi robusta terbaik lah ya, bisa dibilang nomor dua lah. Untuk kopi ini kan sudah mulai zaman dulu kan sampai sekarang di Jember ini emang paling banyak juga yang diekspor keluar.
1: Sementara itu, founder eksportir muda Indonesia Vicky Armando Ambate menilai diperlukan kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap kopi untuk membangun identitas kopi Jember. Menurutnya, kopi Jember memiliki kualitas yang menjadi keunggulan daerah sehingga perlu dijaga dan dikembangkan secara bersama-sama.
3: Kegiatan ini membahas terkait bagaimana kopi Jember bisa kuat, berdaya saing, dan tentunya bisa mendunia. Kopi yang menjadi identitas dari masyarakat Jember yang mungkin selama ini masih belum ditemukan identitasnya sendiri, nah, dengan ada forumnya ini menjadi wadah buat para petani, para industri, para akademisi, para pelaku-pelaku atau peminat kopi ada di Jember, agar sama-sama bergandengan tangan seirama untuk bagaimana melindungi hak istimewa yang saya sampaikan tadi, privilege dari Jember yang memiliki kualitas kopi terbaik di dunia.
1: Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember 2026 diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mulai dari petani, pelaku usaha, akademisi, hingga eksportir, sehingga potensi Kopi Jember tidak hanya mampu menembus pasar internasional, tetapi juga memiliki identitas yang kuat sebagai bagian dari karakter ekonomi daerah. Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, belasan unsur yang tergabung dalam forum ekosistem kopi yang terdiri dari petani, pelaku industri, hingga akademisi diproyeksikan akan mendongkrak perekonomian dan identitas daerah. Forum yang terangkai dalam kegiatan RRI Fest 2026 itu menjadi angin segar bagi kalangan petani hingga masyarakat luas jangka panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
4: Pendengar, kopi Jember tidak hanya menjadi komoditas perkebunan, tapi juga bagian dari identitas dan perekonomian masyarakat. Untuk memperkuat posisi tersebut, para pelaku kopi didorong membangun kolaborasi dari hulu hingga hilir. Dorongan itu mengemuka dalam Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jember pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan bertajuk Kopi Jember Bersatu Membangun Ekosistem Kopi Jember yang Kuat, Berdaya Saing, dan Mendunia ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Forum tersebut mempertemukan sekitar 15 unsur dalam ekosistem kopi, mulai dari petani, pelaku industri, akademisi, hingga eksportir. Ketua Umum BPC HIPMI Jember, Holland Sanjaya menilai, salah satu pekerjaan rumah dalam pengembangan kopi Jember adalah belum kuatnya kolaborasi antar pelaku. Masing-masing pihak dinilai masih cenderung berjalan sendiri, sehingga potensi yang ada belum berkembang secara optimal.
5: Kalau yang saya amati, para pelaku usaha yang ketemu hari ini di ekosistem kopi ini, egonya masih belum bisa menyatu. Yang ini sok ini, yang ini begini, akhirnya masih belum bisa menyatu. Jadi, kenapa Jember masih belum begitu solid untuk para pengusaha kopi? Karena bergandengan tangannya masih kurang, solidaritasnya masih kurang. Jadi masih mengedepankan ego masing-masing. Nah, makanya di sini ini HIPMI hadir untuk menjembatani para pelaku-pelaku tersebut.
4: Holland mengatakan forum tersebut akan ditindaklanjuti melalui grup komunikasi yang mempertemukan para pelaku kopi. Langkah ini diharapkan membuat komunikasi dan kerjasama tidak berhenti setelah kegiatan berlangsung. Sementara itu, founder eksportir muda Indonesia, Vicky Armando mengatakan, Jember memiliki modal besar untuk membawa kopi daerah menembus pasar global. Keberadaan Gunung Argopuro dan Raung, pusat penelitian kopi serta dukungan petani, pelaku usaha dan akademisi menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Menurutnya, peluang pasar masih terbuka luas termasuk di kawasan Asia seperti Jepang dan Cina. Namun hingga kini belum ada eksportir yang secara konsisten membawa kopi langsung dari Jember dengan identitas daerah.
6: Ekspor potensinya banyak dan besar tentunya karena lihat saja industri perkebunan kopi semakin berkembang walaupun mungkin ada penurunan produksi saat ini. Selama ini belum ada ekspor kopi yang langsung dari Jember. Membawa nama Jember, ekspor itu kopi masih sendiri-sendiri atau masih pihak ketiga atau masih dalam skala yang kecil. Belum ada yang benar-benar eksportir langsung dari Jember. Nah, dengan adanya wadah ini bisa kita bertegur sapa, bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, saling curhat bagaimana kopi Jember bisa sustain, nggak sustain di Jember itu sendiri tapi bisa sustain di pasar dunia.
4: Vicky berharap kolaborasi antar pelaku kopi juga dapat menghasilkan masukan bagi pemerintah untuk memperkuat program dan kebijakan pengembangan kopi dari hulu hingga hilir. Melalui kerjasama yang lebih kuat, kopi Jember diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan potensinya sebagai komoditas unggulan, tapi juga memiliki identitas yang semakin kuat dan berdaya saing di pasar internasional. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, eksistensi pasar tradisional di tengah derasnya arus modernisasi dan pesatnya pertumbuhan e-commerce menjadi fokus perhatian utama Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia DPDAPPSI Kabupaten Jember. Guna merumuskan langkah strategis dan solusi konkret atas tantangan tersebut, APSI Jember bersuara lewat obrolan komunitas Obras RRI Jember di pekan terakhir bulan Agustus 2026. Ketua DPD APSI Kabupaten Jember, Muhadi MA, menegaskan pasar tradisional bukan sekedar tempat bertransaksi barang dan jasa, melainkan pusat urat nadi perekonomian daerah serta ruang interaksi sosial masyarakat. Menurutnya, modernisasi pelayanan tanpa mengesampingkan kearifan lokal adalah kunci utama agar pasar rakyat tetap dicintai oleh pembelinya. APSI Jember berkomitmen untuk terus menjembatani sinergi antara pedagang, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya demi mewujudkan pasar tradisional yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi. Saudara, ratusan hektar hutan dan lahan Bromo Tengger Semeru yang terbakar pada hari Senin kemarin diperkirakan berpotensi kerugian bagi negara. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan penelusuran penyebab pasti kebakaran serta kerugian negara. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
7: Ratusan hektar hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terbakar pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran ini diperkirakan menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, mengatakan titik api muncul di sekitar jalur pendakian menuju Gunung Kepolo dan Kalimati, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data dari pos TNBTS, hingga pagi hari masih terpantau titik api di wilayah Desa Ranupane. Luas area yang terbakar saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih 598 hektar.
8: Seperti itu, dan informasi lebih lanjut kawan-kawan yang ada di Ranupane hari ini juga masih melakukan ke sana. Kalau kali 5 dengan 5 personil satu regu, 5x5 25 orang.
7: Penyebab pasti kebakaran masih dalam penelusuran oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara itu, medan menuju titik api cukup berat karena berada di jalur pendakian dan hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki. Atas arahan TNPTS, BPBD Kabupaten Lumajang bersama tim gabungan langsung melakukan pemadaman di area pos 1 hingga pos 2 jalur pendakian Lumajang. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Saudara Menteri Kehutanan Manhut Raja Juli Antoni mengapresiasi peran masyarakat mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menurutnya, penurunan titik hotspot merupakan hasil kerjasama termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Raja Juli Selasa 1 September 2026 mengatakan upaya pengendalian Karhutla tidak hanya bergantung pada pemadaman api di lapangan. Peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pembakaran juga menjadi faktor penting dalam menekan jumlah kebakaran. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar menjadi bagian upaya dari pencegahan Karhutla. Dan pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah pengendalian, mulai dari pemantauan titik panas hingga upaya penanganan kebakaran di lapangan. Diketahui tren hotspot selama Agustus menunjukkan pembakaran yang membaik di sejumlah wilayah. Di Riau, jumlah hotspot pada 30 hingga 31 Agustus tercatat 0 selama 2 hari berturut-turut. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, BMKG memperkirakan pertumbuhan awan cumulonimbus atau CB masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada 1 hingga 7 September 2026. Dua kawasan di Indonesia bahkan masuk kategori frekuen atau FRQ yang menunjukkan potensi cakupan spesial awan cumulonimbus lebih dari 75%. Berdasarkan keterangan BMKG pada Selasa 1 September 2026, kedua wilayah tersebut berada di kawasan perairan Samudra Hindia. Lokasinya meliputi Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Mentawai dan Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Nias. Selain kategori frekuen, BMKG juga mendeteksi potensi pertumbuhan awan cumulonimbus dengan kategori okasional atau OCNL, dan kategori ini menunjukkan cakupan spesial maksimum awan cumulonimbus berada pada kisaran 50 hingga 75%. Wilayah Sumatera, kata BMKG, berpotensi awan cumulonimbus kategori okasional terdapat di Aceh, Bengkulu, Jambi, Riau, kemudian Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sementara Pulau Kalimantan, wilayah yang masuk kategori meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Saudara, pemerintah akan menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari Selasa 1 September 2026 mengatakan pemerintah ingin para guru memiliki kepastian dan keberlanjutan dalam mengabdi. Oleh sebabnya, penataan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola guru dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah ingin memperkuat posisi guru karena pahlawan tanpa tanda jasa tersebut merupakan investasi bagi anak-anak Indonesia. Ia menegaskan penataan ini bukan sekedar urusan administrasi kepegawaian, tapi pemerintah ingin para guru memiliki kepastian dan keberlanjutan dalam mengabdi. Oleh sebab itu, penataan status kepegawaian menjadi bagian dari reformasi tata kelola guru dan peningkatan mutu pendidikan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas dengan sejumlah menteri di kediaman pribadinya Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya. Seskap pada Selasa 1 September 2026 menuturkan, rapat tersebut membahas sejumlah langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian sekaligus lingkungan tempat tinggal masyarakat. Ia mengatakan terus digencarkannya pemerintah melalui rumah yang lebih layak dan terjangkau bagi masyarakat. Selain meningkatkan akses terhadap hunian layak, Seska menuturkan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian pada kualitas lingkungan permukiman. Dalam hal ini, ia kembali menekankan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang diinisiasi Kepala Negara. Kita beralih ke berita olahraga.
9: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Ganda putra Indonesia, Ali Fathi Raihan, Devin Arta Wahyudi melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Hasil ini didapatkan Fathi Devin setelah unggulan 5 dari Malaysia, Goh Zefei Nur Izzuddin, mengundurkan diri dari pertandingan. Pertandingan baru berlangsung selama 18 menit sebelum dihentikan di lapangan 3 Shenzhen Arena, Tiongkok pada Selasa 1 September 2026. Meski begitu, Fathi Devin sudah merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16. Seusai pertandingan, Devin Arta Wahyudi menjelaskan bahwa alasan Goh Izzuddin mengundurkan diri adalah karena alasan Izzuddin sedang sakit demam. Ia mengatakan bahwa Goh Izzuddin tidak mau memaksakan kondisi tersebut. Saudara, sebanyak 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada 1-6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta dengan hadiah total Rp298.900.000. Turnamen Java Chess Festival ini di tahun ini menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan juga tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga beregu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master IM Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam IM Quang Dao. Sementara itu, di sektor putri, Women International Masternya Wim Laisa Latifa melawan Women Grandmaster WGM Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.

Tuntas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Nada dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan memperbaiki

0: nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, Pro Down dari kita dengan Bapak Jos, pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Lita Arsa, teman Anda nanti sampai di jam 3 sore ya pendengar ya. Yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami 336652.

kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.

Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita genta-genta jos, pendengar dimanapun Anda berada. Yang mau gabung bentar lagi ya, bentar lagi akan saya terima di 336652 pendengar. Di menit ke-54 selepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sabar dulu yang mau gabung di 336652, ada yang mulai dulu untuk semuanya.

kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta Pro 1 RRI Jember, sebuah unggahan Facebook menawarkan rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 yang diklaim telah resmi dibuka. Dalam unggahan tersebut, calon pendaftar diarahkan untuk mengakses tautan tertentu dan disebut dapat mendaftar sebagai dosen atau instruktur PPG dari unsur dosen maupun praktisi. Informasi ini beredar seolah-olah merupakan pengumuman resmi dari pemerintah. Informasi tersebut tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menegaskan bahwa pendaftaran seleksi PPG calon guru 2026 dilakukan melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Pendaftaran PPG calon guru 2026 sendiri telah berlangsung pada 27 Juni sampai 25 Juli 2026. Sementara itu, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tidak terhubung dengan kanal resmi Kemendikdasmen dan justru meminta data pribadi, sehingga berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data. Kesimpulannya, klaim adanya tautan resmi untuk rekrutmen dosen dan guru pamong 2026 melalui tautan yang beredar adalah berita bohong dan menyesatkan. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

belanja kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta-Genta Jos. Saya terima telepon dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, selamat siang. Yang terhormat Mbak Lita.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya di siang ini? Alhamdulillah, sehat ya.
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
1: Saya salut banget karena Mbak Lita semakin hari semakin merdu suaranya dan kuannya membludak. Alhamdulillah. Sehat selalu, dan tetap semangat ya Mbak Lita.
0: Iya, oke. Okay.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, berkat doa restu, doa barokah, dan semua elemen masyarakat berbaru, bermaju, merdeka.
0: Merdeka. Lagi di mana sekarang Yuk Melong?
1: Alhamdulillah, lagi dengerin suaranya Mbak Lita, yang makin menggelegar dan makin seru. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ingin request lagu, Mbak Lita.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya dari Terkesima dari Bang Haji Romai Rama.
0: Sudah kurangkai kata.
1: Kalau itu, Mbak Lita. Alhamdulillah, salamnya untuk keluarganya Putra Magenda di Bondowoso. Dan Pak Haji Blangkon di Bondowoso sekeluarga. Bondowoso ada Ustaz Toto, Pintoro Toto di Gang Melabar ya, Kelurahan Badian ya, Gang Mayor juga di Kelurahan Badian. Semuanya sehat dan salam bahagia Ustaz Toto, Ustaz Rahmat di sana Bondowoso. Pak Toto juga Putra Magenda sehat. Yang terhormat juga Bapak Pak Murah. Ayo Pak Murah, selamat siang, selamat mensukseskan hari ulang tahun 81 RRI Jember ini ya. Semoga Pak Murah tetap sehat dan tetap murah rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Selamat siang Pak Murah. Juga yang terhormat Pak Dendi. Halo Pak Dendi. Selamat siang, salam sehat Pak Dendi. Dan semoga lancar rezekinya. Tetap semangat Pak Dendi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selalu bahagia bersama keluarga. Juga ada Mansurawi, ya juga ada Pak Gandu, ada Bapak Rusdianto, ya juga ada Mama Lisa, Mama Ratna, Pak Cholili, juga ada Yang Empuk, Kak Lisa. Halo Yang Empuk, selamat beraktivitas, sehat selalu, ya semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya yang dah disebut, mohon maaf ya, semoga semuanya sehat, semuanya bahagia dan lancar rezekinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Terima
1: dan
0: kasih.
1: Dan terus bergabung sama Pro Dangdutnya RRI Jember ya. Buat RRI-nya, semoga di tahun 2026 ini RRI sudah memasuki hari ke-81 tahun ya. 81 tahun ini RRI semoga menjadi lebih dewasa, lebih canggih, dan lebih banyak pendengarnya. Amin.
0: Amin.
1: Jangan sampai kalah saingan RRI gitu loh. Amin, amin. Ya
0: amin, Rabbal Alamin.
1: Mohon doa restunya. Amin, amin.
0: Iya.
1: Buat Mbak Lita yang seru dan tambah semangat, selamat bertugas ya Mbak Lita ya. Kalau pulang hati-hati, jaga kesehatannya. Semoga tambah sehat, tambah semangat, dan tambah lancar cikinya. Semuanya, kru-krunya RRI Pro 1 di Jember ini semakin semangat dan tambah lancar kekinya. Sehat semuanya, salam sehat dan salam Indonesia Raya Merdeka.
0: Oke, terima kasih Yuk Melong.
1: Terima kasih Indonesiaku tercinta, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you, goodbye.
0: Terima kasih Yuk Melong yang udah gabung di 336652. Goodbye. Kemarin ketemu aku sama Yuk Melong nih. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Genta-Genta Jos.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak
0: Kabarnya alhamdulillah baik dan sehat.
2: Alhamdulillah. Masih bisa dipertemukan lagi di siang ini. Di perundang dulu. Mudah-mudahan selalu sehat, Mbak ya.
0: Iya.
2: Amin. Udah berapa penil, Mbak yang masih?
0: Baru yuk melong dan ini Anda. Karena saya baru terima telepon di jam 2.
2: Oh jam kok sudah jam 2 gitu saya coba-coba gitu. Soalnya ini enggak monitor radio untung-untungan.
0: Oh baik, oke.
2: Okay. Ya cuma lewat telepon aja enggak ada apa-apa. Ya salamnya ikut yuk melong aja, Pak. Mungkin biasanya lengkap tuh ya. Lagunya sudah terserah Mbak Lita ya. Yang penting enak didengar gitu, Mbak.
0: Oke, okay. Ya wes.
2: Ya ada gitu aja, Mbak Lita.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
0: Yo, Prodang Dut.
2: Waktu dalam keadaan sehat walafiat. Prodang Dut.
0: Dandut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk putra Magenda yang lagi di situ Bondowoso. Yuk melong lagunya. Sebenarnya ngikut deh ya yang putra Magenda ya.

0: lagunya siang-siang gini lagi dengerin Bedebar Hati Bedebar. Halo Pro Dangdut.
1: Genta-genta Jo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau dengar suaranya lagunya Roma Irama, ingat saya.
0: Ingat siapa?
1: Ya, waktu nonton film dulu di Mesbar.
0: Wah, sama begitu ya dengan saya.
1: Bukan di gedung, di Mesbar.
0: Apa itu?
1: Negeri Mes bubar.
0: Oh, lo iya. Saya dulu suka nonton gitu.
1: Iya, dindingnya dari bambu itu.
0: Oh, kalau aku dulu nontonnya di lapangan.
1: Ya, itu di lapangan kan yang gratis.
0: Iya.
1: Okay. Barusan Yuk Melong ya.
0: Yuk Melong sama Putra Magenda.
1: Sama Putra Magenda. Selamat sore untuk Yuk Melong sama Putra Magenda. Untuk balitanya gimana?
0: Alhamdulillah Pak Haji, saya sehat-sehat aja.
1: Amin. Terus temannya siapa itu?
0: Saya, Bibi.
1: Temannya balita itu siapa?
0: Sendiri, saya yang sendiri.
1: Oh, sendiri. Terus yang muter siapa balik?
0: Lah ya saya toh.
1: Oh tuh dewe ni yo kape yo. Iya mau salam-salam saya. Untuk Bunda Yaya yang ada di Kalisat, Yuk Melong, barusan. Pak Dila, Perkebunan Tugusari, Putra Madura, Bangsalsari. Pak Rahman, Situ Bondo. Putra Magenda, Situ Bondo juga. Bunda Muti Akencong. Mama Yuli, Situ Bondo, Pak Hanif Silo, Pak Langsar Bangsal Sari, kesemuanya wis tanpa terkecuali, salamnya salam persaudaraan. Untuk radio RRI-nya, tambah malam tambah menggelegar. Lagunya
0: apa tuh?
1: Goyang Dombret.
0: Goyang Dombret.
1: Betul, teruskan.
0: Ya enggak, ntar lagi lagunya ini.
1: Apa?
0: Lagunya saya putar langsung, ntar lagi.
1: Iya, terima kasih Pro Dangdut.
0: Ini ada lagi, Tong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kang Dadang. Paling ganteng. Saya suka, saya demen. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Rita.
0: Tak gentak, Jos.
2: Assalamualaikum Mbak Lita.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Lita sehat tak?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Mbak Lita minta lagu ya?
0: Iya.
2: Lagunya Dingin bisa enggak Mbak Lita?
0: Dingin?
2: Iya, dari Syiful Jamil. Salamnya untuk semuanya deh, tanpa terkecuali Mbak Lita ya. Selamat sore dan salam kompakannya Ceri. Dan untuk Mbak Ritanya, selamat sore dan selamat bertugas. Tambah cantik dan sukses selalu untuk Mbak Rita. Makasih Mbak Rita.
0: Makasih.
2: Aduh. Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini mana lagunya Goyang Dombret ini ya. Produk dulu kita genta-genta Joss buat semuanya, kita goyang lagi yuk bersama Ika Bella. Pendengar lagunya apa? Goyang Dombret. Kita goyang lagi ya. Asik. Yuk di Produk Dangdut siang hari ini bareng Litarta untuk edisi hari Rabu 2 September 2026. Goyang lagi Jumbert Produk Dangdut.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya satu informasi yang menarik untuk Anda semuanya, buat Anda yang lagi santai di rumah. Nah, yang lagi santai di rumah, yang lagi perjalanan, tiba-tiba Anda melihat kondisi dapur Anda, barangnya habis. Dapat kabar ternyata di dapur lagi habis, stoknya tiba-tiba tak ada. Tenang, tidak usah panik dan tidak usah Anda repot-repot panas-panas keluar rumah. Sekarang ada solusi yang paling praktis. Apa itu? AlphaGift, pendengar. Mau cari apa aja buat kebutuhan harian keluarga, semuanya lengkap di AlphaGift. Mulai dari susu formula anak, beras pulen, air galon, susu kemasan kartonan buat stok mingguan, sampai vitamin import buat jaga daya tahan tubuh supaya tetap fit dan beraktivitas di Jember. Belanja AlphaGift beneran loh, bikin dompet kita itu tersenyum. Kenapa? Bebas ongkir, langsung diantar di depan pintu rumah, banjir voucher diskon yang gak habis-habis tiap hari, poin belanja yang terus nambah dan bisa dipakai belanja lagi. Jadi tinggal klik-klik lewat ponsel, belanjaan beres tanpa antri. Yuk download aplikasi AlphaGift sekarang juga di Google Play Store atau App Store dan nikmati serunya belanja AlphaGift. Hemat dari rumah. AlphaGift itu belanja lengkap, praktis, dan gratis ongkir. Gratis ongkir minimal belanjanya Rp25.000. Yuk.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah nggih, niki waduh, niki panen to iki. Wah nggih, iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Di menit ke-33 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, Prodangdut, saya terima telepon kembali. Halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut adalah kita.
1: Kita Prodangdut. Alhamdulillah aku sehat nak. Ya tapi aku bingung tak bisa lagi so menik. Kalau cuma makanan di meja
0: tak pernah engkau makan.
1: Kalau cuma kopi yang kusukukan tak pernah engkau minum. Diceritai.
0: Yuhu.
1: Itu adalah ikut nak Twitter mari ya. Jadi salam. Untuk Mbak Dita, mungkin sehat ke keluarga ini. Ya, itu yang gurih habis dengan jantin ke dia masuk. Nah. Ya, hati-hati yang ngomong yuk. Ya, terima kasih dulu ya.
0: Iya, itu Rita Sugiarto ya tadi itu ya lagunya ya.
1: Rita Sugiarto.
0: Kalau hanya makanan.
1: Nanti dia tak pernah engkau makan.
0: Oh.
1: Dua kursi.
0: Gitu ya. La la la la. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya deh, halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita kentak-kentak cot.
0: Yuk. Waduh, ini Kalimantan nih. Kenapa Kalimantan ini?
2: Berkabut.
0: Berkabut ya.
2: Berkabut asap.
0: Hah? Katanya berkabut.
2: Iya, berkabut asap.
0: Asap ya. Aduh. Semuanya baik-baik aja tapi ya.
2: Ya, baik-baik tapi ya ujung-ujungnya kurang baik-baik saja Mbak Lita.
0: Ya bismillah, mudah-mudahan semua baik-baik aja ya Pak.
2: Ya mudah-mudahan aja lah. Tolong minta dibantu dari Jember.
0: Sampai toh.
2: Bantu doa.
0: Iya, pastilah semuanya akan mendoakan Indonesia baik-baik aja gitu. Gak ada musibah, gak ada apapun.
2: Amin. Aku mau minta lagu ya.
0: Apa
2: boleh
0: itu?
2: Aku Grey Christina dia Mbak. Padang bulan.
0: Hey, padang rembulan gitu ya.
2: Iya, tapi yang versinya Lita Arsita kalau ada.
0: Waduh lah, aku saya nyanyi, Pak. Kalau saya nyanyi lah, kabeh kok njaluk aku saya nyanyi, Pak.
2: Iya, tapi barusan aku turun dari RRI Purwokerto juga. Dapat kiriman salam dari Mbak Desi yang di Purwokerto. Katanya kan sering lihat TikTok, kadang-kadang Facebook, kata dia katanya. Oh itu punya andalan itu yang di RRI Jember tuh, Mbak Desi. Facebook, kata dia begitu.
0: Oh iya.
2: Iya. Ada kan ya lagunya?
0: Ada.
2: Ya, kamu salam-salam dikit. Tadi yang barusan turun siapa ya?
0: Banyak Pak. Tadi itu Mbah dari JSG.
2: Udah banyak. Salamnya untuk semua saja. Cinta Bro dan Bumer. Selamat siang menjelang sore mendengarkan. Itu yang di bandara sudah nongol dia?
0: Belum.
2: Ketiduran dia. Untuk Mas Oki yang di Nambalung sana, selamat siang Mas Oki, mudah-mudahan baksonya laris.
0: Iya.
2: Untuk sempat aja. Untuk Mbak Lita, terima kasih waktunya saya tunggu. Ikan bandeng ada di pinggir laut.
0: Cakep.
2: Udah, nggak dilanjut. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih buat yang udah gabung di Prodangdut.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Udah kita kentak tak josh. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan jam sama. Besok jangan lupa hadir di RRI Jember, donor darah temani rangkaian acara RRI Fest. Donor darah untuk umum Anda bisa hadir di jam 8 pagi pendengar. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.

Sticky Note berawal dari kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Spencer Silver, seorang ilmuwan di perusahaan 3M pada tahun 1968. Saat itu, ia mencoba menciptakan lem super kuat untuk kebutuhan industri. Hasilnya justru sebaliknya. Lem yang dihasilkan tidak terlalu kuat, mudah dilepas, dan bisa ditempel ulang berkali-kali. Penemuan ini sempat dianggap tidak berguna. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1974, rekan kerjanya, Art Frey, melihat potensi lem tersebut untuk menempelkan catatan sementara. Dari ide sederhana itu, lahirlah Sticky Note yang mulai dipasarkan secara luas pada akhir 1970-an. Dari lem yang dianggap gagal, Sticky Note justru menjadi alat bantu sederhana yang dipakai jutaan orang di setiap harinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Jember. Sore hari ini, kali ini saya Perli Perbasar yang punya tugas untuk temani Anda hingga menjelang malam hari nanti. Tentu saja pendengar, dengan beragam informasi yang dimana mungkin saat ini tengah Anda saat ini tengah menyelesaikan beberapa tugas Anda sebelum nantinya Anda meninggalkan kantor, meninggalkan tempat kerja Anda. Dan di jam-jam segini biasanya butuh semangat ya. Semangat lewat hadirnya komposisi-komposisi menarik pendengar, komposisi terbaik yang sudah kami siapkan tentunya. Selain itu juga beberapa informasi penting. Ini kaitannya dengan apa? Ini bagi yang suka belanja. Ini kayaknya sedang menyindir saya ini ya. Belanja impulsif, pendengar. Ini bisa mengganggu keuangan pribadi. Oh, jelas. Karena kebiasaan membeli barang secara spontan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi keuangan ini dapat membuat pengeluaran sulit dikendalikan. Dan belanja impulsif yang sering muncul ketika seseorang tertarik pada promosi, diskon misalnya, tampilan produk, atau dorongan emosional sesaat. Bahkan pendengar, psikolog konsumen asal Amerika Serikat, Dr. Kate Yerow, menjelaskan pada 2014 yang lalu ya, bahwa keputusan berbelanja tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, kondisi emosional, lingkungan toko, hingga berbagai rangsangan pemasaran dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pembelian. Nah, pendengar, tentunya pembahasan ini masih akan berlanjut ya. Kaitannya dengan belanja impulsif dan bagaimana sih cara agar kita jadi lebih bijak dalam menentukan waktu-waktu tertentu untuk kita gunakan belanja seperti itu ya. Kira-kira kapan aja? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Itu Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Nah, pendengar, menurut psikolog keuangan asal Amerika Serikat, Brad Cloud, pada 2016 yang terbit pada 2016 yang lalu, pendengar ya, hubungan seseorang dengan uang ini dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan emosi. Jadi keputusan keuangan yang dilakukan berdasarkan dorongan sesaat ini rupanya berpotensi membuat seseorang mengabaikan tujuan keuangan yang sudah ditetapkan. Salah satu cara untuk mengurangi belanja impulsif adalah memberikan jeda, pendengar, sebelum membeli. Nah, barang yang terlihat menarik tidak selalu harus langsung dibeli. Dengan menunggu beberapa jam atau bahkan satu hari, seseorang ini memiliki kesempatan untuk menilai kembali apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Membuat daftar belanja ini juga dapat membantu menjaga pengeluaran tetap sesuai rencana. Sebelum membuka aplikasi belanja atau mendatangi pusat perbelanjaan, seseorang dapat menentukan barang yang memang diperlukan sekaligus menetapkan batas anggaran. Jadi selain itu, pendengar, membatasi paparan terhadap promosi yang terlalu sering ini juga dapat jadi langkah sederhana ya. Notifikasi diskon, rekomendasi produk, dan juga penawaran dengan batas waktu tertentu ini dapat memicu dorongan untuk segera membeli. Beli.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu.
1: Loh.
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Pendengar, mengatur keuangan pribadi tidak selalu harus dimulai dari penghasilan yang besar. Jadi kebiasaan dalam menggunakan uang, termasuk cara seseorang berbelanja, ini juga punya peran penting dalam menjaga kondisi financial agar tetap sehat dari waktu ke waktu. Nah, pendengar, kemudian transaksi digital membuat aktivitas belanja semakin praktis dan masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan hanya melalui telepon genggam. Yap. Sementara promosi seperti potongan harga gratis ongkir ya dan juga penawaran dalam waktu terbatas ini semakin sering ditemui. Nah, pendengar, kondisi tersebut dapat membuat seseorang lebih mudah melakukan pembelian yang sebenarnya tidak direncanakan. Nah, pendengar, menurut Dr. Brett Clones, financial psychologist sekaligus associate professor di Creighton University, dalam penjelasannya pada 2025 yang lalu, pendengar,

dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

membuat daftar belanja sebelum melakukan transaksi ini juga sangat membantu, karena daftar tersebut memberikan batas yang lebih jelas mengenai barang apa saja yang memang diperlukan. Jika menemukan barang lain di luar daftar pembelian, dapat ditunda terlebih dahulu agar keputusan tidak dibuat secara spontan. Jadi kebiasaan mencatat pengeluaran ini juga perlu dilakukan, pendengar. Pengeluaran untuk makanan, transportasi, kebutuhan rumah tangga, hiburan, hingga belanja daring, ini dapat dicatat secara rutin. Dan catatan tersebut, dari catatan tersebut seseorang dapat melihat pola pengeluaran dan mengetahui bagaimana atau bagian mana yang paling banyak menghabiskan uang. Dan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan mengendalikan pengeluaran sehari-hari. Mengatur keuangan bukan hanya soal berapa banyak uang yang diperoleh, tetapi juga bagaimana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, sekaligus mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Pendengar, selain itu juga uang yang berhasil disisihkan dari pengeluaran yang tidak penting ini dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas. Misalnya nih, membangun dana darurat, menambah tabungan, membayar kewajiban, atau juga mempersiapkan kebutuhan jangka panjang. Dan pada akhirnya, belanja bijak bukan berarti seseorang tidak boleh menikmati hasil kerja. Prinsip utamanya adalah memastikan setiap pengeluaran memiliki alasan yang jelas dan tidak mengganggu kebutuhan utama maupun rencana keuangan. Demikian pendengar untuk informasi pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Mengingat mengatur keuangan ini sangat perlu sekali dan sangat penting sekali ya untuk keberlangsungan masa depan kita, seperti itu. Karena masa depan keuangan ini atau ketika kita dalam kondisi financial freedom itu sepertinya akan sangat menguntungkan sekali untuk kita, pendengar ya, dan juga anak-anak kita di masa atau di waktu yang akan datang, seperti itu. Baik, jangan kemana-mana karena sesaat lagi informasi dari berbagai wilayah di Jawa Timur ini terangkum dalam Info Prima, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Malang, pendengar. Dan disiarkan di RRI Jember dan beberapa RRI lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Kota Malang resmi luncurkan angkutan gratis untuk pelajar. BPBD Jawa Timur catat sebanyak 29 kabupaten kota terancam kekeringan. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 2 September 2026 bersama saya Wisnu Devendra.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, pemerintah Kota Malang akhirnya resmi meluncurkan armada angkutan gratis bagi pelajar di Kota Malang. Berikut laporan Awang Sukmawan.
1: Pemerintah Kota Malang resmi meluncurkan layanan angkutan pelajar gratis di penghujung bulan Agustus ini. Sebanyak 66 armada mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan transportasi pelajar di Kota Malang. Layanan ini menjadi fasilitas transportasi yang selama ini dinantikan pelajar. Sebelum diluncurkan, Pemkot Malang melakukan pembenahan regulasi, persyaratan administrasi, spesifikasi, serta kelayakan kendaraan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, usai meluncurkan angkutan pelajar ini mengatakan, proses persiapan membutuhkan waktu karena pemerintah harus memastikan seluruh armada memenuhi ketentuan yang berlaku.
2: Hari ini 31 Agustus, angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai. Saya terima kasih ini dukungannya Pak Kapolresta, DPRD, Ketua Bidang dari Kodim dan Kejaksaan, yang tentunya adalah ditunggu-tunggu oleh pelajar yang selama ini kita berproses karena ini agak sedikit lama karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu, dan ini kita juga akan mulai melihat sejauh mana ya terkait dengan angkutan pelajar ini kita sudah benahi semuanya.
1: Angkutan pelajar tersebut merupakan bagian dari skema by the service atau BTS. Layanan diberikan secara gratis bagi pelajar dengan operasional keberangkatan mulai pukul 5.45 waktu Indonesia Barat dan penjemputan hingga akhir pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Wahyu berharap pelajar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi dan menerima masukan dari pelajar maupun masyarakat untuk mengingatkan pelayanan. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rizky Dermawan melaporkan cegah kekambuhan penyakit. Dinas Kesehatan Kota Batu imbau masyarakat hindari pemicu alergi. Berikut informasi selengkapnya.
3: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Icang Sarazin mengimbau masyarakat untuk menghindari faktor pemicu alergi sebagai langkah utama mencegah kekambuhan penyakit. Menurutnya, paparan udara dingin, debu, dan alergi lain dapat memicu munculnya gejala seperti batuk, mengi, hingga serangan asma. Dr. Icang menjelaskan, masyarakat perlu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh masing-masing agar tidak mudah mengalami kekambuhan penyakit. Salah satu caranya adalah menggunakan jaket saat keluar rumah, terutama pada malam hari, serta memakai masker ketika berada di tempat yang ramai. Penggunaan masker dapat membantu mengurangi paparan debu yang berterbangan di lingkungan sekitar. Debu tersebut dapat memicu reaksi alergi yang menyebabkan gejala seperti asma, mengi, maupun batuk yang muncul secara tiba-tiba.
4: Terkait dengan antisipasi beberapa pencegahannya, yang pertama adalah hindari faktor alerginya. Ya. Contoh, kalau mau keluar pakai jaket, ya, di tempat yang berkumpul banyak orang, pakai selain jaket kalau malam hari juga masker dipakai. Ya, jelas di sana akan ada debu dalam hal ini ya, debu yang berterbangan dalam hal ini yang akan menyebabkan suatu gejala alergi yang hebat pada penderita tersebut, sehingga akan kumat-kumatan, asmai mengi, akan kumat-kumatan atau terjadi batuk yang tiba-tiba tadi sore nggak batuk, tadi siang nggak batuk, atau malam ini akan terjadi batuk.
3: Selain menghindari pemicu alergi, masyarakat juga diminta menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari. Upaya tersebut dinilai dapat membantu menjaga kondisi tubuh, sekaligus mengurangi resiko munculnya keluhan akibat alergi. Dr. Icang menambahkan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS perlu dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Menurutnya, mengenali pemicu alergi dan disiplin menghindarinya merupakan langkah utama untuk mencegah kekambuhan gejala penyakit. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Aristo.
5: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun menjawab 75 pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD setempat terkait perubahan APBD 2026. Salah satu sorotan diantaranya terkait kenaikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT dan perubahan pos belanja bantuan sosial. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjawab sedikitnya 75 pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2026. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kenaikan anggaran belanja tidak terduga BTT dan perubahan pos belanja bantuan sosial Bansos. Jawaban tersebut disampaikan Bagus dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, Bagus mengatakan anggaran BTT dalam rancangan perubahan APBD 2026 meningkat dari 2 miliar rupiah menjadi 13,5 miliar rupiah. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 11,5 miliar rupiah. Secara nominal, tambahan anggaran BTT itu mencapai sekitar 31,6% dari total tambahan belanja daerah dalam RAPBD perubahan 2026. Menurut Bagus, penambahan anggaran tersebut disiapkan sebagai dana cadangan dalam perencanaan anggaran daerah. Kenaikan BTT juga disebabkan adanya sejumlah anggaran yang belum dapat ditempatkan dalam pos belanja tertentu. Salah satunya berkaitan dengan pendayagunaan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Proses penganggaran dana tersebut masih memerlukan asistensi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain kenaikan BTT, Bagus juga menjawab pertanyaan fraksi Demokrat mengenai penurunan belanja bantuan sosial Bansos sebesar 10,8 miliar rupiah. Penurunan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kekhawatiran karena bantuan sosial berkaitan langsung dengan masyarakat penerima bantuan pemerintah. Bagus mengatakan penurunan nilai pada pos belanja bantuan sosial bukan berarti pemerintah mengurangi anggaran bantuan kepada masyarakat. Menurut dia, sejumlah anggaran harus dipindahkan kode rekeningnya sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Sejumlah belanja yang sebelumnya tercatat sebagai belanja bantuan sosial kemudian dipindahkan ke pos belanja lain, antara lain belanja uang yang diberikan kepada masyarakat.
7: Ya, kalau bansos apa itu tidak ada yang berkurang, hanya pergeseran karena kebijakan dari pemerintah pusat. Yang mana kalau terkait bansos itu ada indikator-indikator yang harus dipenuhi seperti desil, tetapi ini digeser itu untuk pemberian ke masyarakat, sehingga secara target itu tidak ada yang berubah sebenarnya. BTT, untuk BTT itu kan memang ada silpa yang belum didaya gunakan. Nah, silpa yang belum didaya gunakan ini kalau ditaruh di BTT, nanti pada saat pembahasan ada dinamika yang ada, nanti bisa menggunakan BTT. Tetapi secara fungsi BTT ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dalam keperluan yang mendesak.
6: Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan agenda untuk mendengarkan jawaban pemerintah Kota Madiun atas pandangan umum yang sebelumnya disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurut Istono, sedikitnya 75 pertanyaan telah disampaikan fraksi-fraksi dan seluruhnya telah dijawab oleh PLT Wali Kota Madiun.
8: Nah, tentu ini merupakan sikap tanggung jawab kritis dari teman-teman DPRD, manifestasi dari tanggung jawabnya untuk bisa mengawal sekaligus mencermati program-program yang dicanangkan atau yang dipersiapkan oleh eksekutif di penghujung tahun atau di 2026 perubahan.
6: Istono berharap berbagai persoalan yang muncul dalam pembahasan anggaran dapat diselesaikan secara jelas. Masukan dari fraksi-fraksi juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan program hingga akhir 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari di sana. April, silakan.
9: Terima kasih, Mada. Pendengar, Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember, dorong kopi jadi identitas ekonomi daerah. Kita ikuti laporan Gia Deborah berikut ini.
10: Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember 2026 digelar oleh HIPMI, HIPMI Circle, FEKIJ, RRI Fest, dan LIL di Aula Gedung R Sumitro RRI Jember. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi bagi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem perkopian di Kabupaten Jember. Ketua Umum BPC HIPMI Jember, Holland Sanjaya, mengatakan pembahasan dalam forum ini tidak hanya menempatkan kopi sebagai komoditas perdagangan, tapi juga sebagai bagian dari identitas dan perekonomian Jember.
11: Kegiatannya kan ekosistem kopi Jember ya. Jadi berbicara masalah ekosistem, jadi kopi Jember itu bukan hanya komoditas, tapi sudah menjadi bagian identitas dari perekonomian Jember sendiri. Gitu. Mungkin sudah berkembangnya kan emang di Jember ini kan bisa dibilang kopi robusta terbaik lah ya. Bisa.
10: Sementara itu, founder eksportir muda Indonesia Vicky Armando Ambate menilai diperlukan kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap kopi untuk membangun identitas kopi Jember. Menurutnya, kopi Jember memiliki kualitas yang menjadi keunggulan daerah sehingga perlu dijaga dan dikembangkan secara bersama-sama.
12: Kegiatan ini membahas terkait bagaimana kopi Jember bisa kuat, berdaya saing, dan tentunya bisa mendunia. Kopi yang menjadi identitas dari masyarakat Jember yang mungkin selama ini masih belum ditemukan identitasnya sendiri, dengan ada forumnya ini menjadi wadah buat para petani, para industri, para akademisi, para pelaku-pelaku atau peminat kopi ada di Jember, agar sama-sama bergandengan tangan seirama.
10: Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember 2026 diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mulai dari petani, pelaku usaha, akademisi, hingga eksportir, sehingga potensi kopi Jember tidak hanya mampu menembus pasar internasional, tetapi juga memiliki identitas yang kuat sebagai bagian dari karakter ekonomi daerah. Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
9: Baik, selanjutnya kita bergeser ke Sumenep bersama Refka Karki. Refka.
13: Baik, April. Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong KONI dan seluruh cabang olahraga memperkuat binaan atlet lokal sejak usia dini untuk membangun sumber daya manusia olahraga yang mampu berprestasi secara berkelanjutan. Berikut laporan Tago Anovantrian.
14: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep bersama seluruh cabang olahraga cabor untuk mempersiapkan atlet secara berkelanjutan sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi dalam rapat kerja Kabupaten Rakerkap KONI Sumenep 2026 karena pembinaan atlet membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk terus mendukung program dan harapan KONI, terutama dalam pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ia menilai pembinaan sumber daya manusia di bidang olahraga merupakan bagian dari investasi yang harus dilakukan secara serius. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pentingnya mempersiapkan atlet sejak usia dini. Pembinaan tersebut dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus mengembangkan potensi atlet asli daerah.
15: Ada beberapa hal yang selalu kami sampaikan kepada pengurus KONI, agar disampaikan kepada seluruh pengurus cabor. Yang pertama adalah kami menginginkan atlet-atlet dipersiapkan sedini mungkin. Karena tidak ada atlet hebat tanpa mempersiapkan sumber daya manusia. Walaupun mempersiapkan sumber daya manusia itu mahal, tapi itu bagian dari investasi. Tidak bisa instan. Yang kedua, dari itulah kita akan bisa mendapatkan atlet-atlet asli sebenarnya.
14: Sementara itu, Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdalim mengatakan, Rakerkap 2026 menjadi momentum untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, sejumlah program KONI Sumenep pada tahun 2026 telah terlaksana, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Evaluasi diperlukan untuk melihat capaian sekaligus memastikan program yang tersisa dapat dimaksimalkan. Ia menambahkan, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov juga menjadi salah satu pembahasan dalam Rakerkap.
16: Kemudian juga kita juga persiapan untuk yang akan kita lakukan di awal 2027. Karena kita sudah merencanakan banyak hal di 2026 ini, memang ada sebagian yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan oleh kita. Persiapan Porprov sedikit kita bahas, bagaimana kita memaksimalkannya. Pastinya sudah sedikit kita kupas tadi, tapi belum maksimal kita fokus karena ada beberapa hal yang perlu kita siapkan.
14: Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya KONI Sumenep melakukan evaluasi terhadap pembinaan olahraga yang selama ini telah berjalan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan berikutnya.
13: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan Dio.
17: Terima kasih Rafka. 19 lembaga pendidikan terdampak dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi menu makanan di Tanggulangin Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi.
18: Dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi menu makanan meluas di Pondok Pesantren Tanggulangin Sidoarjo. Sedikitnya 19 lembaga pendidikan, mulai TK hingga SMA, terdampak setelah menerima makanan dari SPPG Tanggulangin. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pemerintah masih menelusuri penyebab gangguan kesehatan, termasuk yang dialami santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam yang saat ini sedang ditangani.
19: Nah, memang juga ada data yang menunjukkan selain dari Pondok Pesantren Riau, Mabahul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain, itu juga mengalami kesulitan. Jadi kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG, namanya SPPG
20: Kali Tengah.
19: Tanggulangin Kali Tengah. Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLHS. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh. Pasti pertanyaan teman-teman, kok masih bisa? Nah inilah yang memang tidak bisa instan menjawabnya, tapi Ibu silakan ditambahkan.
18: SPPG Kali Tengah sebelumnya telah memiliki sertifikat laik higien, sanitasi, dan sarana-prasarana yang dinilai memadai. Namun pemerintah tetap mengevaluasi bahan makanan serta penerapan prosedur pengelolaan dan distribusi. Hasil pemeriksaan laborat dan evaluasi lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan penyebab kejadian tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
17: BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 29 kabupaten kota di Jawa Timur terancam kekeringan. Ani Hasanah melaporkan selengkapnya.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 29 kabupaten kota terancam kekeringan. Namun hingga kini 24 daerah yang mengeluarkan status darurat. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan dari 24 daerah tersebut ada 6 daerah yang sudah mengeluarkan status tanggap darurat dan 19 daerah sudah melaksanakan dropping air bersih. Gatot mengungkapkan ada beberapa daerah yang sudah melakukan dropping air bersih tersebut, baik menggunakan anggaran mereka sendiri ataupun dukungan dari Pemprov Jatim. Bila mana kabupaten kota mengajukan bantuan dropping air bersih, BPBD Jatim sudah siap, antara lain menyiapkan dropping air bersih kurang lebih 5.410 rit, menyediakan tandon sebanyak 50 unit, tandon lipat 100 unit, serta terpal untuk menampung air sebanyak 9.600 pieces.
22: Dari potensi yang kita perkirakan ada 29 kabupaten kota terdampak kekeringan, BPBD Provinsi bersama teman-teman BPBD Kabupaten Kota melakukan penanganan awal dengan mengirimkan dropping air bersih dan juga kami menyiapkan ada tandon, ada jerigen dan juga ada terpal yang dimanfaatkan untuk menampung air. Dan dari potensi tersebut sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih.
21: Kalaksa BPBD Jatim menambahkan wilayah yang terdampak kekeringan terparah seperti Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep. Sejumlah wilayah ini tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ani Hasana melaporkan.
17: Kabar dari Kediri, Ciptakan Generasi Emas, Akademisi Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Ayu Citra melaporkan.
23: Ciptakan Generasi Emas, akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri, mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Seperti diungkapkan Kaprodi PG PAUD FKIP UNP Kediri, Dr. Ani Lestariningrum, MPD, saat mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi program studi PG PAUD FKIP UNP Kediri bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri hari ini. Anik mengatakan bahwa agenda pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran mendalam di Satuan PAUD Kota Kediri. Adapun konsep sekolah ramah anak ini ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan proses pembelajaran. Dengan begitu, maka kesehatan dan perlindungan anak tidak akan berdiri sendiri, tapi menjadi bagian penting dari budaya sekolah.
1: Kegiatan rutin setiap semester pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah kami mendapatkan dana hibah yang kami sama sendiri untuk melaksanakan kegiatan kepada masyarakat.
23: Sementara itu, hadir sebagai peserta kegiatan dan kepala sekolah TK Taman Indria Kediri, Dian Dwi Handayaningsih, yang mengaku sangat senang bisa mengambil bagian dari agenda pendampingan itu.
2: Yang paling berkesan itu menambah wawasan saya tentang sekolah ramah anak, sekolah sehat, yang bisa kita implementasikan di sekolah kami.
23: Kalau selama ini diterapkan apa, Bu?
2: Kalau kami sebenarnya sudah menerapkan, Bu. Cuman kalau untuk dokumentasi itu begitu terbatas.
23: Lebih lanjut dengan penciptaan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman, serta menyenangkan. Maka proses pendidikan tidak hanya menghasilkan anak yang pandai secara akademik, tetapi juga berkembang secara utuh. Ayu Citra melaporkan.
17: Bergeser ke Lamongan, bincang ekonomi daerah yang digelar Universitas Islam Lamongan dorong mahasiswa kembangkan potensi ekonomi di Lamongan pada masa mendatang. Berikut laporan Farin Regi.
4: Topik ekonomi daerah penting untuk memberikan wawasan sekaligus gambaran faktual kepada mahasiswa mengenai perkembangan ekonomi di Lamongan. Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, saat hadiri bincang ekonomi daerah di Gedung Pascasarjana Unisla. Dalam kegiatan tersebut, Pak Yes apa akrabnya memberikan pemahaman terhadap kondisi ekonomi daerah dapat menjadi modal bagi para mahasiswa untuk terus berkembang. Terlebih Lamongan memiliki beragam potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan daerah.
20: Ya, ini baik sekali memberikan wawasan dan memberikan pencerahan pada teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang bagaimana fakta-fakta ekonomi di Kabupaten Lamongan. Karena ini adalah modal kepercayaan diri bagi mahasiswa untuk terus berkembang ke depan dan meyakini bahwa di Lamongan ini juga punya potensi besar yang bisa terus dikembangkan bagi pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat pada
4: Wakil Rektor 1 Unisla, Sugeng Dwi Hartantyo, mengatakan bincang ekonomi daerah dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keberanian dalam mengembangkan gagasan atau mengambil peran dalam pembangunan ekonomi daerah.
24: Tentunya kami selaku pencetak lulusan Unisla bisa menangkap potensi daerah yang hari ini memang luar biasa. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Bupati, Ketua Kadin dan juga Ketua HIPMI tadi bahwasanya memang perkembangan Lamongan ke depan cukup potensial di mana dinobatkan sebagai kawasan ekonomi khusus, khususnya untuk daerah Pantura Lamongan. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa hari ini, yakni hari ini kami harus menyiapkan calon lulusan di mana mereka harus bersiap secara hard skill maupun soft skill. Juga dengan kerjasama ini dengan Kadin maupun dengan HIPMI, orientasinya nanti bahwasanya kan para lulusan kami tidak hanya untuk mencari kerja tapi juga bisa mencetak wirausaha.

0: Beku petugas saat hendak melarikan diri sekaligus menjual truk hasil curiannya ke wilayah Pasuruan. Wadir Ditreskrim Umum Polda Jawa Timur, AKBP Umar menjelaskan aksi pencurian ini terjadi pada 21 Agustus 2026 sekitar pukul 2.30 dini hari. Pelaku bertindak seorang diri memanfaatkan situasi sepi untuk merusak kunci kendaraan truk yang ditinggal pemiliknya.
1: Cara melakukannya pada saat itu, pelaku memang sengaja mencari sasaran dengan menggunakan kendaraan roda 2 keluar dari rumah untuk berkeliling di sekitar pabrik gula untuk mencari sasaran kendaraan-kendaraan yang terparkir di sekitar pabrik gula tersebut, di mana pada saat itu terdapat satu unit kendaraan truk yang terparkir dan tidak atau tinggal oleh supirnya, sehingga pelaku berhasil mengamankan dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T.
0: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka SA diketahui merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali melakukan aksi kejahatan serupa. Modus yang digunakan tergolong mahir dengan motif utama masalah ekonomi. Saat ini, tersangka beserta barang bukti satu unit truk telah diamankan di Mapolda Jatim untuk proses penyidikan dan pengembangan hukum lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kita beralih ke kabar olahraga. Reporter Oni Arianto mengabarkan pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petanku Indonesia atau FOPI Jawa Timur siap menggelar kejuaraan Petanku Bupati Situbondo Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya.
3: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur akan menggelar kejuaraan Petang Bupati Situbondo Cup 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 7 September 2026 di Kabupaten Situbondo. Sekretaris Umum Pemprov FOPI Jawa Timur Abdul Hafidz Rabu siang mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan sejumlah nomor khususnya bagi atlet usia pelajar. Nomor yang dipertandingkan meliputi double open pelajar dan triple open pelajar. Selain itu, panitia juga membuka pertandingan nomor double open tingkat nasional. Abdul Hafidz menjelaskan kejuaraan tersebut menjadi bagian dari persiapan atlet petang daerah menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Ajang POPDA sendiri dijadwalkan akan berlangsung di Kabupaten Ngawi.
4: Kalau di Pemprov Jatim sebentar lagi ada kegiatan Bupati Cup di Situbondo yang apa, tanggal 7 September ini, berarti hari Jumat besok.
3: Okay.
4: Jadi nomor pelajar ada double open pelajar, kemudian triple open pelajar, dan double open nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Situbondo. Itu dalam rangka tiap-tiap daerah itu mempersiapkan atletnya untuk mengikuti POPDA yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi. Dan sudah fix POPDA itu dilaksanakan, cabur petang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi.
3: Pemprov FOPI Jawa Timur berharap kejuaraan petang Bupati Situbondo Cup dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi atlet petang Jawa Timur. Ajang ini juga diharapkan mampu mendukung kesiapan atlet petang menghadapi POPDA mendatang. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
5: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, apakah Anda pernah mendengar istilah kimpul? Ini adalah sejenis umbi-umbian lokal dari keluarga talas-talasan, pendengar. Dan di Indonesia, kimpul memang belum sepopuler seperti jenis umbi-umbian lainnya. Meski begitu, rupanya kandungan nutrisi di dalamnya ini menawarkan banyak sekali manfaat kesehatan loh, pendengar. Dari hasil dari peninjauan atau mungkin dari beberapa sumber mengatakan bahwa beberapa manfaat kimpul untuk kesehatan ini diperoleh jika diolah dan dikonsumsi dengan cara yang benar, pendengar. Bahkan Dr. Kevin Andrian ini juga menyampaikan bahwa kimpul ini mengandung karbohidrat kompleks dalam jumlah yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi salah satu sumber energi utama bagi tubuh. Dan hal ini karena karbohidrat dalam kimpul akan diubah menjadi glukosa atau gula darah yang akan digunakan oleh otot dan organ tubuh sebagai energi atau bahan bakar untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Selain itu juga kandungan karbohidrat di dalamnya bersifat kompleks sehingga energi dari kimpul akan dilepas secara perlahan oleh tubuh. Dengan begitu, tubuh terasa kenyang lebih lama dan tidak mudah lapar.

0: gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Today in history.
4: Today in history. Pada 2 September 1945, Vietnam menyatakan kemerdekaannya dan membentuk Republik Demokratik Vietnam. Peristiwa bersejarah ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan bangsa Vietnam untuk menentukan masa depannya sendiri. Pernyataan kemerdekaan tersebut disambut oleh masyarakat dengan penuh semangat dan menjadi simbol perjuangan menuju kehidupan bangsa yang merdeka. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Vietnam dan menjadi bagian dari perjalanan panjang perjuangan kemerdekaan negara tersebut.

Kimpul mengandung serat pangan yang cukup tinggi dan serat ini bermanfaat untuk melancarkan proses pencernaan dan membantu makanan bergerak lebih mudah di usus serta mencegah sembelit. Selain itu juga kandungan tersebut juga bisa menjadi makanan bagi bakteri baik di dalam usus yang penting untuk kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Dengan begitu konsumsi serat hariannya cukup dari kimpul dan sayuran lain pun secara tidak langsung dapat mengurangi resiko gangguan pencernaan seperti wasir dan juga penyakit usus besar, pendengar. Selain itu juga karena karbohidrat dan serat ini juga terdapat pada kimpul yang juga mengandung vitamin B6, pendengar. Ini berperan penting dalam mendukung proses metabolisme tubuh dalam memecah protein, karbohidrat, dan lemak menjadi energi yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Selain itu juga, vitamin B6 dalam kimpul ini juga mendukung pembentukan sel darah merah dan menjaga fungsi saraf tetap sehat. Selanjutnya, pendengar, kimpul ini juga mengandung berbagai mineral penting seperti magnesium, fosfor, dan juga kalsium. Jadi ketiga mineral tersebut berperan dalam pembentukan serta pemeliharaan kekuatan tulang dan gigi. Jika dikonsumsi secara rutin, hal itu dapat membantu mencegah tulang keropos atau osteoporosis dan menjaga tulang tetap kuat seiring bertambahnya usia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video wawancara mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari kembali dibagikan di media sosial dan membahas program vaksinasi human papilloma virus bagi anak. Dalam video tersebut, Siti mengklaim bahwa vaksin HPV tidak penting karena kasus kanker serviks di Indonesia disebut hanya sekitar 5%. Ia juga menyatakan anak laki-laki tidak perlu divaksin HPV karena tidak memiliki rahim, serta mengklaim vaksin HPV pada perempuan dapat menyebabkan kemandulan. Pendengar, klaim tersebut tidak sesuai dengan data dan bukti medis. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kanker serviks mencapai 17,2% dari total kasus kanker pada perempuan di Indonesia, jauh di atas angka 5% yang disebut dalam video. Vaksin HPV juga diberikan kepada anak laki-laki karena mereka tetap dapat terinfeksi dan menularkan HPV serta beresiko mengalami kanker terkait HPV. Selain itu juga WHO dan CDC menyatakan tidak terdapat bukti yang menghubungkan vaksin HPV dengan gangguan reproduksi atau kemandulan. Kesimpulannya, klaim bahwa vaksin HPV tidak penting, tidak diperlukan bagi anak laki-laki dan dapat menyebabkan kemandulan adalah informasi keliru. Demikian cek fakta sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk tausiah sore hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Abdurrahman dengan tema fakta mengejutkan. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Tausiah sore ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat dan menjadi sebab bertambahnya iman, bukan sekedar mengisi waktu luang semata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fakta yang mengejutkan dari sebagian kita, yaitu Islam tak lahir di tanah imperium, tapi lahir di padang yang gersang, di tanah yang tandus, di sebuah jazirah yang bernama Arab. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa bukan di Persia saja yang penuh dengan filosofi? Kenapa bukan di Romawi saja yang kuat nan megah? Kenapa bukan di Cina atau bahkan di India yang syarat akan spiritualisme? Lalu, mengapa harus di tanah Arab? Inilah yang akan kita renungi dalam edisi kali ini, yaitu fakta mengejutkan Islam tak lahir di tanah imperium. Materi yang kami angkat dalam siaran kali ini merujuk pada kitab Fiqh Sirah karya Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid. Dan pembahasan mengenai ini, yaitu alasan pemilihan Jaziratul Arab sebagai titik awal risalah Islam, kami kutip dari halaman 20 hingga 22 dalam kitab tersebut. Kemudian beliau, Syekh Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid, menjelaskan pada catatan kaki di halaman 20 bahwa pembahasan alasan pemilihan Jaziratul Arab sebagai titik awal risalah penutup itu bukan sesuatu yang memiliki dalil pasti dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, namun lebih kepada bentuk ijtihad ilmiah, upaya untuk menggali sebuah hikmah dari ketetapan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh beliau, wal ilmu bil hikmatil hakikiyati indallahi subhanahu wa ta'ala. Adapun ilmu tentang hikmah itu sejatinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Namun justru disitulah keindahannya, para pendengar setia RRI. Kita diajak untuk berpikir, diajak untuk merenung, diajak untuk memahami betapa cermat dan strategisnya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada alasan pertama. Kenapa Allah pilih Jaziratul Arab sebagai titik awal risalah penutup bagi umat yang ada di muka bumi ini? Yaitu adalah kemerdekaan Jaziratul Arab. Pada saat Islam diturunkan, dunia sedang dikuasai oleh dua adidaya, yaitu Romawi dan juga Persia. Namun uniknya, wilayah Arab itu selamat dari cengkraman mereka berdua. Tidak ada koloni, tidak ada dominasi militer, dan juga tidak ada intervensi ideologis. Maka artinya, Jaziratul Arab itu netral, menjadi ladang bebas, tempat di mana risalah baru bisa tumbuh tanpa langsung dibungkam oleh imperium besar. Masuk pada alasan yang kedua, tidak adanya agama yang dominan. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, meski banyak orang yang menyembah berhala di masa itu, tapi tidak ada satu agama resmi yang menyatukan mereka. Bahkan berhala yang disembah pun itu bermacam-macam. Ada yang contohnya menyembah malaikat, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah bulan. Tapi yang paling umum itu adalah menyembah patung-patung. Tapi lucunya, tiap kabilah itu punya patungnya masing-masing. tidak ada yang benar-benar kuat secara teologis. Bahkan ada di antara mereka itu saling mengkritik penyembahan itu secara terbuka. Kemudian setelah itu ada juga yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, dan juga sedikit yang masih memegang ajaran Tauhid Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dari kondisi ini menunjukkan bahwasannya hati masyarakat Jaziratul Arab sedang mengalami kekosongan spiritual. Mereka lelah dengan kebingungan beragama. Dan inilah saat yang paling tepat untuk hadirnya risalah Tauhid. Kemudian alasan yang ketiga adalah sistem kesukuan yang kuat. Mungkin di antara kita berpikir sistem suku itu primitif. Tapi justru di masa awal dakwah Islam itu menjadi tameng yang sangat-sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari Banu Hashim. Meski belum semua dari Banu Hashim itu menerima dakwah beliau, namun loyalitas kekabilahan atau kesukuan tetap membuat mereka melindungi beliau. Bahkan pamannya Abu Thalib jadi pelindung paling setia. Sejarah mencatatkan ketika Nabi Muhammad SAW diboikot di Syi'ib, seluruh Bani Hashim bahkan yang belum masuk Islam pun ikut bersolidaritas. Maka itulah bukti betapa kuatnya sistem kesukuan saat itu yang menjadi pondasi pelindung bagi dakwah Islam ini. Masuk pada alasan yang keempat, yaitu kaum Arab itu masih murni dari pengaruh luar. Kalau di dunia saat itu sudah modern dengan filsafat Yunani, kemudian budaya Persia, kemudian peradaban Romawi, maka Jaziratul Arab adalah sebaliknya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid, fahum kama yuqal khamatun tabi'iyyatun. Mereka sebagaimana disebut adalah bahan mentah alami. Kemudian beliau melanjutkan, lam tu'athir fihimul hadaratu wal afkarul ukhra, yang belum terjamah budaya dan juga pemikiran luar. Dengan kata lain, mereka adalah tanah subur untuk menanam benih Islam yang murni tanpa campur aduk warisan budaya lainnya. Kemudian para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, alasan yang kelima dipilihnya Arab sebagai titik awal risalah penutup adalah letak geografis yang strategis. Jaziratul Arab itu berada di tengah-tengah dunia lama, ya. Dan secara mengejutkan, ternyata kota Makkah adalah titik pusat dari dataran bumi. Dalam majalah Al-Buhuth Al-Islamiyah edisi kedua dalam halaman 292, ya, dalam kata pengantar penelitiannya yaitu Dr. Hussein Kamaluddin menyatakan, wajadtu anna Makkah al-Mukarramata hiya markazut da'irah tamurru bi atrafi jami'il qarrat. Aku mendapati bahwa Makkah al-Mukarramah adalah pusat dari lingkaran yang menjangkau ujung-ujung seluruh benua. Kemudian belum melanjutkan, wa anna madinata Makkah al-Mukarramata fi hadhihi al-halati tu'tabaru markazan lil-ardi yabisah. Dan bahwa kota Makkah al-Mukarramah dalam konteks ini yang menjadi pusat daratan bumi. Waqad sadaqallahu al-'adzim idh yaqul, dan benar sekali ketika firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tatkala menyampaikan dalam firman-Nya, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litundira ummal qura wa man haulaha, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura, yakni kota Makkah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Nah, Ummul Qura, induknya negeri, yaitu menunjukkan kota Makkah maksudnya, sebagai pusat peradaban. poros dakwah dan pijakan sejarah manusia. Menyiratkan dalam dakwah itu dimulai dari pusat menuju ke pinggiran, sejalan dengan letak geografis Mekah sebagai poros daratan dunia. Kemudian masuk pada alasan yang keenam, yaitu satu bahasa dan satu komunikasi. Bayangkan para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, kalau menurut BPS saja, Badan Pusat Statistik yang ada di Indonesia, itu ada 718 bahasa. Nah, susah kan menyampaikan dakwah dalam satu bahasa saja. Nah, ini adalah kelebihan Jaziratul Arab yang disampaikan oleh Abul Hasan An-Nadwi dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah di dalam halaman 22. Belum menyebutkan kanat lahum lughatun wahidatun. Mereka hanya punya satu bahasa. Wahia al-lughatul arabiyyatu, yaitu bahasa Arab. Maka bahasa ini bukan cuma satu, tapi juga fasih, kaya akan makna dan kuat strukturnya. Maka sangat cocok untuk menyampaikan wahyu yang luhur, yaitu Al-Quranul Karim. Masuk pada poin yang ketujuh, yaitu adalah Makkah adalah pusat pertemuan tahunan. Maka setiap tahun orang-orang dari seluruh jazirah Arab itu datang ke kota Makkah, baik untuk berziarah, untuk berdagang, atau untuk mengikuti festival syair. Disampaikan juga oleh Syekh Abdullah Al-Musa di dalam kitabnya Asbabun Najah Wadda'wah Al-Islamiyah di halaman 136. Beliau mengatakan, Inna Makkatal Mukarramata tatamayyazu bikathiratil wafidina 'alaiha. Sesungguhnya Makkah Al-Mukarramah itu memiliki keistimewaan dengan banyaknya orang yang datang dari berbagai penjuru kepadanya. Wa hadha yusahhilul intiqalal risalah. Dan hal ini menjadikan penyebaran risalah Islam menjadi lebih mudah. Faktanya, kaum Ansor itu masuk Islam karena pertemuan di musim haji. Dan Bai'atul Aqabah juga terjadi di saat musim haji. Allahu Akbar. Kemudian alasan yang kedelapan, letak wilayah yang paling ideal secara iklim dan karakter manusia. Ya, Al-Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, beliau membagi bumi ke dalam 7 zona. Dan zona yang paling tengah, yaitu zona 4, tempatnya ada pada Jaziratul Arab, disebut sebagai zona paling seimbang. Beliau mengatakan, Minal bashari a'dalu ajsaman wa alwanan wa akhlaqan wa adyanan. Di antara umat manusia, merekalah yang paling seimbang dalam postur tubuhnya, paling seimbang dalam warna kulitnya, paling seimbang dalam akhlak dan juga agamanya. Lalu beliau menambahkan, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yakni untuk kemaslahatan manusia. Wadhalika liyatimma al-qabul lima ya'tihim bihi al-anbiya min 'indillah. Dan hal itu dimaksudkan agar hati mereka tuh lebih siap menerima apa yang dibawa oleh para nabi dari sisi Allah. Wa ahlu hadhil aqalimi akmalu biwujudil i'tidali lahum. Sebab penduduk wilayah-wilayah ini memiliki kesiapan yang lebih sempurna karena kondisi mereka berada dalam keseimbangan menurut iklim, watak, dan juga akal yang mendukung penerimaan tersebut. Maka para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sedikit penjelasan mengapa Jaziratul Arab meski tandus, panas, dan jauh dari pusat peradaban, justru menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat awal diturunkannya risalah Islam. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah strategi ilahiyah. Dari sini kita bisa belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik, popularitas atau kemajuan lahiriah, tapi dari kesiapan hati. Kemudian kemurnian jiwa dan keterbukaan untuk menerima cahaya ilahi. Demikianlah siaran kita pada hari ini pada program Tausiah Sore bersama RRI. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam pertemuan ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa terus meneladani sirah Nabi sampai ajal kita menjemput. Saya Mas Muhammad Abdurrahman mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu murni datangnya dari diri kami pribadi. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim di Indonesia sungguh luar biasa. Jika dikalkulasikan, jumlah masjid di Indonesia telah mencapai angka jutaan bangunan. Dari jutaan lebih masjid itu, ada beberapa masjid yang harus diketahui dan dikunjungi. Masjid Istiqlal adalah masjid yang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1970 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan berlokasi di DKI Jakarta.

Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa.

Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.

وشربا درجة عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim.

Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengirim kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

0: Pendengar, kita mendapat nikmat setiap hari. Sayangnya tidak sedikit orang yang lupa bersyukur atas semua nikmat tersebut. Jadi tak heran ya, kita selalu merasa kekurangan, cemas dengan masa depan, dan tidak bahagia. Apakah kita masuk kategori orang-orang yang selalu punya kebiasaan seperti ini, pendengar? Nah, untuk membantu kita bersyukur, ini ada beberapa cara, pendengar ya. Walaupun rasa syukur itu tetap kita rasakan, tetap kita panjatkan ya, dalam situasi dan keadaan apapun. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengubah mindset. Jadi agar bisa selalu bersyukur, cara pertama adalah mengubah mindset atau pola pikir. Kenapa? Karena pola pikir ini berdampak besar terhadap kesehatan fisik dan mental, pendengar. Selain itu juga, ada kalanya tidak bersyukur itu karena lupa. Nah, agar tidak lupa lagi, kita bisa menulis rasa syukur setiap hari, baik itu di buku saku, telepon seluler, atau laptop Anda. Nah, pendengar, selain itu juga, kita juga perlu untuk meyakini bahwa setiap orang ini sudah memiliki rezeki masing-masing, adalah cara agar selalu bersyukur dalam hidup. Hal itu sangat penting untuk menghindari rasa iri terhadap orang lain. Nah, catatan ya. Jadi ini cara yang cukup efektif, pendengar ya, dengan rasa syukur karena kita menyadari bahwa setiap orang sudah memiliki rezekinya masing-masing, agar kita tidak memiliki rasa iri kepada orang lain. Selain itu juga, jangan terlalu sering berandai-andai. Jadi tidak sering mengandaikan segala sesuatu yang tidak dimiliki atau kejadian yang tidak dialami dapat membuat kita jadi sosok yang rajin bersyukur, pendengar. Selain itu juga, menerima setiap momen yang terjadi, baik pahit ataupun bahagia, adalah sifat qanaah yang penting untuk kehidupan. Proses penerimaan ini tentu diiringi dengan pembelajaran memaknai kembali peristiwa tersebut. Dengan kata lain, menjadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran. Dan yang pasti yang perlu untuk kita lakukan, kurangi mengeluh, pendengar. Jadi hal lain yang perlu dilakukan sebagai cara agar selalu bersyukur adalah dengan mengurangi mengeluh. Karena keluhan tersebut hanya akan membuat Anda kerdil, merasa tidak berkemampuan, dan mendatangkan banyak pikiran negatif. Sebagai penangkal dari mengeluh, biasakan untuk berterima kasih atas kehidupan ini atau bersikap thankful. Selain berterima kasih pada kehidupan dan Tuhan atas semua karunia yang sudah diberikan, berterima kasih kepada diri sendiri ini juga jadi hal yang penting loh, pendengar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
4: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
5: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
6: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
7: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
8: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Jangan lupa pendengar, melihat orang yang lebih sukses atas pencapaian mereka memang dapat membuat Anda termotivasi untuk dapat melakukan sukses yang serupa. Mempelajari kiat mereka hingga gaya hidup dapat menjadi sumber pelajaran dan inspirasi untuk Anda yang memang memiliki goals yang serupa. Tapi bagaimana jika Anda mulai membandingkan kehidupan orang lain dengan apa yang tidak bisa Anda miliki? Nah, semisal ketika Anda scrolling media sosial teman mungkin yang terlihat lebih sukses, lalu mulai membandingkan pencapaian Anda sekarang. Lalu ketika sosmed ditutup, Anda mengutuk dan menyalahkan usaha Anda yang lamban. Itulah yang wajib dikurangi. Jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain dengan cara yang tidak tepat. Karena selain menjauhkan syukur, hal ini dapat membuat kondisi mental menjadi tidak sehat dan berujung depresi. Sesekali pendengar, kita melihat ke bawah ya, karena berbagi kebahagiaan dengan sering melihat ke orang lain yang membutuhkan, ini merupakan cara agar selalu bersyukur dan lebih menerima kehidupan kita. Kebahagiaan dan rasa syukur orang yang kita bantu ini secara tidak langsung akan menular pada kita. Selain itu juga, amati juga orang-orang yang tetap bekerja dan berjuang untuk hidup dalam keterbatasan. Apalagi yang akan membuat kita, semisal dengan kelengkapan anggota tubuh, kesehatan dan materi yang dimiliki, masih merasa kurang dan tidak mensyukuri nikmat ini. Nah, pendengar, ini mungkin saatnya kita untuk merefleksi. Kita harus introspeksi bahwa ada banyak yang ingin punya kehidupan seperti kita, ingin memiliki penghasilan seperti kita, ingin memiliki kehidupan yang sempurna seperti kita. Menurut kita sempurna ya, kenapa? Karena Allah sudah memberikan banyak sekali, atau mungkin Tuhan sudah memberikan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang tanpa kita sadari, yang sering kali kita lupakan, pendengar. Semoga ini bisa menjadi poin yang akan menggugah rasa syukur kita kepada Tuhan. Tentunya dengan hal-hal yang sederhana, tetapi ini rutin untuk mengingatkan kita bahwa dengan rasa syukur ini tentunya kita akan semakin dekat kepada yang penguasa hidup kita seperti itu ya, yang memiliki hidup kita seperti itu. Dan tentunya pendengar, memang tidak hanya melulu soal materi ya, kebahagiaan, kesehatan, kebaikan orang lain hingga negara yang aman ini juga jadi sebuah nikmat yang perlu untuk kita syukuri setiap hari. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 Karel Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadir kembali dalam program acara berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Today in history.
3: Today in history. September 2 2018, perhelatan Asian Games 2018 resmi ditutup dalam sebuah acara meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, mengusung semangat Energy of Asia. Pesta olahraga terbesar se-Asia ini menjadi momen penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Upacara penutupan diisi dengan berbagai pertunjukan musik, budaya, dan hiburan yang menggambarkan keberagaman serta semangat persahabatan antar negara Asia. Penutupan ini sekaligus menjadi akhir dari rangkaian Asian Games 2018 yang telah mempertemukan para atlet dari berbagai negara dalam semangat sportivitas dan persatuan. Peristiwa 2 September ini menjadi salah satu momen berkesan dalam sejarah penyelenggaraan Asian Games di Indonesia.
4: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Pendengar, tentunya Anda masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang masih menghadirkan serangkaian informasi. Teman Anda yang saat ini sedang bersantai setelah seharian bekerja, rasanya lelah yang hilang seketika ketika berjumpa dengan keluarga. Nah, ini harusnya dapat Anda manfaatkan dengan baik ya, waktu-waktu tersebut khususnya bersama putra-putri Anda, karena beberapa jam yang lalu Anda disibukkan dengan pekerjaan, pendengar. Apalagi ini masih hari Rabu, seperti itu ya, masih banyak pekerjaan yang mungkin akan sedikit ada tunda, yang dimana akan Anda selesaikan pada esok harinya. Baik, di malam ini pendengar, di petang ini tentunya ada beberapa informasi kembali yang akan kami hadirkan di petang hari ini, tentunya kaitannya dengan ini pendengar. Bagi Anda yang sering kali merasa tidak nyaman dengan perasaan Anda karena terlalu banyak beban pikiran, beban pekerjaan, tekanan mental seperti itu, yang pada akhirnya membuat Anda jadi sedikit meluangkan waktu sendiri seperti itu ya, sembari memahami apakah ini adalah atau apakah Anda masuk dalam fase atau kondisi depresi. Nah pendengar, karena memahami depresi dan langkah efektif penanganannya, ini akan membantu Anda agar hal tersebut tidak terlalu lama Anda rasakan, pendengar, yang justru akan berakibat buruk dalam beberapa waktu ke depan. Nah pendengar, keadaan depresi memang seringkali digambarkan sebagai kabut tebal yang menyelimuti seluruh aspek kehidupan seseorang. Bagi mereka yang mengalaminya, maka depresi bukan sekedar rasa sedih yang datang dan pergi begitu saja, melainkan kondisi menetap yang mengikis energi, motivasi, dan juga cara pandang terhadap dunia. Nah pendengar, dikutip dari rri.co.id, dari laman ayusehat.kemkes.go.id, depresi ini adalah sebuah kelainan suasana hati yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku seseorang. Bahkan pendengar, seseorang yang mengalami depresi mungkin merasa sedih, cemas, kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya mereka sukai, merasa tidak berharga, atau memiliki pemikiran negatif yang berulang tentang diri sendiri, kehidupan, atau kematian. Depresi ini dapat menyebabkan penurunan energi, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan bahkan pendengar, masalah fisik lainnya. Penyebab depresi memang belum

diketahui secara pasti, tapi dipercaya ada beberapa faktor yang memainkan peran dalam timbulnya kondisi ini. Nah, apakah faktor tersebut? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay di Persatu RRI Jember.

0: aku tunggu di rumah.
1: Iya nak, ayah pulang sebentar lagi ya.
2: Waduh, lampu merah bro. Ngomong sepi, ya lanjut aja lah.

0: aman dan selamat.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Pendengar, ada beberapa faktor yang memainkan peran dalam timbulnya kondisi depresi. Yang pertama adalah faktor biologis. Jadi, terdapat perubahan biologis dalam otak individu yang mengalami depresi, pendengar, termasuk ketidakseimbangan zat kimia neurotransmitter seperti serotonin, kemudian dopamin, ada juga noradrenalin. Selain itu juga ada faktor genetik. Jadi depresi ini dapat memiliki faktor keturunan, pendengar, yang berarti bahwa seseorang lebih rentan mengalami depresi jika ada riwayat keluarga yang menderita kondisi ini. Nah, selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah faktor lingkungan. Jadi beberapa kejadian atau situasi stres seperti kehilangan orang terdekat, trauma, kemudian masalah keuangan atau konflik hubungan, ini dapat menjadi pemicu depresi pada individu yang rentan. Selain itu juga faktor kesehatan mental dan fisik. Jadi gangguan kecemasan, gangguan tidur, dan kondisi medis tertentu seperti penyakit tiroid atau penyakit kronis, ini juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya depresi. Nah, pendengar, gejala depresi memang dapat bervariasi antar individu. Tetapi beberapa gejala umum yang meliputi perasaan sedih yang berkepanjangan, kemudian kehilangan minat atau kesenangan pada aktivitas yang biasanya dinikmati. Selain itu juga ada penurunan energi, bahkan pendengar adanya kelelahan yang berkelanjutan serta perasaan tidak berharga disertai bersalah.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak

0: udah saya les di situ.
1: Oh, jadi lesnya di Farabi?
0: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
1: Oh,
0: itu, okay. Karena kepanjangan namanya itu ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang ya putus selalu Farabi, Farabi sampai hari ini.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
0: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
1: sana sini. Oke.
0: Okay. Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Mina Warna.
1: Oke.
0: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
1: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
0: Nah, top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
1: Kin, oke.
0: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Gi.
1: Mm-hmm.
0: Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh iya, iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekaman ya?
0: Rekamannya nggak ikut.
1: Oke.
0: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu.
1: Mm-hmm.
0: Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
1: Oh,
0: untuk turnya.
1: Ya.
0: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
0: Iya, album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
0: Boleh.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo. Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
0: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
1: Oh, dengar ya, oke. Okay. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Okay. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gery Hart ya.
1: Gery Hart, ya.
2: Oke, okay, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Babet Spara, Yopi Enno, orang. Benar ya, Mas, ya?
1: Premix mungkin.
2: Premix band, Premix. Baru Katon Babet Spara dan Yopi Enno, kan? Yang okay. Pernah diiringi drummer mm-hmm. oleh Mas Gery.
1: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu yang pertanyaan pertama.
1: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
2: Yudi, salam dong.
1: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, maan.

0: Wah, saya nggak dengar, sorry,
1: maaf. Gak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Om Ana, selamat malam. Halo? Oke, Om Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
0: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
0: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
0: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
0: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya, karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
0: Ah, dari kecil itu.
1: Oh, siap.
0: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum ya, emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
0: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
0: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Vinnie Colaiuta, sama Jeff Porcaro.
1: Jeff Porcaro ya?
0: Iya.
1: Siap. Lanjut terus, kita, kan ada kan lagi?
0: Pernah ini gabung di Premix Band, ya itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band, jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu, terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
1: Oh, siap.
0: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
1: Oh, 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
2: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
2: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
1: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
2: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
1: Siap, itu aja.
2: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
2: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Prioritas Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
0: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya?
0: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama rekaman terakhir.

0: Di mana?
1: LFM.
0: LFM, ya itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minutes
1: ya.
0: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
0: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara, terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan, mendapat julukan band, drummer seribu band. Oke, okay. Kita coba lagi di...
0: Nah, itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya? Oh iya iya iya.
0: Ada Mates, iya. Jadi dia yang karena dia yang, waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini, sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan, saya nggak bisa, saya main sama ini, sampai itu. Sampai ya, dia kasih nama drummer seribu band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Okay. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda. Mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Hari, selamat malam. Oke. Okay. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
2: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
1: Siap, Bu Farida.
2: Iya.
1: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
2: Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
2: Iya, selamat malam, Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
0: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
2: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer seribu band.
1: Betul.
2: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer seribu band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
2: Okay. Semalam ya, kalau ini kan ini pemain drummer seribu band, jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap-siap, ditunggu jawabannya ya.
2: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
2: Oh iya iya, itu salam Mbak Ita ya.
1: Oke. Okay.
2: Salam sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
2: Iya, ada Pak Benny Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
0: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan. Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
0: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya nih. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak? Ada jobnya main di Bandung, di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di

0: di Adorandondong. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan 3 grup band ya.
1: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
0: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Okay. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana iya, Bang Leman? Okay.
2: Baik, sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam Bang Mas Gery dan tamunya.
1: Bang Gery, ya.
2: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Mm-hmm. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
2: Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
2: Okay. Untuk tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Mm-hmm. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan ke Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
0: Iya, pernah belajar. Pernah jelang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama jelang Ramadan ya? Oke.
0: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
0: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
0: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana. Mm-hmm. Sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
0: besar ya? Udah sampai di Sumatera pun saya main di ada di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota kecil pernah. Ya siap.
0: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
0: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Mm-hmm. 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago. Mm-hmm. Sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green. Terus banyak itu, ada 11 titik. Terus Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Mm-hmm. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Ya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di...
3: Ismail alias Poco, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi... bikin teh, pembuat
3: Kepo,
1: teh.
3: Ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
3: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, Haris ulang tahun hari ini?
3: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh, 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
3: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gery Harp?
3: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
3: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gery.
1: Selamat malam Bang Gery katanya.
0: Selamat malam siapa?
1: Oma Ana ya, di Palembang.
3: Ya, Bang Gery, ya.
1: Oma
3: Ana. Wah. Iya. Dimana? Bang Gery,
1: Palembang.
3: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
1: 85, oke, nanti diperjelas lagi ya, 85.
3: Judulnya apa gitu, sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa loh? 85,
3: Om Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya?
3: Iya, 85 ya. Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi, suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya, oke. Om Ana dijawabnya nanti ya.
3: Oke,
1: kita dengerin lagu dulu kalau
3: terima
1: begitu
3: kasih,
1: ya.
3: Bang Gary, saya selalu Yusuf selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan.
3: Untuk Bang Arto tadi selama orang tahu walaupun udah lewat ya. Mm-hmm. Nah, pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
3: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
3: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Okay. Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slime-nya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Kita ngeband yuk, gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu, Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ketiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya? Uh-huh. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin gak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya?
1: Proyeknya Mas Dwiki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang jadi iya Mbak Ita?
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary. Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Hai Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya, pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah, kalau iya pernah.
2: Oh iya ya, lagu apa ya Gary? Lali aku.
0: Ya wes, ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya. Wah ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita ya, naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya, sambil bikin teh tadi.
3: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Memang ya dengan Ciguria ini.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary,
3: Bang
0: kata Ciguria.
3: Gary, CWLP begitu, apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus. Karena
3: jadi nyakit deh, memang kalau Bang Gary ini memang wah musik di kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Itu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
2: Nyong Ambon kalau bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim-kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter-presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, yang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Ciguria.
3: Berbagi video memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 0213440696 atau 0213441493. 99. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 08119727912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan bisa kirim voice note chat
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab, aktif ya. Atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu Kira. Ya?
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas iya, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Gak.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Hope ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
2: Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Kiri Mas Yudi. Nah. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin di Guriang tetap jadi aja ya. Salam sehat untuk di Guriang. Dengan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary.
2: Gary Herbs.
4: Aku mau.
2: Apa? Mas kok,
0: Kami sosolan. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolan itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolan.
2: Kami sosolan. Belibet.
0: Bahasa Indonesia, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun nama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya,
0: bimbingnya. Alhamdulillah
2: Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Hope ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti
0: ya. Oh, suwe-suwe sama dihentai di wong ake atak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi kata melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni. Dengan yang lain ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya Gruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: brutal. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh Mas iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi pertanyaan. Menghadapi fans ya. Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya, pastinya kan
0: gimana, Mas gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja. Tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu, terus kita wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary,
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Eh udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya. Bener. Keren kan? Woi.
0: Oke. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad selamat malam.
5: Halo selamat malam Mas Yudis Mael, selamat malam yang terhormat Mbak Ita dengan Mas Ari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat baik. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad.
5: Ya saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Ya.
5: Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Ya, dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya. Emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya. Tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum. Itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album. Baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
0: Oh. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Tapi album solo, itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus, apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album kita bikin album trio. Sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi nggak sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal.
0: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah senang aja.
0: Okay. Mau
1: main musik apa pun saya senang, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor. Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ada rasa, ada rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Nah, Bang Gary juga bisa
6: bahasa ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
1: Tuh, teh.
0: Tuh kan?
2: Iya, Bang Gary juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana, Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana, Bogor?
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
0: apa itu cakep?
6: Lihat dekat gitu.
0: Oh, dekat ya. Kita bukan merumpat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
0: catatannya siapa?
2: Oh iya. Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya kan?
2: Lebih dari 8 jam
6: sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya
0: pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan, tiga kali kan,
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly?
2: Oh, memecahkan rekor itu Bang Gary.
6: Betul. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke.
2: Siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary. Terus semangat, sukses. Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Yang pakai pesawat tehnya.
0: Nah kesini.
6: Nah, emang produser Wang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oh tuh dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Ya Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Bukan pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh.
2: Hanupis.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue Nupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gary, ya. Tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, seperti
2: Bang Jelly Tobing?
0: Gimana Bang Gary?
1: kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main terseben ter nggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
0: Wah. Bisa.
2: Bisa diatur.
0: Oke, okay, gitu ya.
2: Okay.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
2: perangkat drum selama berkarir, Bang Gary?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gret saya dapat 3 set.
0: 13 set berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
0: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang
0: soalnya. Ada
2: dari
0: Kak Ayu.
2: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gary.
7: Ya Bang Gary. Kalau kata orang di bawah aku bilang kalau di atas kapung kata panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gary.
0: Kakak Bu Gary.
7: Kakak Bu Gery.
0: Oh kakak Bung.
7: Saya itu panggil
2: Bung.
7: Oh Bung. Tapi Bu.
0: Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gery. Mananya?
2: Enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku
0: oh,
7: tuh kalau
0: gitu,
7: nyong itu berarti masih satu masih nyong
2: okay.
7: Sih.
0: Oke.
7: Anak
0: muda DG. Oh, oke.
7: Okay. Mungkin Bang Gery tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam,
7: Bu. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu ya, oke.
7: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa di ditarik gitu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya. Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam, Usi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery? Apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Iya, kayaknya sepertinya Bang Gary so sing sama-sama lah. Karena apa namanya Bang Gary dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sebagai berkecimpung di apa namanya drum ya, Bang Gary.
0: Kenapa? Bayu suaranya kecil.
2: Drum
0: ya,
2: Bang Gary. Iya, Bayu suaranya nggak kedengeran.
7: Halo, iya jaringan kurang bagus nih malu ketengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Kan siapa namanya Kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
7: Musik ya termasuk ini drum ya Bang Giri.
0: Okay.
7: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: dia pernah
7: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
7: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
7: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Iya dan Kak Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Radio seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat Ayu. Malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
1: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Gery. Ya. Silakan Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya, pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya iya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Gak pernah, ya jarang gitu kita melihat orang Ambon gak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, nah, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruth Sahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Itu yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya Bang Gery ya.
1: Nah, pas di workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap. Oke, kalau
2: baik,
0: begitu.
2: Bang Gery.
0: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu, ya. Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pos 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Gedokan di Banyuwangi. Kesenian gedokan atau yang biasa disebut kesenian lumpang, tradisi ini bermula dari prosesi penumbukan padi sebelum akhirnya menjadi beras. Dalam prosesi tersebut memunculkan bunyi-bunyian yang dihasilkan dari pemukulan alat bernama lesung atau lumpang. Tradisi ini seringnya dimainkan oleh ibu-ibu lansia yang memiliki kekuatan dan kecintaan dengan kesenian khas masyarakat desa adat Kemiren Banyuwangi. Alat musik gedokan memiliki pemukul dengan nama yang berbeda dan menghasilkan nada yang berbeda pula. Di antaranya, kempul, kendang, dan eples.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Masih di perjalanan Jember malam ini pendengar, bersama dengan Sandy Wira yang temani Anda hingga tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya beragam informasi yang kami hadirkan bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Jadi barangkali bagi Anda yang besok ada rencana mau keluar kota nih ya, nggak perlu khawatir, terus bisa terhubung bersama dengan kami tentunya di Pro 1 RRI Jember, ataupun Anda juga bisa memantau RRI di seluruh Indonesia lewat smartphone Anda melalui aplikasi RRI Digital. Besok pagi juga barangkali bagi Anda yang akan donor darah ataupun mau mencoba untuk donor darah, jangan lupa besok bisa mampir ke RRI Jember ya, dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12. Di sini kita juga akan mengadakan donor darah untuk umum. Jangan lupa bagi Anda yang ingin bergabung, tinggal datang saja besok.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

Ya, pendengar, bagi Anda yang besok akan beraktivitas, jangan lupa untuk menyiapkan segala sesuatu dengan baik ya di malam hari ini. Dan tentunya tetap jaga kondisi, apalagi di musim-musim masih kemarau ini ya. Masih terasa cukup kering ya dan juga panas, apalagi di siang hari. Tetap cukupi kebutuhan hidrasi Anda, pendengar. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kondisi ya dengan mengkonsumsi vitamin ataupun tambahan suplemen lainnya yang tentunya bisa menjaga agar tubuh Anda tetap prima. I'm in London, got my beef.

0: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. What a wonderful world.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda bersama kami di Prusatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya saya sendiri Wira harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah

Saya sudah kami teman aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan coba kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali di udara tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Kami mengudara kembali untuk edisi hari ini lembar ke-3 September 2026 dengan serangkaian acara menarik dari pagi, siang, sore, dan malam hari nanti. Dari Jalan Lejen Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat mendengarkan program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna,
2: ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas

Hanya pahala yang diterima oleh orang-orang yang tertimpa musibah saat di dunia. Saking besarnya pahala orang yang sabar di saat ditimpa musibah di dunia. Maka orang-orang yang sehat itu berharap, bahwa iya aku dulu di dunia kena musibah juga gitu. Masya Allah. Jadi ini maksudnya apa? Ya, kita pada saat mendapatkan musibah, usahakan berjuang untuk sabar, menerima ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah-hikmah tadi yang telah dijelaskan juga oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dan juga faedah tsalitsah, faedah yang ketiga, dianjurkan bagi seorang hamba untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dijauhkan dari musibah. Bukan berarti karena hadis tadi yang kita baca itu langsung minta, ya Allah turunkan musibah, bukan begitu. Ya, itu saking pahalanya pada saat menerima, saking besarnya pahala pada saat menerima. Tapi kita tetap dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari musibah. Berdasarkan apa? Sabda Nabi SAW, Is'alullah al-afiyah fa'innahum lam yu'ta ahadun khairan minal afiyah ba'da yaginin. Ini rawahul kharakhiti. Rasulullah dawuh, jika berdoa, maka mintalah kamu sekalian kepada Allah anugerah berupa kesehatan. Karena sesungguhnya setelah nikmat iman, maka tidak ada satupun pemberian yang lebih baik dari kesehatan.

kesehatan, dan kesehatan itu kita niatkan. Bukan hanya sehat tok badannya, tapi enggak ada niat apa-apa, tapi diniatkan bahwa untuk taat kepada Allah SWT, untuk semangat ibadah. Jadi bicara kepada diri sendiri, diri kita masing-masing, ya Allah, aku mohon kesehatan, minta kesehatan. Dengan kesehatan ini saya niatkan untuk semangat ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diniatkan. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita, kesehatan-kesehatan kita ini semua bernilai pahala karena niat tadi. Jadi karena niat ya Allah bisa makan, kita bisa sehat, sehat bisa ibadah, begitu terus terkait. Karena semua pemberian dari Allah SWT merupakan kesehatan dan serta nikmat-nikmat yang lain, itu seperti kita mengadakan perjanjian juga kepada Allah SWT. Dengan adanya kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana tertera dalam surat Yasin yang sering kita baca, Alam a'had ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah aku sudah, kalian sudah kami ajak berjanji, kata Allah. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ya alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, jangan sampai kalian menyembah syaitan, jok nuruti syaitan. Alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bukan musuh yang apa, sembunyi-sembunyi, tapi nyata itu sebenarnya. Maka bagi orang yang beriman, yang Islam imannya kuat, jadi setan itu merupakan musuh yang nyata. Nah, bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak beriman, ya samar-samar. Sehingga karena dianggap samar-samar, ya kesempatan yang namanya samar-samar untuk menipu kita. Kenapa? Karena dianggap setan samar-samar. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, enggak, setan musuh yang nyata kok. Semua kita lawan. Aktivitas setan, kita juga siap untuk melawan rencana-rencana setan itu. Kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Selanjutnya ayat ini apa tulisannya? Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Ayo, kata Allah. Singkena nyembah kepada aku, ini jalan yang lurus. Maka kalau kita ingin selamat, ikuti keinginan Allah. Apa keinginan Allah dalam menciptakan kita ini? Yaitu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita ingin selamat, kita ikuti keinginan Allah. Ya, sesuai dengan diciptakan kita ini untuk ibadah, maka kita terus semangat untuk ibadah. Jadikan semuanya untuk ibadah. Termasuk terkait dengan soal musibah. Jadikan ibadah. Masya Allah. Ya. Baik. Tapi dengan demikian, kata Nabi, mohonlah untuk kesehatan, dan kesehatan itu untuk ibadah. Fa innahu lam yu'ta ahadun khairan minal afiyah ba'da yagin. Karena sesungguhnya setelah nikmat iman, kata Rasulullah, tidak ada satupun pemberian yang lebih baik dari kesehatan. Masya Allah, pagi-pagi sehat. Ke dapur, beras ada. Kompor, gas ada. Anak-anak sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Apalagi? Setelah keimanan, sudah. Kesehatan ini sudah nikmat sekali. Dan semua untuk tujuannya, untuk kebaikan, untuk ibadah. Baik, selanjutnya etika ketika melihat seorang yang sedang tertimpa musibah. Kalau kita terkait tadi pembahasan sebelumnya terkait dengan orang yang kena musibah. Sekarang kita melihat seseorang yang sedang tertimpa musibah. Bagaimana cara menyikaminya? Di antara adab-adab atau etika ketika melihat seorang yang sedang tertimpa musibah. Pertama, inovo. Tidak menghina orang yang tertimpa musibah dan tidak menjadikannya sebagai bahan pembicaraan. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang kita terjebak oleh tipu daya setan. Pada saat melihat orang yang terkena musibah, oh, rasa no.

Ini jangan sampai nih. Ya, rasa no. Jangan begitu. Titi dilarang, tidak menghina. Salahnya sendiri tidak mungkin Allah SWT turunkan musibah itu karena cinta Allah. Bukan diukur dengan pandangan kita. Maka pandangan orang mukmin itu selalu baik, selalu husnudzon. Jangan sampai terjebak oleh keadaan. Jadi pertama, tidak menghina orang yang tertimpa musibah dan tidak menjadikannya sebagai bahan pembicaraan. Dan hati-hati, pada saat kita melihat saudara kita kena musibah, hati-hati. Di sini alat, bahan, cara setan yang sangat mudah. Kadang-kadang gak sabar melihat, oh hatinya bicara, bicara. Ada teman, oh itu loh, loro. Ya, wah macam-macam sudah panjang nanti. Nah, ini kesempatan setan. Nah, maka jangan kita jangan sampai terjebak. Kenapa Rasulullah SAW dawuh, "Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah." Ini hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ai mithla dzambi. Rasulullah SAW dawuh, barang siapa yang menghina saudaranya atas maksiat yang telah dilakukan, padahal dia telah bertaubat dari maksiat tersebut, maka dia, yakni orang yang menghina itu, tidak akan mati kecuali telah melakukan maksiat tersebut. Allah, ini hati-hati. Artinya apa? Langsung otomatis kembali kepada dirinya sebelum dia mati. Nah, mengingat Rasulullah, "Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah." Dan orang itu biasanya kalau melihat saudara kita kena musibah, itu sering dikait-kaitkan dengan dosa. Iku pancen akeh dosane iku. Makane loro. Iku pancen akeh dosane iku. Sakno ketabrak lah. Ini sering jadi selalu dikait-kaitkan dengan dosa. Rasulullah melarang itu. Barang siapa yang menghina saudaranya atas maksiat yang telah dilakukan, padahal dia telah bertaubat dari maksiat, enggak bisa tahu. Dia pada saat napa? Saat kena musibah itu langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim, atubu ilaihi, alhamdulillah kena musibah. Siapa tahu, walaupun secara zahir kita lihat dia pernah berdosa. Siapa tahu saudara kita itu diam-diam istighfar dan bertobat kepada Allah. Sudah istighfar, sudah tobat kepada Allah, masih kita hina. Rasakno yo. Pancene iku anu yo. Wah, terus berkembang nanti. Nah itu Rasulullah melarang. Nah pada saat kita menyelidiki kesalahan orang ini dan sebagainya, kata Rasulullah, orang yang menghina itu tidak akan mati kecuali telah melakukan maksiat tersebut. Nanti dia sendiri akan melakukan maksiat tersebut. Nah dan belum tentu dia bisa bertaubat. Karena pada saat dia melakukan maksiat, karena menghina maksiat orang lain, maksiat yang kita lakukan itu merupakan hukuman. Ya kan? Hukuman. Hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai menghina orang yang tertimpa musibah. Nah, sudah. Doakan mudah-mudahan diberi kesabaran dan dijadikan pahala. Begitu. Bukan malah dihina, kemudian dicerita-ceritakan. Dan jangan sampai cerita kalau musibah itu. Musibah kita sendiri saja, itu tidak dianjurkan menceritakan kepada orang lain. Apalagi musibah orang. Kecuali untuk mendoakan, mari kita doakan saudara kita. Nah, itu boleh, enggak apa-apa. Nah, kemudian sebagian ulama menjelaskan, wal yahdharil muslimu minasyamatati bi ahlil bala. Nah, niki. Wa innahu la ya'manu ayyabtaliyahu Allahu bimabtalahum fi. Yaqul Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, Inni la ara syai'a akrahu, fama yamna'uni an atakallama fih illa ma khafatu an ubtala bimithlih. Ini fikul adiyati wal adhkar. Sebagian ulama mengatakan, dan berhati-hatilah bagi seorang muslim dari perbuatan mencela seorang yang tertimpa musibah. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menjaminnya bahwa Allah akan memberi keselamatan dari musibah sebagaimana yang telah Allah timpakan kepada orang tersebut. Tidak ada yang bisa menjaga. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, semoga Allah merahmatinya, ia berkata begini,
Sesungguhnya aku melihat sesuatu, yakni keburukan, yang tidak aku senangi, dan tidak ada yang mencegahku untuk berbicara tentang keburukan tersebut, kecuali hanya saja aku khawatir diriku akan tertimpa musibah sebagaimana keburukan yang telah aku lihat. Jadi para jemaah, pada saat kita melihat musibah tertimpa pada orang lain, itu langsung, oh, jangan-jangan nanti kepada aku. Nah, gitu. Jangan dikata-kata Syekh Ibrahim Nakhai seperti itu. Ya Allah, ya, takut nanti tertimpa kepada kita juga. Nah, maka kita langsung doakan, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Allahumma afini, Allahumma afini, wa'afun. Alhamdulillah ladzi afani, dan seterusnya doakan. Jangan pernah, oh, kita aman-aman saja, kita baik-baik saja. Belum tentu, enggak ada yang menjamin. Nah, maka kita terus kembalikan. Kata Syekh Ibrahim An-Nakhai, inni la ara syai' akrahu fama yamna'uni an atakallama fihi illa ma khafat an ubtala bimithlih. Kalau kita bicara tentang musibah apalagi sampai menjelek-jelekan, nah makanya tadi dihukum. Orang itu tidak dimatikan oleh Allah kecuali kena juga nanti. Allah, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Hati-hati, ini yang pertama. Kemudian Al-Imam Ibnu Sirin juga berkata, Imam Ibnu Sirin radhiyallahu an berkata, ghayyartu rajulan faqultu ya muflis faaflastu ba'da 40 sana. Beliau mengatakan, aku pernah mencela seorang lelaki. Aku berkata kepadanya, wahai orang yang muflis. Napa muflis niku? Bangkrut. Yang orang yang bangkrut, yaitu orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Wah, wow, kadang-kadang ini jadi bahan, utangnya akeh. Wah, hati-hati ini muflis. Ini pernah diucapkan. Cinta niki, Ibnu Sirin, aku pernah mencela seorang laki-laki, aku berkata kepadanya, wahai orang yang muflis, yaitu orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Maka setelah berlalu 40 tahun, jadilah aku sebagai orang yang muflis ini, semua sebab perkataanku kepadanya. Hati-hati nih para jemaah, ya Allah. Jadi, saya aman, dia tok yang kena musibah. Coba seperti ini, hati-hati. Cuma beliau mengatakan, pernah mencela seorang laki-laki yang dengan mengatakan, ya muflis. Kapan itu dijawab oleh Allah? Setelah 40 tahun. Baru kena, kata beliau, aku kena gara-gara aku ngomong kepada orang itu. Jadi hati-hati ya, dengan omongan kita kepada orang yang kena musibah. Karena kadang-kadang gak terkendali, gak terkontrol kadang-kadang. Iya pancene iku. Ini hati-hati. Hati-hati. Jadi gimana? Doakan. Alhamdulillah, doakan. Mudah-mudahan diberi kesabaran dan jadikan ibadah. Dan pahala yang besar gitu. Doakan. Dan seorang pernah berkata, ibtu syakhsan qad dhahaba ba'du asnanihi fadhahabat asnani. Ada seorang mengatakan begini, aku pernah mencela seorang karena apa? Karena sebab sebagian giginya telah terputus. Kenapa si gigi terputus nih? Nih, kerubung, kenapa? Ompong. Cuma karena ngomong, si ompong itu loh. Ompong itu. Ngomong. Maka setelah beberapa waktu, terputuslah semua gigiku. Allah, gara-gara suka ngomong. Makanya kalau ada orang ompong, jangan sering kita katakan ompong. Itu diambil julukan yang baik-baik yang lainnya. Itu yang suka kesini, itu yang orangnya namanya fulan, bukan si ompong itu. Nanti lama-lama dirinya juga ompong juga bisa-bisa nih. Makanya omong yang baik-baik, karena pembicaraan itu adalah doa. Dimana pembicaraan adalah doa. Itu yang pertama. Jadi kita jangan sampai mencela kepada orang yang kena musibah. Yang kedua, kenapa? Tindakan kita kalau kita melihat saudara kita kena musibah, yaitu napa? Sujud syukur. Syukur kini itu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari musibah yang telah dilihatnya. Menyelamatkan orang yang melihat, alhamdulillah saya enggak seperti itu. Syukur. Syukur untuk kita ini diselamatkan. Gitu. Dan jika musibah tersebut terjadi pada badannya, maka dianjurkan untuk sujud, akan tapi tidak di hadapan orang yang terkena musibah tersebut. Hati-hati.
Ini bahaya. Orang kena musibah langsung sujud syukur. Alhamdulillah. Oh, dikira gara-gara aku kena musibah kamu sujud syukur. Padahal dia sedang bersyukur kepada Allah karena dirinya diselamatkan, bukan karena musibah orang itu. Ya. Nih, bukan depannya orang yang kena musibah. Dan jika musibah tersebut terjadi pada agamanya, gimana sekarang? Ini yang sekarang yang banyak ini. Seperti napa? Melihat seorang yang sedang mabuk minum arak, ya, akan dianjurkan untuk sujud di hadapannya. Beda kalau mau urusan agama. Justru sujud syukur dianjurkan di hadapannya. Nah, selama tidak khawatir akan menimbulkan perselisihan, enggak jadi keributan. Iya, ada orang minum arak ini siapa? Sujud syukur. Alhamdulillah, saya enggak. Karena musibah terkait dengan agama. Alhamdulillah. Ya, saya diselamatkan, gak jadi peminum arak, sujud syukur. Pada saat nanti orang itu tanya, kenapa kamu sujud syukur? Saya bersyukur pada Allah, tidak sampai seperti kamu, gak tobat-tobat minum arak. Maka saya bersyukur pada Allah, dijaga oleh Allah atas nikmat taat, gak sampai minum arak seperti kamu. Nah, dengan harapan apa? Jadi pelajaran. Oh ya, saya ini kapan tobatnya? Tapi kalau sekiranya menyebabkan keributan, perselisihan, pertengkaran, malah sujud syukur diambilkan pisau, ya, ini bahaya, nggak boleh. Sekiranya ini bisa menjadi pelajaran, itu nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Ada sebagian apa dengan cara hikmah, apa diantaranya datangi orang yang minum araknya, datangi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membahagiakanmu di dunia. Di akhirat seperti bahagiamu yang sekarang di dunia ini. Doanya kok aneh kadang-kadang ya. Ada sebagian orang ahli hikmah mendoakan orang yang ahli maksiat itu didoakan bahagia nanti di akhirat. Loh, kok didoakan bahagia di akhirat? Dia kan ahli maksiat. Yang dijawab, iya, pada saat Allah mempersiapkan orang itu bahagia di akhiratnya, maka ditakdirkan dia bertobat nanti. Tinggalkan itu maksiat. Maka banyak orang kalau oleh hikmah itu doanya kadang-kadang gitu. Ya Allah, bahagiakan dia di akhirat sebagaimana engkau bahagiakan dunia. Orangnya, dan itu boleh diucapkan di depan orangnya. Boleh. Ketika orang maksiat, semoga Allah bahagiakan panjenengan. Sebagaimana Allah sekarang kamu ini bahagia di dunia saat ini, semoga Allah bahagiakan di akhirat. Nah, dia nanti tanya, loh kok bisa? Om saya maksiat kok bisa bahagia? Ya tobat maksudnya gitu. Ya tobat gitu maksudnya. Tobat kepada Allah SWT. Kemudian dalam kitab Muslim Mustad dijelaskan tusannu sajadatus syukur li hujumi ni'matin aw indifa'i nikmatin aw ru'yati mubtalan aw 'asin wa yudhiruha lil 'asi la lil mubtala. Ini keterangan tadi nas ibaratnya di dalam kitab Munil Muhtad. Banyak terkait dengan musibah-musibah terkait dengan agama ini banyak. Seperti napa Mali? Orang yang meninggalkan sholat. Bahkan napa? Yang lebih berhati-hati lagi, meninggalkan sholat berjemaah saja itu sudah musibah. Apalagi meninggalkan sholat. Bahkan kata Imam Haddad, meninggalkan sholat musibah paling besar. Kalau musibah-musibah dunia sudah jelas kelihatan, tapi orang yang meninggalkan sholat musibahnya apa nanti akibatnya di akhirat dia akan menanggung yang lebih berat lagi. Nasallahu alaihi. Kemudian yang ketiga mendoakannya agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan dalam musibahnya. Ya Allah ringankan musibahnya. Kena sakit, ya Allah ringankan sakitnya, cepat sembuh. Doakan, ya, doakan. Kemudian yang keempat, tidak berprasangka buruk terhadap orang yang tertimpa musibah. Nyanyi, tidak berprasangka buruk terhadap orang yang tertimpa musibah. Jadi jangan didramatisir kesalahannya seperti itu. Oh itu, gara-gara begini, gara-gara begitu, itu makanya kena musibah. Itu enggak boleh, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jadi jangan didramatisir. Ya, jangan berprasangka buruk terhadap orang tertimpa musibah. Yaitu dengan apa? Niki.
mengira bahwa datangnya musibah tersebut disebabkan karena amalan buruknya atau karena hal-hal yang lain. Jangan. Ya sudah, itu memang sudah kehendak Allah. Mungkin Allah nanti akan ngasih hikmah sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tadi. Itu ada hikmahnya sudah. Bukan karena itu, bukan itu. Dan kalau ada orang cerita, kita tepis. Bukan karena itu. Gitu. Kan sering gitu. Kalau orang dapat musibah, langsung ditafsiri macam-macam. Nah, itu langsung kita tepis, kita luruskan. Jangan, jangan. Itu sudah kehendak Allah, sudah. Allah ngasih hikmah nanti. Belum tentu kita selamat.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, saya ucapkan untuk Anda yang saat ini baru akan memulai rutinitas di pagi hari ini. Karena memang cukup cerah ya kondisi cuaca pada pagi ini. Saya berharap sih Anda meluangkan waktu sebelum Anda melanjutkan rutinitas Anda. Maka Anda meluangkan waktu untuk ya walaupun hanya sekedar berjalan-jalan sejenak di seputaran tempat tinggal Anda pendengar, untuk menjaga stamina Anda agar tetap sehat. Karena dengan begitu keberlangsungan kehidupan Anda ke depan ini akan lebih berkualitas pendengar ya, mengingat kesehatan itu harus jadi prioritas tentunya. Baik, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan kembali, namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.